0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun,

0: Penunjukan Armanata Nasir misalnya membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
3: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

0: Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
1: Alat kita yang dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
0: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
0: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
2: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
0: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Baker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua.
5: Nyong wong Jawa.
6: Au halak Batak.
7: Gua orang Betawi.
8: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
9: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
10: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
11: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
12: Satu visi, satu tujuan.
13: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
14: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
15: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
16: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sampai berkeluh.
17: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
18: Karena kita satu, Indonesia.
19: Indonesia.
20: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Warta Nusantara.
21: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
22: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
21: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Pancasila itu apa, Mama?
24: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23: Pancasila itu akan membentuk bagaimana, Kak?
24: Iku Mama bilang, ya?
23: Iya, Mama.
24: Pancasila.
23: Pancasila.
24: Satu.
23: Satu.
24: Ketuhanan Yang Maha Esa.
23: Ketuhanan Yang Maha Esa.
24: Dua.
23: Dua.
24: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
23: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
24: Tiga.
23: Tiga. Persatuan Indonesia.
24: Empat.
23: Empat.
24: Kerakyatan yang dipimpin
23: oleh hikmat kebijaksanaan dan pemisahan perwakilan.
24: Lima. Keadilan sosial.
23: Keadilan sosial
24: bagi seluruh rakyat Indonesia.
23: Oh.

0: Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, reshuffle kabinet kembali terjadi. Dan kali ini terjadi pada kemarin 1 Oktober 2026 di tengah hari kesaktian Pancasila. Dan ini merupakan reshuffle yang ketujuh di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya ada reshuffle di 19 Februari 2025, kemudian 8 September 2025, 17 September 2025, 8 Oktober 2025, 27 April 2026, dan 14 hari yang lalu, maksud kami 15 hari yang lalu pada 14 September 2026 juga masih dilakukan reshuffle. Dan kemudian kemarin ada 18 pejabat baru yang kemudian dilantik menjadi Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri, hingga Kapolri baru. Dan tentunya sejumlah pergeseran dan pelantikan pejabat strategis tersebut menjadi perbincangan di publik. Apakah efektif merubah nomenklatur dan realisasi percepatan program dalam pergantian para Menteri, Wakil Menteri, dan juga Kapolri? Kami sudah bersama pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, ada Mas Ari Junaidi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Mas Ari.
2: Selamat pagi, Mbak Riki.
0: Apa kabar, Mas?
2: Baik.
0: Salam hangat juga, lama tidak mendengar suaranya nih. Tapi yang paling penting adalah menyimak apa yang mau disampaikan Mas Ari hari ini. Mas Ari, kalau lihat dari reshuffle kabinet yang dilakukan ketujuh kalinya, apa sebenarnya pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin disampaikan kepada publik di tengah berbagai kasus yang ada saat ini?
2: Pertama, tentu Presiden Prabowo Subianto mendengar berbagai keberatan dari masyarakat. Terutama kalau saya melihat reshuffle ini terkait dengan bidang teknis ya, Kementerian Luar Negeri misalkan. Dengan penunjukan Pak Amarta Nasir, ini menjadi sebuah jawaban bahwa selama ini Kementerian Luar Negeri memang tidak bisa berjalan optimal. Tetapi menurut saya di posisi-posisi lain itu tidak seseru seperti kemenangan timnas sepak bola Indonesia melawan Bangladesh 9-2 semalam. Itu menurut saya. Pengamat, banyak pengamat yang mengatakan bahwa reshuffle ini hanya sebuah rutinitas yang memang dilakukan oleh Presiden Prabowo di 2 tahun pemerintahan ini.
0: Oke, apa yang membuat ini seperti bukan victory begitu ya? Apakah memang ini hanyalah sebuah cara, banyak pihak bilang ini cara atau alat pengendalian untuk menuju loyalitas 2029? Benar demikiankah?
2: Ya, kita berharap bahwa periode lalu banyak meninggalkan catatan-catatan hitam. Misalkan tentang penunjukan Kapolri. Ini kan dalam sejarah kita baru kali ini ada Kapolri yang cukup lama menjabat, yaitu Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, kali ini ada hadir sosok baru yang cukup segar gitu ya, yang menjanjikan adanya profesionalisme, integritas. Ini yang diharapkan dari sosok Kapolri yang baru. Nah, kita mencatat bahwa Kapolri kemarin gitu ya, quote unquote gitu ya, memang membawa institusi Polri ke dalam ranah politik di 2024 maupun sebelumnya. Ini menjadi sebuah harapan masyarakat bahwa ketika Kapolri baru dibentuk, bisa membawa manajemen kepolisian menjadi lebih baik lagi.
0: Oke, kalau begitu reshuffle berulang kali ini murni karena evaluasi kinerja kementerian atau sebenarnya lagi-lagi bagi-bagi jatah kursi untuk apa bilangnya, meredam intensi dari politik parpol?
2: Di satu sisi saya melihat ada harapan, ada perbaikan dalam reshuffle itu. Yang pertama dalam posisi Kementerian Luar Negeri dan posisi Kapolri.
0: Yeah.
2: Tetapi untuk yang lain gitu ya, ini menjadi sebuah catatan lagi. Ada sebuah inkonsistensi dari pemerintah ketika mencanangkan efisiensi gitu ya. Tapi justru yang terjadi, saya melihat banyak posisi-posisi baru gitu ya, seperti Badan Otorita Pantura. Badan Otorita Pantura. Kan tidak ada Kementerian Teknis, Kementerian TU misalkan. Kenapa membentuk Badan Otorita Pantura? Kita bisa berkaca dari Badan Otorita Batam pun juga tidak maksimal gitu ya. Ini oleh karena itu, memang ini membuat catatan baru lagi bahwa pemerintah harus lebih tegas kembali untuk menerapkan efisiensi. posisi-posisi wamen itu juga menurut saya mubazir ya. Terlalu banyak. Jadi kita inflasi jabatan dan pejabat di negeri ini.
0: Itu yang Anda pikirkan ya. Nah, kalau memang demikian begitu ya, Mas Ari. Lalu bagaimana istana menjelaskan kepada publik agar perombakan yang terus-menerus ini tidak diartikan sebagai tanda pemerintahan yang tidak stabil?
2: Nah, oleh karena itu yang ditunggu oleh publik adalah bagaimana kerja di lapangan itu bisa terbukti betul gitu ya. Apakah Kapolri baru dia punya tekad dalam satu cari kepemimpin ini gitu kan membawa perubahan polisi yang menjadi lebih baik. Nah, kita lihat sendiri kasus di Polda Jambi misalkan polisi menjadi maklar dari penerimaan personel Polri di Jambi misalkan, itu kan membuat malu ya bagaimana wajah polisi kita menjadi tercoreng. Demikian juga kasus polisi yang istrinya tewas di Medan, ini menjadi sebuah catatan buruk ya bahwa di kepolisian kita ini kepercayaan dari masyarakat masih belum pulih. Jadi kalau kita lihat masyarakat menagi janji dari presiden, reshuffle dilakukan, tetapi apa yang akan tercapai atau digerai di lapangan misalkan, ini yang menjadi catatan penting mbak. Bahkan Kementerian Luar Negeri, ini juga betul nih sosok pejabat karir di Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk oleh presiden. Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana kiprah diplomasi Indonesia itu bisa berjalan optimal, harus lebih baik di masa sebelumnya.
0: Oke, tapi saya juga ingin menggarisbawahi karena tadi beberapa kali Mas Ari bilang soal posisi Pak Sugiono yang kemudian digantikan oleh Pak Arman Atanasir. Ini mungkin sesuatu yang cukup baik untuk bisa membawa kinerja Kementerian Luar Negeri. Tapi pada dasarnya Pak Sugiono yang selama ini disinggung sebagai orang terdekat dari Presiden diposisikan sebagai Menko. Pesan simbolis apa sih yang ingin dikirimkan oleh Presiden dengan menaruh Pak Sugiono di posisi Menko ini?
2: Tapi kita pahami juga bahwa pengangkatan dan pemberhentian para pembantu atau menteri-menteri ini adalah hak prerogatif presiden.
0: Persis.
2: Tentu presiden, betul presiden bisa menilai bagaimana kinerja dari Sugiono untuk memimpin kementerian. Nah, saya rasa Pak Presiden bisa mendengar keluhan-keluhan publik mengenai pergeseran rotasi dari Kementerian Luar Negeri misalkan ke Menko PMK. Nah, menurut saya fungsi Menko PMK itu tidak seberat seperti Kementerian Luar Negeri yang memang cukup intens ya, selama ini terbengkalai gitu ya. Karena saya banyak kawan-kawan juga diplomat yang mengalami kelesuan bekerja di era Pak Sugiono ini. Nah, oleh karena itu kita berharap energinya Pak Sugiono mungkin tepat di Menko PMK dibandingkan di Kementerian Luar Negeri. Itu yang saya lihat.
0: Oke, baik. Nah, tapi kan untuk menjawab satu demi satu, ini kan juga menjadi apa ya, tanda tanya besar. Contoh, oke, mantan Kapolri dipilih menjadi kepala KSP. Ini apa pilihan daripada mendepak mereka keluar? Apakah ini juga mungkin strategi mencari aman? Apakah ada hal-hal seperti itu juga yang Mas Ari tangkap?
2: Nah, ini yang dipandang sebagai ikal kuadrat, Pak. Itu lagi gitu.
0: Apa IL kuadrat gitu ya?
2: Iya. Pergeseran itu membawa makna jika sosok yang sama ini gitu ya, hanya bergeser posisi. Jadi jabatan boleh tanggal, tapi jabatan tetap ada. Nah, ini kita bisa lihat apakah nanti Pak Jamari Taniago yang sudah selesai menjadi Menko Polhukam ditaruh di mana. Demikian juga Pak Pratikno, karena Pak Pratikno udah pede nih, saya akan ditempatkan di tempat yang lain gitu. Nah, ini membuat presiden yang buruk ya, gitu ya. Dalam pengangkatan pejabat sepertinya topiknya itu saja gitu ya. Tetapi seharusnya lebih dibuka kepada putra-putri Indonesia terbaik lainnya, dan saya lihat banyak kok Indonesia nggak kekurangan stok orang jujur, orang pintar, tetapi kita kekurangan orang jujur. Nah, menurut saya ini yang menjadi tantangan ke depan. Tidak ada lagi pembantu presiden yang bermain-main. Misalkan ada menteri yang dirumorkan terlibat dalam kasus korupsi misalkan mental, sampai sekarang masih aman-aman saja. Ini kan juga tidak boleh terjadi di apa ya, di era presiden yang sekarang ini.
0: Oke, dampak ke publik dan juga ke masa depan koalisi ini yang menjadi pertanyaan besar juga Mas Ari. Sampai kapan sih bongkar pasang kabinet ini terus terjadi? Apakah pola ini akan terus bertahan sampai jelang pemilu 2029?
2: Kalau saya memprediksikan, kasusnya pasti akan terus berlanjut. Jadi episode itu episode selanjutnya.
0: Wow.
2: Tinggal tentu bagaimana presiden melihat gitu ya bahwa komposisi DA-nya, komposisi kerjanya ini bisa menyelaraskan visi misinya ke dalam kerja sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi harapan besar dari masyarakat bahwa menteri-menteri baru yang ditentukan langsung bekerja. Jadi tidak ada lagi acara seremonial-seremonial gitu ya, menghabiskan anggaran gitu. Nah, banyak PR yang paling besar saat ini yang di depan mata kita adalah bagaimana pengangguran yang semakin meningkat. Ini yang harus dijawab. Belum lagi kelesuan ekonomi, belum lagi besarnya apa pembebasan cicilan, bayar pembayar hutang dari
0: pemerintah. Pajak dan sebagainya. Jadi, itu juga menjadi persoalan ya.
2: Yang paling kasihan itu adalah masyarakat semakin sulit mencari penghidupan, mencari kerja. Jadi ini yang harus dijawab oleh para menteri-menteri yang baru dan menteri-menteri yang lama yang ingin masih bekerja dengan baik di Republik ini.
0: Oke, okay. Nah kalau memang ini menjadi PR begitu ya, harusnya kan memang dari segi target, segi program prioritas itu harusnya sudah masuk ke wilayah ini. Anda melihat ada ketimpangan, Mas Ari, dari program dan implementasi di lapangan?
2: Iya, saya banyak melihat bahwa target-target yang ditanamkan oleh kementerian itu kadang-kadang terlalu fantastis gitu ya.
0: Terlalu fantastis? Contohnya apa yang terlalu fantastis?
2: Kobdes merah putih. Bagaimana Kobdes merah putih itu sudah menyedot anggaran banyak, tetapi banyak menimbulkan masalah. Gak usah jauh-jauh ya, penunjukan manajer-manajer Kobdes nih. Mereka sudah dilatih kemiliteran, mereka sudah melepaskan dari pekerjaannya, tetapi hingga sekarang masih terkatung-katung. Kemudian beradunya penempatan, seharusnya kan sesuai dengan lokasi atau domisili dari calon manajer tadi ya. Ini juga domisili Sumatera Utara bukan di Papua, kemudian dari Jawa ditempatkan di Kalimantan Utara. Ini kan apa ya, menurut saya sebuah mismanagement dari Kobdes Merah Putih. Ini baru satu ya, belum lagi kita bicara GN, belum lagi kita bicara soal kementerian jaria dan reformasi. Dan unik lagi yang menurut saya keunikan di pemerintahan Pak Prabowo ini adalah begitu senangnya membentuk badan-badan baru, padahal jargon semulanya kan efisiensi, badan otorita pantura, badan reformasi agraria. Yakin dengan dibentuknya badan reformasi agraria tidak ada mafia tanah, sementara pejabat-pejabatnya masih punya pola korupsi seperti itu. Ini yang menjadi keprihatinan kami.
0: Oke. Kalau kita melihat ya sekarang dengan wajah menteri-menteri atau wakil menteri baru, menurut Mas Ari sebagai seorang pengamat komunikasi politik di pemerintahan Pak Prabowo ini benar-benar akan berdampak pada urusan perut rakyat, bukan cuma urusan internal koalisi, atau ada hal lainnya?
2: Kalau diberi prosentase gitu ya, bahwa menunjukkan menteri-menteri ini memang tidak terlepas dari balas jasa, dari komposisi dukungan. Boleh saja ya, menteri perindustrian diganti, terus kembalinya ke kader Golkar lagi misalkan. Nah, ini aroma bagi-bagi kue masih tidak sulit untuk ditanggalkan. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana menteri-menteri yang ditunjuk ini adalah itu tadi, IL kuadrat tadi, itu lagi gitu ya. Padahal masih banyak toko-toko lain gitu. Sehingga menurut saya tidak akan ada artinya sepanjang tidak membawa perubahan yang berarti. Nah, oleh karena itu ini tantangan yang ke depan, bagaimana Presiden Prabowo bisa menegakkan komitmennya untuk pemberantasan korupsi. Dan terkait atau terlibat dengan korupsi harus diberhentikan. Itu juga sesuai dengan proses prosedur hukum ya. Tetapi setidaknya lebih baik dinonaktifkan dulu agar tidak terjadi tadi pandangan masyarakat yang memberikan ruang bahwa presiden atau pemimpin memberikan ruang bagi perilaku-perilaku koruptif. Ini yang tidak boleh terjadi. Dan berikutnya lagi adalah layaknya lebih dikedepankan seakan kabinet. Seakan kabinet itu adalah kabinet asli. Jadi memang betul, misalnya Kementerian Luar Negeri memang idealnya adalah pejabat karir di Kementerian Luar Negeri yang paham betul dengan kondisi di Kementerian Luar Negeri. Dan kemudian kedua adalah perampingan kabinet. Kita terlalu banyak sudah di era digitalisasi, era elektronik yang demikian canggihnya, kita masih mengandalkan pada menteri, wakil menteri. Saya nggak kebayang ya bahwa urusan birokrasi di kementerian itu justru lebih dihambat dengan banyaknya pejabat. Karena saya tidak hanya pengamat juga ya, karena saya pernah menjadi praktisi di beberapa kementerian, itu saya melihat betapa sekarang ini lebih efisiensi terjadi. Jadi harus di posisi harus dapat mendapat di posisi dulu dari wakil baru ke menteri. Wah, rentang birokrasinya terlalu panjang dan jauh. Ini yang membuat lebih menghambat gitu ya program kerja di masing-masing kementerian dan daerah. Ini catatan yang paling mengkhawatirkan di era pemerintahan Presiden Jokowi sekarang.
0: Oke. Mas Ari, ada satu pertanyaan lagi dari pendengar yang ingin bergabung, namun kita jeda sejenak, nanti saya teruskan lagi. Mohon ditunggu sebentar, Mas Ari ya.
2: Baik, terima kasih.
0: Pendengar, kita masih lanjutkan perbincangan bersama Ari Junaidi setelah yang berikut ini.
1: Kilas Berita.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, Kementerian Kebudayaan memfasilitasi perlindungan motif batik daerah melalui pendaftaran kekayaan intelektual komunal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberadaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap beragam motif batik sebagai warisan budaya Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
0: Kita kembali berbincang bersama Ari Junaidi, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute. Mas Ari, ada pertanyaan dari pendengar nih di 081388 sekian. Apakah pergeseran atau reshuffle ini menjadi strategi komunikasi politik untuk transisi kekuasaan secara damai dan memastikan seluruh instrumen strategis berada di bawah loyalitas tunggal Presiden Prabowo menuju 2029. Silakan dijawab, Mas Ari.
2: Saya sebagian paham dengan pernyataan seperti ini bahwa tentu Presiden Prabowo di sisa kepemimpinannya 3 tahun lagi, menjelang 2029, tentu Presiden ingin melakukan konsolidasi politik gitu ya. Pertama tentu dengan lebih mengkonsolidasi kekuatan partai-partai pendukungnya. Sehingga jangan heran gitu ya, jabatan boleh berganti tapi orangnya adalah kader-kader dari partai-partai itu saja gitu
0: ya. Oke, misalnya dan Pak Sarmuji begitu ya dari Golkar jadi Menperin, atau Pak Derajat Hariwibowo dari PAN ini jadi Wakil Menko begitu.
2: Ya, kemudian tentu Presiden adalah, memang baru kali ini saya melihat gitu ya, seorang Presiden tidak melupakan jasa gitu dari orang-orang yang memang berkeringat di Pilpres kemarin. Pak Dudung Abdullah boleh bergeser dari KSP menjadi Menko Polhukam gitu ya. Tetapi Pak Listio dari Kapolri yang punya rekor jabatan terpanjang atau terlama gitu bisa bergeser menjadi KSP. Sehingga aroma bagi-bagi kue kemudian memberikan penghargaan bagi loyalis itu memang tidak terhindarkan. Tapi kalau disebut sebagai, apakah ini sebagai pesta atau roadmap damai gitu ya, membawa negara Indonesia gitu ya, tentu terbantahkan karena satu gitu ya, PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai penyeimbang gitu ya, yang di luar kekuasaan itu tidak dilibatkan. Artinya tidak ada kader-kader mereka gitu ya, yang ada di pemerintah. Tetapi itu juga menjadi sebuah hal yang bagus bahwa memang harus ada partai politik yang menjadi penyeimbang. Tetapi setidaknya reshuffle kali ini Presiden bisa mendengar suara masyarakat bahwa di Kementerian Luar Negeri memang itu sosok yang lebih kompeten dan yang terjawab kali ini. Demikian juga di Polri. Ketika Pak Listio menjabat terlalu lama, itu proses regenerasi di tubuh Polri itu menjadi terhambat. Banyak jenderal-jenderal yang stuck atau berhenti di posisi kepangkatan yang dikandangnya. Tetapi begitu diganti atau dua diganti, Pak Polri dan Pak Kapolri, maka gerbong rotasi itu berjalan kembali seperti semula. Nah itu yang menjadi harapan baru. Acuannya ini stuck nih, karena terlalu lama Pak Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Tetapi ketika Trunojoyo 1 dan 2 diganti, maka alur pergerakan regenerasi itu berjalan kembali. Ini yang diharapkan dari sebuah organisasi gitu. Organisasi itu butuh tinggupan, butuh rotasi,
0: keberlanjutan begitu ya, agar perputarannya lebih hidup begitu ya, Mas Ari ya. Oke.
2: Okay. Ini yang dibutuhkan di organisasi sendiri.
0: Baik, nah ini menjadi satu langkah yang baik di beberapa posisi. Tadi Mas Ari juga mengingatkan demikian. Nah, bagaimana publik memastikan bahwa kementerian atau badan baru yang tadi juga Mas Ari sebut, yang dipimpin oleh elit parpol ini tidak menjadi dalam tanda kutip sapi perah atau alat pengumpul logistik politik untuk target 2029?
2: Tentu ini menjadi PR besar bagi media, bagi jurnalis gitu ya, dan juga bagi masyarakat, bagi kekuatan sipil untuk lebih memperhatikan, lebih mengkoreksi, lebih mengawasi kerja-kerja mereka di masyarakat. Tetapi saya yakin dengan kekuatan media, kemudian dengan kekuatan media sosial, masyarakat, itu bisa melancarkan kritik. Betul nggak sih badan otorita pantura itu bisa bekerja atau hanya menampung pensiunan gitu selama ini yang harus terjawab. Betul nggak misalkan badan komunikasi pemerintah Bakom ini hanya menghabiskan atau menghancur-hancur anggaran gitu ya. Ini yang menjadi tugas besar dari presiden untuk menjawab dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Tapi masyarakat nggak boleh lengah, tetap harus melakukan pengawasan. Itu yang harus dilakukan. Dan kita juga berharap DPR sebagai wakil-wakil rakyat harus melaksanakan tugasnya dengan betul gitu. Ini yang menjadi tantangan ke depan.
0: Baik, kalau begitu Mas Ari, terima kasih banyak sudah ngobrol bareng. Baik, pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu, selamat pagi.
2: Selamat pagi dari Jogja.
0: Iya, salam hangat untuk rekan-rekan di Jogja. Mas Ari Junaidi, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa reshuffle kabinet ini menandai bahwa ada perubahan baik terutama di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, dan kita berharap juga dengan pos-pos baru kementerian lembaga yang kemarin baru saja dibuat oleh Presiden Prabowo ini juga menjadi efektif, tidak menambah pemborosan dari APBN, namun bisa dipastikan bahwa target-target prioritas nasional tercapai.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Pendengar pemirsa, kami sudah menyiapkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Anggota Komisi Yudisial Andi Muhammad Asrun mendorong penguatan kewenangan Komisi Yudisial agar dapat memberikan sanksi-sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Andi bahkan berharap revisi Undang-Undang Komisi Yudisial dapat segera disahkan dalam memperkuat kewenangan dan fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Termasuk diantaranya menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran ringan dan sedang, sementara untuk pelanggaran etika berat, mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Agung tetap diperlukan agar hakim yang diduga melanggar dapat menyampaikan pembelaan dan mengajukan bukti-bukti yang baru. Andi juga menambahkan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjatuhkan sanksi tanpa melalui rekomendasi Mahkamah Agung juga dapat mengurangi beban administratif dari Mahkamah Agung tersebut. Badan Pusat Statistik BPS Bali resmi mengakhiri pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 dengan total sekitar 1,397 juta responden yang berhasil terdata di seluruh kabupaten dan kota. Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan pihaknya masih melakukan sejumlah perbaikan pasca pendataan. Melalui satuan tugas atau satgas yang dibentuk khusus dalam menyasar perusahaan manapun rumah tangga responden yang belum terdaftar. Selain itu BPS juga akan melakukan kegiatan pos Enumeration Survey atau PES dalam memastikan kebenaran data serta mengevaluasi ada tidaknya kesalahan dari sisi cakupan maupun kualitas.

Swiss kehilangan lebih dari 5% volume IAS, maksud kami lebih dari 5% volume es gletser sepanjang tahun ini akibat gelombang panas dan musim dingin dengan curah hujan salju sedikit dan juga memicu pancaran ekstrim selama 1 tahun mendatang. Jaringan pemantauan gletser Swiss dan Komisi Pengamatan Cryosphere Swiss dari Akademi Sains Swiss menjelaskan ketebalan rata-rata tiap gletser berkurang antara 2,5 hingga 4 meter. Sementara beberapa ujung gletser kehilangan hingga 10 meter selama musim panas. Studi tersebut juga mencatatkan total volume gletser Swiss telah menyusut hampir 20% dalam 5 tahun terakhir.

Para peneliti juga mengatakan air hasil pencairan masih membantu meringankan kekurangan air selama musim panas, namun kontribusi tersebut semakin berkurang seiring terus menyusutnya wilayah yang tertutup es di Swiss. Barcelona menegaskan UEFA tidak membuka investigasi baru terhadap klub terkait kasus Negreira. Dan klarifikasi disampaikan setelah UEFA mengkonfirmasi telah menerima dokumen dari Real Madrid dan akan dinilai sebagai bagian dari penyelidikan terkait pembayaran Barcelona. Kepada mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol atau CTA, José María Enrique Negreira. Barcelona juga menambahkan keputusan mengenai langkah ini berada di tangan para penyelidik dari UEFA dan hingga saat ini belum ada permintaan baru yang disampaikan kepada Barcelona maupun penyampaian pengaduan Real Madrid kepada mereka. Apabila diminta, Barcelona akan menanggapi sebagaimana mestinya, seperti yang telah dilakukan selama ini.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Berbagai rangkaian informasi masih akan terus kami hadirkan, termasuk juga perbincangan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
1: Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
5: Nah, itu ada asap di sana.

0: membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
1: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
2: Indonesia menyapa pagi.

Kita kembali di Indonesia Menyapa Pagi, dan kali ini kami masih akan berbincang terkait reshuffle kabinet yang terjadi kemarin 1 Oktober 2026. Reshuffle yang ketujuh ini membuktikan bahwa ada perbaikan-perbaikan yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Namun ini bukan hanya sekedar pelantikan atau seremonial semata. Namun yang dipinta oleh rakyat adalah kepastian bahwa segala sesuatunya menjadi transisi cepat dan juga meminimalisir segala birokrasi yang ada dengan pemerintahan yang cukup gemuk. Dan bagaimana hal ini juga ditanggapi oleh Ombudsman? Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, ada Pak Maneger Nasution.

0: Selamat pagi, Pak Maneger.
1: Pagi, Mbak Rifti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak?
1: Alhamdulillah, Mbak Rifti dan para pendengar juga mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Oke, amin. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik yang terjadi kemarin. Itu yang menjadi harapan ya, Pak Maneger ya.
1: Iya, iya.
0: Iya. Tapi ini kabinetnya kan terus berubah, 7 kali reshuffle dalam 2 tahun. Memaksa kementerian berulang kali melakukan adaptasi internal, penyesuaian pejabat eselon, hingga perubahan skema anggaran. Dari kacamata ombudsman, sejauh mana bongkar pasang menteri yang terlalu sering ini akan mengganggu kontinuitas pelayanan publik di tingkat bawah?
1: Iya Mbak Rita, jadi tentu Bu, ketika kita mendiskusikan ini bukan berarti kita nggak paham soal pembagian kekuasaan atau cabang kekuasaan.
0: Persis.
1: Tetapi yang kita maksud tentu bagaimana setiap kebijakan kemudian berdampak positif bagi pelayanan publik. Jadi kira-kira konteksnya begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, karena itu maka sesungguhnya hak untuk menetapkan siapa, mengganti siapa, memposisikan siapa dalam struktur pemerintahan eksekutif tentulah itu kewenangan atau otoritas atau hak prerogatifnya pemimpin eksekutif dalam konteksnya itu presiden. Dan itu tentu semua masyarakat kita, publik kita tentu memahami bahwa itu hak prerogatif. Nah, pertanyaan kemudian sebetulnya yang itu kan pertanyaan prosedural, tetapi pertanyaan substansinya begini, apakah kemudian itu pergeseran itu, reshuffle itu akan
0: mengganggu,
1: memastikan akan ada perbaikan, akan lebih baik.

0: kira-kira kalau harapan publiknya.
1: Oke, okay, gitu, itu idealnya ya, yang kita harapkan ya. Nah, tapi kan di sini juga harapannya ombudsman bisa memantau agar hak-hak pelayanan masyarakat itu tidak terhenti karena birokrasinya sedang sibuk beradaptasi dengan bos baru, misalkan seperti itu, Pak Manegar.
0: Persis, Mbak Rifa.
1: Ya, dengan Risti, Bapak.
0: Izin. Rifti dengan Mbak Rifti. Ya, Mbak Rifti, persis. Yang dalam konteks ombudsman tentu ingin memastikan gitu bahwa setiap dinamika pergeseran disabel ataupun apapun namanya, maka kemudian yang juga harus dipastikan orang boleh berganti tetapi kan pelayanan publik tetap sama. Masyarakat itu harus diperlakukan sebagai raja di negeri ini kan.
1: Yeah.
0: Ini kan kita ingin mengembalikan ke apa kedaulatan itu ke kepada pemilih aslinya kan, pemilih tahta kerajaan terbesar itu kan, yang terkuat itu kan masyarakat.
1: Ya.
0: Masyarakatlah yang kemudian menjadi fokus kita. Nah, karena itu tidak boleh karena ada dinamika politik, dinamika negosiasi, kemudian ada pergeseran, itu tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Nah, apa yang kemudian oleh Ombudsman pelayanan publik itu sebetulnya sangat luas sekali, Mbak.
1: Persis,
0: misalnya di Undang-Undang 37 itu disebut dan kemudian Ombudsman menerjemahkan menjadi 12 bentuk yang harus dihindari oleh pejabat publik. Pertama, tidak boleh ada melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh ada konflik kepentingan, tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada pelayanan yang tertunda, tidak boleh dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak kompeten, tidak profesional, tidak boleh melanggar prosedur, tidak boleh ada diskriminasi. Nah, ada 12 bentuk itu yang kemudian Insya Allah Ombudsman akan kekeh di situ. Nah, Ombudsman punya dua kartu, Mbak.
1: Kira-kira begitu. Kartu ya. Apa tuh?
0: Satu kartu kuning. Satu kartu merah.
1: Oh, oke. Okay. Cukup dipahami. Kalau begitu, kalau punya dua kartu ini kan artinya bisa mempunyai otoritas juga ya untuk melakukan apa nih perintah-perintah baru ataupun juga arahan-arahan baru atau mengusulkan kepada presiden. Begitu ya, Pak Manegar ya, kita pahami ya. Tapi yang juga jadi pertanyaan adalah ketika perombakan kemarin ini punya nomenklatur, punya badan baru begitu ya, ada Badan Reforma Agraria Nasional, ada otoritas apa Pantai Utara dan sebagainya. Nah, bagaimana meminimalisir maladministrasi, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, itu juga yang kemudian menjadi sangat penting di masyarakat.
0: Iya, karena itu dari awal kita wanti-wanti, Mbak. Mm-hmm. Saya menulis setiap ada sesuatu yang menurut saya menyangkut kepentingan pelayanan publik, maka kemudian kita beritahu kenapa kemudian saya misalnya bikin, hampir semua saya bikin opini pergantian Kapolri, kemudian kita beri catatan. Itu sebetulnya semacam begini, Mbak. Saya ini kebetulan guru ya, guru. Yeah. Jadi gini, kalau kita mau melakukan ombudsman kan pengawas nih, lembaga pengawas pelayanan publik. Sebelum kita mengawasi, yang harus kita lakukan adalah memberitahu siapa yang kita awasi bahwa hati-hati loh, ini loh, kami akan melakukan pengawasan yang akan kami awasi itu ini nih, kisi-kisinya kita sebut. Nanti ketika kita ada melakukan pengawasan, benar-benar pada saat pengawasan, maka kemudian jangan salahkan ombudsman. Kita sudah beritahu, sudah warning dari awal, ada kisi-kisi dari awal, sehingga kemudian dari awal sudah bisa diketahui. Dan kemudian mereka bikin perencanaan. Nah, ketika melakukan apapun gitu, mereka sudah ada panduan, jangan ada maladministrasi. Kira-kira begitu, Mbak.
1: Oke, tapi kita tahu juga ya, kalau misalnya saat ini ada posisi wamen berlapis, bahasa mudahnya mungkin begitu kali ya, Pak Manegar ya. Nah, kira-kira kan masyarakat cemas nih, ini kabinetnya gemuk, nanti memboroskan APBN, kepatuhan instansinya dalam apa? Bahasanya dulu kan AAUPB gitu ya, asas umum pemerintahan yang baik gitu. Kalau tidak salah saya pernah, ya Ombudsman pernah mengeluarkan itu. Nah, ini terkait efisiensi bagaimana nih, Pak?

0: asas-asas umum pemerintahan yang baik.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih dikoreksi. Saya ingat-ingat sedikit ya, kata-katanya.
0: Ada dua sebetulnya kepentingan kita. Kenapa dari awal kok ombudsman tiba-tiba harus ngomong ya? Karena begini, ombudsman itu mandatnya kan luas sekali oleh pembuat undang-undang. Disebut dengan pengawasan publik itu artinya pemerintah harus kita awasi dalam pelayanan publik ya. Kemudian pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian lembaga, BUMN, BUMD, bahkan swasta pun mbak yang menyelenggarakan pelayanan publik yang dananya berasal dari negara baik seluruhnya maupun sebagainya. Jadi kan luas sekali gitu loh. Nah karena luasnya maka kemudian yang dilakukan oleh ombudsman tentu ada mulai dari tadi ada pencegahan, kita sosialisasi lah melalui teman-teman RRI, melalui media, melalui medsos, kita sampaikan bahwa tugas mereka ini loh mandatnya, mereka harus melakukan penyelenggaraan publik, pelayanan publik yang baik. Nah, ombudsman akan berada pada posisi untuk menilai apakah penyelenggara pelayanan publik itu melakukan pelayanan publik secara baik apa tidak, apakah ada maladministrasi apa tidak. Kalau ada ombudsman kemudian tentu harus bersuara gitu loh. Harus bersuara. Kalau ombudsman diam aja juga salah ombudsman itu. Okay. Karena apa? Memang mandatnya harus bersuara. Bersuara ombudsman itu bisa karena ada laporan. Kita sebut dengan LM. Bisa.
1: Tapi banyak kan Pak sebenarnya laporannya selama ini?
0: Banyak.
1: Nah, mana nih yang dipastikan jadi komitmen begitu?
0: Nah karena itu kita melakukan untuk menindaklanjuti laporan itu kan ombudsman diberi mandat untuk melakukan pemeriksaan lapangan justru kan?
1: Ya.
0: Kalaupun misalnya ombudsman memerlukan ada lagi kewenangan kita, kalau kita ke lapangan mbak, inspeksinya boleh mendadak yang disebut dengan sidak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu gitu ya. Nah karena itu kepada pemerintahan baru yang baik yang lama maupun yang digeser-geser ini gitu sebagai penyelenggaraan pelan termasuk kepolisian kita yang baru, kita ingatkan bahwa mohon ada komitmen untuk membuka diri terhadap lembaga pengawas eksternal seperti ombudsman, kira-kira gitu loh. Jangan ada lembaga penyelenggara pelayanan publik, ada instansi kementerian lembaga atau apapun yang menyelenggarakan pelayanan publik kemudian eksklusif gitu loh, apalagi menghalang-halangi maksudnya lembaga pengawas eksternal. Itu kita ingatkan gitu loh, jangan terulang kasus Cibinong, memalukan kita sebagai bangsa. Ombudsman juga nggak enak loh mbak, kita kayak begini nih gitu loh. Tetapi kalau itu nggak kita lakukan, coba bayangkan apa yang terjadi di lapas kita mbak. Nggak tahu kita, tiba-tiba ada orang bangun seenaknya, kemudian membuat fasilitas yang tidak lazim dan seterusnya. Harus kita lakukan itu untuk apa? Sekali lagi bukan karena benci, bukan karena kita kemudian benci atau mau tidak adil atau kemudian apa. Tetapi maksudnya adalah ini memang cara kita untuk berkontribusi untuk peradaban bangsa kita khususnya dalam pelayanan publik. Jadi kira-kira begitu mbak.
1: Oke, ini karena sedikit disinggung, jadi saya menambahkan pertanyaannya nih untuk kasus Cibinong begitu ya. Jadi sebenarnya laporannya udah lama nih Pak Maneger ya?
0: Iya, kalau laporan ini kan sejak ombudsman ada tentu ada laporan di semua bidang ya.
1: Oke, yang Cibinong nih laporannya berarti sudah lama ya?
0: Cibinong ini sebetulnya tentu semua hal termasuk lapas-lapas ini kan 10.000 laporan kita itu adalah dan itu kita selesaikan. Tetapi begini, khusus Cibinong kan seperti yang sudah kita sampaikan, bukan kali pertama ini ombudsman mengalami hambatan untuk masuk sidak ke situ. Juli yang lalu itu juga ombudsman tidak bisa masuk gitu loh. Nah kemudian ini kita masuk lagi ya, akhirnya peristiwanya kayak begitu. Sebetulnya bukan hanya ke Cibinong mbak, kita banyak lapas yang kita lakukan dekat-dekat kita aja misalnya. Lapas di Tangerang kita udah masuk. Misalnya di Batam kita masuk, ada beberapa yang kita lakukan sidak gitu loh. Ada memang kalapasnya yang smart gitu loh, yang terbuka, kooperatif, itu nggak apa-apa. Seperti di Tangerang, mbak. Itu lapasnya ibu-ibu bagus lah beliau itu. Mm-hmm. Beliau memperkenalkan ada kekurangannya kita sampaikan. Oh ini loh WC-nya kotor, ini loh tempat tidurnya begini, ini loh makanannya begini, kita sampaikan gitu loh. Mm-hmm. Ini ada dugaan kita orang bawa HP harus nyewa ini, harus nyewa itu, gitu loh kira-kira. Tapi ada yang terima. Nah, cebongan itu dilalahnya buat jangankan menerima, malah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang secara fisik kan juga mereka menghalangi kan gitu ya. Hmm. Nah karena itu sekali lagi cukuplah.
1: Cukup ya. Jadi ini salah satu, oke, mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh begitu ya, ketika ada kemudian rekomendasi tertulis komprehensif bagi Kementerian IMIPAS, apakah kemudian hanya penonaktifan 5 pejabat struktural terkait atau akan lebih panjang sampai dengan tuntas, Pak Maneker? Ini juga menjadi pertanyaan publik kali ini.
0: Iya, pertanyaan yang bagus dan saya kira publik juga bertanya, ini endingnya gimana sih?
1: Itu biar Bapak aja yang menyampaikan, makanya saya bawanya ke sana.
0: Anak mudanya nanya gitu, kan kita, pelayanan kita ini kan banyak anak muda juga yang komentar. Ini ombudsman endingnya gimana sih? Jadi gini Mbak, ini kan sebetulnya biji petik ya, biji petik. Jadi ada banyak laporan berkaitan dengan tata kelola lapas kita di Indonesia. Kita melakukan banyak hal.
1: Oke, soalnya kan begini Pak, endingnya bagaimana nih? Karena kan kita tahu bahwa sekarang seperti ada dugaan penghilangan barang bukti begitu pasca sidak.
0: Iya, kembali ke rekomendasi ke endingnya itu ya. Pertama tentu gini, kalau di Fakultas Hukum itu kita belajar beberapa teori kalau penegakan hukum itu, misalnya treatment itu menyebut ada tiga yang paling penting. Pertama apa yang disebut dengan legal substance, itu undang-undang regulasi yang mengatur tentang lapas kita ini sudah memadai apa tidak, itu kan sedang dikaji oleh Ombudsman juga. Yang kedua rekomendasinya, kalau itu tentu rekomendasinya nanti kalau ada yang kurang tentu kita rekomendasikan untuk melakukan perbaikan dan penguatan regulasi, peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lapas. Nah yang kedua soal legal structure, ini aparatusnya itu udah benar apa tidak gitu. Nah dalam banyak hal misalnya ya, kenapa sih ada pungli macam-macam, itu kan soal integritas aparatus kan. Nah karena itu nanti Ombudsman akan memberikan rekomendasi terkait dengan peningkatan kualitas SDM-nya di lapas gitu. Secara nasional bukan hanya Cibinong tapi seluruh Indonesia. Nah integritas itu menjadi penting. Okay, saya kira kata kunci ya. Mm-hmm. Karena itu kita ingin merekomendasikan banyak hal. Misalnya capacity building-nya seperti apa, termasuk kesejahteraan aparatus di lembaga pemasyarakatan kita. Coba bayangkan kalau mereka kemudian aparatus kesejahteraannya kurang, tiba-tiba mereka berhadapan dengan warga binaan yang jor-joran kayak begitu, kan tekanan. Nah yang ketiga sebetulnya juga kita sedang melakukan kajian terhadap apa yang disebut dengan legal culture, budaya gitu loh. Gini, budaya antri, budaya taat hukum, budaya tidak menyogok dari warga binaan. Gitu loh. Ini kan misalnya loh, yang tadi Mbak sebut ada bangunan yang kemudian kita dengar gitu ya, itu dirobohkan karena bukan dari APBN gitu loh, tidak tercatat sebagai barang milik negara, kayak gitu loh. Kenapa bisa begitu gitu.
1: Oke, kan tapi ini kan juga menguatkan bahwa masyarakat, bahwa Ombudsman menjadi salah satu lembaga yang dalam tanda kutip masih bisa dipercaya saat ini, begitu Pak Maneker ya?
0: Ya kita bersyukur, doakan dan dukung. Ini kan periode kami ini Mbak, kan mulai dari April kemarin ya, kita di secara resmi setelah ada pengucapan sumpah di depan presiden itu kan 10 April. Ini masuk 5 bulan lah ya. Tentu kita berterima kasih dukungan ini dan sekali lagi kita dibayar oleh uang rakyat. Kita ingin seberapapun ya penghasilan Ombudsman itu ya. Tetapi kita berterima
1: kasih. Itu nanti kita tambahin di topik lain, Bapak. Oke, okay, baik kalau gitu.
0: Ya, kita ingin mengembalikan karya pengawasan kita itu untuk memastikan publik mendapat pelayanan terbaik. Dengan cara apa? Memastikan tadi setiap lembaga pelayanan publik itu jangan melakukan 12 yang haram itu. Kira-kira gitu. Yang haram tadi itu betul-betul kemalahan administrasi. Kira-kira itu saja sebetulnya. Ya. Kalau ini dilakukan maka ombudsman enggak usah sidak lah Mbak, udah baik semua ya. Tapi kalau masih ada mal, jangan salahkan ombudsman kalau kemudian melakukan sidak.
1: Gitu. Oke. Okay. Yang penting habis sidak enggak tiba-tiba barangnya hilang, itu yang paling penting juga buat masyarakat. Begitu Bapak. Bapak Negar. Bapak terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Baik. Sukses, sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Baik.
0: Waalaikumsalam, telah berjaya.
1: Managar Nasution, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Dan pendengar, kami masih akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi dengan pergantian Kapolri, tentunya hanya di Indonesia Menyapa Pagi.

0: tangga. Kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami dan kali ini kami akan membahas terkait dengan pergantian Kapolri. Dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ke Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto. Dan mungkin saya akan sedikit membahas ya mengenai Komjen Suyudi Ari Seto yang merupakan perwira tinggi Polri saat ini dipercaya menjadi dipercaya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Ia lahir di Pandeglang, Banten 14 Juli 1973 dan merupakan lulusan dari Akpol Angkatan 1994. Dalam perjalanan pendidikannya, ia menempuh studi perguruan tinggi di Ilmu Kepolisian PT IKA pada 2003 dan Sekolah Staf Kepemimpinan atau SESPIMTI Polri 2018. Karir Suyudi Ari Seto juga berlangsung di berbagai bidang, terutama fungsi reserse dan kriminal. Sejumlah posisi strategis pernah diembannya, tingkat kepolisian daerah maupun markas besar Polri. Dan namanya juga pernah menjabat sebagai Kanit 2 Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga sejumlah penugasan lain termasuk memimpin unit Jatanras Polda Metro Jaya. Suyudi pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota dan Polres Metro Jakarta Barat, serta Kanit Resmob Bareskrim Polri. Dan selain bertugas di bidang reserse, pernah dipercaya sebagai Kapolsek Metro Tanah Abang, yang memimpin sejumlah kepolisian resort diantaranya Polres Majalengka, Polres Bogor, Polres Metro Jakarta Pusat. Dan jabatan strategis di tingkat kepolisian daerah juga pernah dipercayakan kepadanya. Sebagai Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten, puncak penugasan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional yang dilantik baru pada tanggal 25 Agustus 2025. Pengangkatan Suyudi Ari Seto dan juga pemberhentiannya sebagai Kepala BNN ini tepat diberikan sehari sebelum pelantikan sebagai Kapolri. Dan saat pengujian fit and proper yang berlangsung di DPR RI kemarin cukup singkat, cukup pendek dan beliau juga menyampaikan terkait dengan 9 hal yang harusnya menjadi perbaikan dari institusi Kepolisian Republik Indonesia. Dan ada 9 hal yang disampaikan, saya akan bacakan juga. 9 ini terkait dengan kepastian penanganan laporan, kemudian kesetaraan di hadapan hukum, pungli dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan, no viral, no justice, dan kemudian juga ia menyampaikan terkait kepercayaan terhadap mekanisme pengaduan dan transparansi pengembangan perkara serta kultur pelayanan. Dan kami masih berupaya untuk menghubungi anggota Kompolnas Bapak Yusuf Warsim yang telah menjanjikan waktu bersama kami, namun belum dapat dijawab oleh beliau. Kita akan lanjutkan informasinya setelah yang berikut ini.
3: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
4: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
5: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
6: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
7: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
8: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
9: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
10: Betul.
9: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
11: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang kami janjikan tadi, bagaimana reshuffle kabinet yang juga dilakukan oleh Presiden Prabowo kemarin, termasuk salah satunya adalah penggantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listio Sigit ke Komjen Suyudi Aryo Seto yang kini sudah resmi menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia. Dan kami akan hadirkan perbincangan bersama anggota dari Kompolnas, Bapak Yusuf Warsyim.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Yusuf, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Baristi.
1: Iya, lagi di jalan kayaknya nih ya?
2: Betul.
1: Oh, oke. Okay. Gak apa-apa, Pak, kita bisa ngobrol.
2: Iya, oke. Okay.
1: Iya, Pak Yusuf, dengan bergantinya Kapolri ke Jenderal Suyudi, bagaimana Kompolnas menagih misalnya komitmen Kapolri baru dalam mewujudkan pengawasan eksternal yang kuat? Apalagi kemarin beliau menyampaikan pada saat fit and proper di DPR ada 9 hal tegas yang akan dilakukan untuk memperbaiki kepolisian Republik Indonesia.
2: Iya, jadi selamat dulu pada Polri yang kemarin 1 Oktober memiliki Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, dan terima kasih Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas kerjasama dan pengabdiannya selama 5 tahun, terutama saya yang menjadi anggota Kompolnas dari periode sebelumnya. Tentu yang paling pertama ya pasti ada pekerjaan rumah ya, itu yang harus dibereskan sebagai Kapolri baru ya. Kalau saya ditanya ya, yang sederhana aja dulu, yang intinya PR baru
1: ya,
2: PR Kapolri baru itu memperkuat kepercayaan publik ya. Itu yang PR Kapolri baru. Dan Polri ini kan sempat mengalami penurunan yang sangat jauh kalau itu kita rujuk kepada data survei, dan kemudian selalu fluktuatif naik turun. Naik turunnya itu apabila ada peristiwa-peristiwa yang besar, yang lalu Agustus 2025, kemudian masih ada lagi Agustus kemarin 2026, peristiwa 27 Agustus. Nah, itu mengganggu apa ya, dapat menjadikan kepercayaan publik terhadap Polri itu menurun. Oleh karena itu PR Kapolri baru ya, perkuat saat ini, tentu pulihkan kepercayaan, kemudian perkuat, terus dipercaya, tetap dipercaya oleh masyarakat.
1: Oke, ini kan bukan sekedar jargon ya, kita tahu itu. Karena doktrin Kapolri baru ini kan polisi bersama masyarakat begitu. Tapi di data-data Kompolnas juga yang dikatakan tadi oleh Pak Yusuf bahwa masih banyak nih mayoritas keluhan warga di sektor reserse misalnya, penyelidikan, penyidikan. Apa rekomendasi konkret yang paling mendesak dari Kompolnas agar Kapolri baru bisa langsung membersihkan budaya menyimpang di sektor reserse misalnya?
2: Jangan langsung masuk ke sana.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana cara memulihkan dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat? Ada 3 hal PR Kapolri baru. Pertama, bereskan di dalam. Bereskan di dalam. Bagaimana memastikan etika, integritas anggota. Maka sebelum 100 hari ini ya bisa memperkuat pengawasan integritas, pengawasan etika. Contoh yang perlu diperkuat itu, yang harus ya, pengawasan di tingkat Polres. Nah, dari Propam di tingkat Polres itu lemah. Bagaimana dia mau mengawasi Kasat Reskrim yang pangkatnya lebih tinggi? Nah, itu. Itu. Nah, yang kedua, bersama masyarakat. Nah, ya tentu ingatan kita yang paling dekat kan kemarin ya, yang peristiwa Agustus 2027, ada korban masyarakat. Nah, Polri bersama masyarakat, nah, maka hal-hal yang selalu sering yaitu bagaimana menghadapi dan menangani unjuk rasa. Nah, itu masyarakat, itu masyarakat. Nah, polanya bagaimana bisa dirubah. Nah, gitu. Tidak menghadapi seperti seolah perang. Nah, pendekatannya benar-benar dipastikan bersama masyarakat. Nah, ada demo dikasih minum, kan itu haus di jalan dikawal. Nah, kalau sudah jam 6 harus bisa memilah itu. Kan udah 2 tahun ini kan, 2 kali ini kan, main malam gitu. Itu harus tegas saja, tapi dipilah dulu. Kalau sudah malam itu sudah tidak sungguh-sungguh lagi, bukan kegiatan unjuk rasa. Tapi kalau sebelum jam 18 yang itu sudah dideteksi masyarakat itu. Itu wujud yang saya maksud Polri bersama masyarakat, rubah penanganan terhadap unjuk rasa. Sederhananya ya, bagaimana mengawal aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, ya setidaknya unjuk rasa dikasih minum, itu kan simpel itu. Tapi itu wujud konkret Polri bersama masyarakat. Nah, yang terakhir ketiga yang menurut saya PR Kapolri baru, mengembalikan moral. Nah, jadi mungkin arahan yang sifatnya ceramah kaitannya dengan moral, etika itu banyak, tapi itu dilakukan dengan keteladanan. Keteladanan, perintahkan seluruh Kapolres memberikan teladan moral kepada anggota. Nah, itu karena Polres, Polsek itulah yang berhadapan bersama, yang dimaksud Polri bersama masyarakat itu ada di Polres, ada di Polsek, yaitu bagaimana Babinkamtibmas setiap harinya bersama masyarakat. Nah, perintahkan kepada Kapolres menjadi contoh yang baik. Nah, jangan sampai gitu sering bertemu kepada pejabat, ada anggota Polres, ada anggota Polsek sakit, belum pernah di besuk. Nah, itu yang sangat simpel memastikan bagaimana mengembalikan moral. Saya kira itu menurut saya tiga hal PR Kapolri baru yang itu dalam masa sebelum 100 hari ini bisa dilihat ya, untuk memastikan Polri bersama masyarakat atau tidak.
1: Oke, saya menyimpulkan berarti ada tiga hal, perbaikan etika, integritas, dan mengembalikan moral. Itu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ya. Nah, Pak Yusuf, ini memang secara makro disampaikan. Kalau yang tadi saya tanyakan itu mungkin terlalu eksplisit begitu ya. Tapi kita kan butuh hitungan tidak hanya masalah 100 hari, tapi capaian KPI yang berstandar juga. Nah, kira-kira seperti apa sih Kompolnas kemudian memberikan pengawasan, mengingatkan, kemudian jika memang ini ternyata tidak sesuai, kemudian meluruskan dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, kalau pengawasan itu kan harus terus berjalan siapapun Kapolrinya, pengawasan secara kelembagaan, memastikan bagaimana apa yang ingin dicapai kaitannya dengan profesionalisme, akuntabilitas kelembagaan di dalam melaksanakan tugasnya ya, keluhan-keluhan yang ada di Kompolnas misalnya itu ya, konkretnya itu ya tadi bagaimana memberikan kepercayaan kepada masyarakat, hilang motor dilaporkan, dilayani.
1: Mungkin gini, kalau
2: maksimal
1: saya
2: maksimal paling lama waktu untuk bisa ke TKP itu 30 menit. Nah, ya. Itu paling lama itu. Nah, itu salah satu hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dan itu yang harus terus kita awasi nanti.
1: Ada beberapa kasus-kasus menonjol. Tadi mungkin sudah disebutkan soal kematian warga saat unjuk rasa, aksi unjuk rasa itu ya, salah satunya. Kemudian juga ada beberapa kasus-kasus yang Kompolnas sudah memberikan catatan, namun mana yang kemudian terlihat ini akan lebih diselesaikan untuk membangun distrust tadi? Misalnya kasus tembak-menembak yang di Solok Selatan begitu, atau kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini juga kan menjadi salah satu hal yang cukup ramai gitu, atau penembakan saat penggerebekan judi yang terjadi di Lampung ini juga menjadi sorotan terakhir. Kemudian penganiayaan oknum polisi yang di Kalibata, Nah, dari beberapa kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, Pak Yusuf, mana yang terlihat bahwa ini sudah menunjukkan bahwa ada penyelesaian di dalam?
2: Ya, itu bagian dari yang terus diawasi.
1: Hmm. Tidak. Ada nggak yang terlihat sudah mau selesai gitu? Ini yang menjadi pertanyaan langsung.
2: Semua kasus-kasus besar yang selama ini ada itu berjalan dan dituntaskan.
1: Oke, baik.
2: Dituntaskan. Tapi tiga hal tadi apabila itu tidak segera, itu PR, dia akan menimbulkan perulangan-perulangan. Oh, itu akan menimbulkan perulangan. Ini kan persoalan yang saya sampaikan tadi kan, bagaimana memperkuat kepercayaan masyarakat kepada publik. Mau kasus apapun, ketika pengawasan integritas, etika, dan moral itu sudah benar-benar kuat, profesionalismenya akan tetap terjaga, akuntabilitasnya akan terus terbangun. Nah baru transparansi, budaya-budaya tertutup itu perlahan-lahan harus sudah dikikis ya. Maka penguatan ada pada pengawasan integritas, etika, dan moral itu sangat mendasar, Pak. Nah, itu budaya untuk bisa melayani dengan cepat. Nah, itu tadi dengan ukuran 30 menit paling lama bisa di TKP, itu hal-hal yang yang ada di bawah masyarakat gitu. Jadi mau apapun kecil, mau besar persoalan kasus apapun, apabila etika dan integritas itu terjaga, itu dipastikan dan jelas. Nah, itu yang saya maksud.
1: Oke, baik. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga kepada masyarakat, ke publik, silahkan Pak Yusuf.
2: Ya tentu kita sambut Kapolri baru. Kita akan terus pantau dan awasi apa yang menjadi visi Kapolri baru kita ini, Polri bersama masyarakat, yang artinya ya tidak berjarak. Nah, dan masyarakat tentu dalam hal ini akan terus memantau dan memastikan apa yang dimaksud oleh Kapolri baru ini akan benar-benar masyarakat itu merasakan. Nah, banyak hal-hal yang saat ini mungkin yang diurus oleh masyarakat di kantor kepolisian, begitu ada Kapolri baru yang kemarin barangkali sudah 6 bulan belum ada kejelasan, besok itu akan mendapatkan kejelasan. Itu yang kita perlu sampaikan.
1: Baik, kalau begitu Bapak, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami pagi hari ini. Salam sehat, salam sukses selalu, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam sehat.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan anggota dari Kompolnas, Bapak Yusuf Warsim, dan juga terima kasih Anda yang terus bersama kami di Pro 3. Kami akan hadir sesaat lagi setelah informasi dalam Warta Berita.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya. Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Presiden Teuku Reza Syah menilai Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menjadi garda terdepan melindungi warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri. Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Reza Syah menilai layanan digital Kemlu sudah termasuk SMS Blast dapat membantu memberikan informasi kepada WNI sejak tiba di luar negeri. Reza Syah bahkan menambahkan KBRI dan KJRI bahkan aktif mendata serta mendampingi WNI yang menghadapi masalah. Menurutnya KBRI dan KJRI memiliki komunikasi yang baik dengan otoritas tempat sehingga dapat memantau kondisi WNI yang membantu memastikan hak-hak dasar mereka tetap terlindungi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana TransJakarta mengelola tidak hanya transportasi darat, namun juga transportasi laut dan udara. Rencana disiapkan untuk memperluas layanan transportasi di Jakarta dan telah dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan bentuk badan usaha milik daerah BUMD, PT Transportasi Jakarta. Nantinya TransJakarta dapat mengelola sarana-prasarana transportasi serta layanan pendukung angkutan. Selain memperluas layanan, modal dasar TransJakarta juga direncanakan naik dari Rp5,225 triliun jadi Rp13,4 triliun. Perubahan ditujukan dalam mendukung layanan transportasi yang lebih terintegrasi.

Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa atau IASA menghimbau maskapai menghindari sebagian wilayah udara Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan dalam edaran buletin yang berlaku 16 November. IASA meminta maskapai meningkatkan kewaspadaan saat melintasi daerah sepanjang perbatasan wilayah dan informasi penerbangan Jeddah serta menyiapkan rencana darurat. Himbauan dikeluarkan karena konflik militer Amerika Serikat dan Iran serta meningkatnya serangan Houthi di wilayah Arab Saudi. Kondisi tersebut juga meningkatkan resiko rudal drone dan jatuhnya puing-puing bagi penerbangan sipil. Kita ke berita olahraga, Timnas Portugal menang 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nation League Grup A4 di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark. Hasil ini membuat rekor Portugal tetap sempurna dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Portugal tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dan meninggalkan pemusatan latihan sehari sebelum pertandingan. Meski demikian, Portugal bahkan dapat menampilkan ketajamannya mencetak 4 gol dalam pertandingan tersebut. Nama Joao Cancelo, Gonzalo Ramos, Vitinha, dan Joao Felix mencetak masing-masing 1 gol untuk Portugal, sementara 2 gol Denmark dicetak oleh Mikael Damsgaard dan Rasmus Højlund.

Demikian informasi tadi kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan Anda bisa ikuti semua rangkaian informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kebersamaan dengan kami.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Di setiap tahun pada tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi UNESCO. Selain batik, dalam kesempatan yang sama, UNESCO juga mengakui wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai warisan budaya tak benda. Adanya hari batik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan batik Indonesia. Hari Anti Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kelahiran Mohandas Karamchand Gandhi atau dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007. Gandhi menjadi inspirasi ditetapkannya hari ini karena karyanya yang telah banyak memengaruhi aksi protes global terhadap kekerasan.
1: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.

0: Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apakah hari ini Anda menggunakan baju batik? Nah, apakah ini juga batik yang dibuat langsung oleh pengrajin atau batik cap kombinasi dengan tulis, atau bahkan Anda menggunakan batik yang ternyata di model print dalam pembuatannya. Nah, kami akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana Hari Batik tidak hanya menjadi sebuah peringatan, tetapi Hari Batik menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk terus menunjukkan identitasnya. Sudah bersama kami di ujung telepon ada founder dan desainer Batik Bulan Pekalongan dan juga merupakan ketua Kadin Pekalongan, ada Ibu Wulan Utoyo atau yang biasa dipanggil dengan Cik Lan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Cik Lan.
2: Selamat pagi Mbak Cantik.
1: Iya, selamat Hari Batik Cik Lan.
2: Sama-sama, selamat Hari Batik 2026.
1: Oke, kita kan kalau misalnya bicara mengenai batik, ini kan identiknya bukan hanya batik dari Pekalongan, bukan hanya batik yang dari Jawa, tapi ternyata dari beberapa wilayah juga ada ya yang memiliki batik begitu. Nah, kalau Cik Lan sendiri menggeluti usaha batik ini sudah sejak kapan? Dan apa sih yang awalnya memikirkan bahwa batik ini menjadi sesuatu yang kemudian bisa dikembangkan menjadi usaha?
2: Iya. Batik Bulan berdiri sejak 1998.
1: Oke, cukup lama ya sampai dengan saat sudah ini. Cukup lama.
2: Iya.
1: Itu dari awal dan, memang Cik Lan atau ada sebelumnya, ada generasi sebelumnya yang sudah mengembangkan atau keluarga atau kerabat?
2: Oh enggak, langsung mulai dari saya. Karena kan saya memang dari remaja, dari kecil itu udah bergelut di dunia seni, suka menggambar, suka desain, suka berkesenian, jadi tarian, puisi, menulis, apa, udah pokoknya memang bau seni banget, darah seni dari ayah Anda. Bapak saya kan seniman musik gitu.
1: Oh, oke. Oke, nah awal mulanya di tahun 98 mungkin sedikit bercerita nih ya, pembatik itu saat itu masih banyak?
2: Masih banyak sekali, kalau sekarang sudah berkurang banyak.
1: Nah, seperti apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah memang ada pergeseran orang-orang kemudian tidak terlalu menyukai batik, atau yang habis ini hanya pengrajinnya saja, sementara animo orang memakai batik masih banyak?
2: Jadi orang bisa membatik itu biasanya DNA-nya menurun dari orang tuanya. Jadi ibu yang dulu kan, zaman dulu orang membatik kan di rumah, ibu-ibu, anak-anak. Melihat mangkici anak monyet, melihat monyet menirukan, akhirnya mereka bisa gitu loh. Jadi walaupun sekarang ada sekolah politeknik batik ya, di Unikal Universitas Pekalongan juga ada fakultas batik, kadang saya juga bersinergi di situ, tapi bakat dengan belajar tentu lebih bagus, memang bakat dasar dari darahnya sudah ada DNA itu. Nah, langkahnya pembatik itulah yang menjadi persoalan kita sekarang. Anak-anak, kalau membatik itu kan harus orang yang tenang, mau duduk diam, sabar. Dan anak-anak sekarang kan tenangnya yang apa ya, langsung berinteraksi dengan orang, bisa berdan dan cakep, lebih memilih kerja di mall, di konter-konter artis gitu, atau di konten kreator dan sebagainya. Untuk membatik memang betul-betul minat berkurang. Makanya saya juga bilang bahwa kita tetap terus mengedukasi supaya ada ketertarikan dari generasi di depan kita untuk meminati membatik dan menyukai batik. Itu yang bisa membuat batik itu bertahan.
1: Okay.
2: Kalau generasi di depan kita menyukai, bukan yang di generasi saya atau yang penggemar di belakang saya, bukan.
1: Oke. Okay. Artinya sebenarnya kampanye batik saat ini belum banyak menyentuh generasi muda, generasi Gen Z, Gen B, Gen A.

0: ASEAN digemari. Nah, kita harus bisa bikin pangsa pasar yang juga disukai oleh Gen Z, oleh anak muda. Kalau yang batik full tulis itu nggak mungkin murah, karena dibuatnya itu pasti lebih dari minggu, dua minggu, bahkan ada yang tiga bulan, empat bulan gitu. Jadi itu adalah seni, karya seni. Itu tentu kita harus jujur bahwa belum terjangkau oleh generasi di depan kita. Nah, bagaimana supaya yang terjangkau oleh generasi depan kita? Bikinlah yang sub kombinasi tulis, seperti sentuhan tulis supaya lebih lemas. Kalau murni cap kan kaku gitu loh, terlalu kaku gitu. Tapi segala sesuatu yang sedikit aja disentuh oleh pembatik, oleh tangan, itu pasti ada lemes-lemesnya. Dan menyesuaikan. Jadi bagi anak muda, batik tulis itu bukan cuma harga yang berat, tapi motifnya terlalu berat bagi mereka. Anak-anak sekarang suka yang ya, dikit-dikit aja, gak terlalu berat, gak terlalu ramai. Jadi kita juga harus belajar menyesuaikan itu. Saya mulai dari saya, dan saya juga ke teman-teman saya bilang, kita mau gak mau harus seperti nanti mereka beranjak dewasa, beranjak lebih matang umur, mereka akan lebih lagi menghargai batik tulis dengan kemampuan dan kematangan umur mereka.
1: Oke. Masih sulit ya. Nah, kalau Jilan sendiri menurunkan nggak seni membatik atau kemudian usaha ini ke generasi-generasi selanjutnya, ke anak-anak muda di sekitar kehidupan?
0: Iya. Saya workshop saya sangat senang menerima anak muda yang mau belajar batik, mau itu belajar praktis atau belajar serius sampai betul-betul dia bisa membuat batik, membuat karya batik.
1: Kalau dilihat juga sebenarnya kan ada tadi dalam namanya batik tulis, kemudian ada batik cap kombinasi ya, tulis dan juga dicap begitu. Kemudian kalau kita lihat sekarang kan banyak nih batik printing, apalagi yang mohon maaf berasal dari Tiongkok sana misalnya begitu ya, masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana nih sebagai seorang pengusaha batik, merasa terganggu nggak sih dengan situasi ini?
0: Awalnya saya merasa sangat terganggu, karena yang dicontoh adalah motif-motif batik tulis kita. Tapi setelah itu saya mencoba menganalisa dan akhirnya mengerti. Kenapa? Karena kan booming batik di setelah batik diakui sebagai hak tak benda Indonesia kan, masyarakat dihimbau untuk memakai batik, beragam batik dan sebagainya. Nah, memang nggak mungkin lah mereka beli batik tulis untuk dipakai sebagai seragam. Jadi mau nggak mau mereka cari yang murah. Jadi printing itu bukan batik, tapi tiruan motif batik. Saya tidak setuju kalau printing disebut batik. Jadi bedakan.
1: Nah, ini kan harus berarti harus menjadi kekuatan juga ya, karena mohon maaf nih Cilan, kadang-kadang kayak sekelas desainer aja kemudian memamerkan karyanya dalam batik printing begitu.
0: Nah, itu desainer yang bagian mana itu, saya kalau saya pribadi sih enggak, karena saya mengerti ya, memang ada beberapa yang dengan pikiran supaya harga terjangkau dan keuntungan, mereka kehilangan hati nurani dalam menghargai batik tulis. Jadi pisahkan, makanya saya bilang pisahkan batik itu sebagai seni ya, warisan budaya yang harus kita banggakan dan identitas bangsa kita yang kita banggakan, dan sebagai bisnis. Okelah, banyak sahabat saya yang karena COVID kemudian dari batik tulis itu beralih ke batik printing, print malam, print komputer, bahkan membuatkannya di Tiongkok, di RRC. Itu saya akhirnya ya memaklumi. Kenapa? Karena di sana tenaga kerja dan kain morinya itu lebih murah. Jadi setelah mereka hitung-hitung, ternyata kalau printing bikin di Indonesia itu lebih mahal. Tapi kalau mereka kirim motif ke RRC, dibuatkan di situ, dikirim ke Indonesia, kok malah jadi lebih murah. Jadi itu bukan salah kita, salah siapa, entah jadinya begitu.
1: Iya. Jadi kurang apresiasi gitu ya, Cik Lan ya?
0: Iyalah. Okay. Jadi perlu. Saya tidak menyerah. Enggak apa-apa. Semua bisa hidup berdampingan. Mari kita cari solusi yang baik semua. Semua baik.
1: Kalau begitu Cik Lan, apa sih yang kemudian bisa menarik nih para generasi Z, Gen Z begitu ya, untuk bisa lebih banyak kemudian memakai batik?

0: ataupun juga mungkin membudidayakan batik ini menjadi sesuatu yang lebih lumrah yang bisa dipakai setiap hari. Silakan.
1: Ya, satu, saya sangat senang banyak institusi, kantor maupun pemerintahan yang mewajibkan hari-hari tertentu harus memakai batik ya. Mm-hmm. Nah, mau nggak mau mereka akan cari batik. Nah, ketika mencari itulah pembeli batik itu sebaiknya mengedukasi, ini batik tulis, kenapa ini mahal, ini batik cap bisa lebih murah, ini batik printing. Kalau di butik saya, di workshop saya sih nggak ada batik printing, tapi nggak apa-apa kalau ketika kita mau mengedukasi. Bahkan kalau pesanan seragam banyak di atas 200, saya juga menyarankan printing, tapi printing dengan kualitas batik tulis. Obatnya adalah yang sebagus batik tulis, kainnya pun yang sebagus untuk bikin batik tulis. Karena kenapa? Nah, ini kendalanya, kalau lebih dari 200 di batik tulis tuh nggak mungkin sama pewarnaannya, okay. Kan satu persatu dibuatnya. Jadi untuk gengsi tertarik, kita membuat motif-motif yang disukai oleh mereka, yang tidak terlalu berat. Lalu mendesain, kalau saya mencoba mendesain di outer yang lucu, yang mereka tertarik. Mereka tertarik dulu, baru mendekat, lalu bertanya, lalu berpikir untuk membeli dengan kesesuaian kemampuan mereka. Itu yang coba saya lakukan. Mm-hmm. Juga bisa dikombinasi dengan polos, jadi nggak terlalu berat. Kalau full batik itu memang kelihatannya terlalu berat buat beberapa anak muda jenis sekarang. Atau dipadu-padan dengan lure atau dengan apa gitu, kain-kain yang lucu-lucu tapi polos, simple aja. Tapi itu bagus, banyak dengan cara ini banyak yang menjadi tertarik. Bahkan beberapa ke tempat saya mencoba belajar bagaimana memadu padan dengan simple, harga yang terjangkau oleh mereka.
0: Oke, baik kalau begitu. Bu Cilan, terima kasih banyak sudah banyak sharing untuk Hari Batik. Mudah-mudahan ini bukan sekedar peringatan ya, tapi ini menjadi kekuatan warisan budaya kita. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
1: Sukses selalu, selamat Hari Batik Nasional.
0: Selamat Hari Batik Nasional. Dan demikian tadi salah satu pengusaha dan juga desainer dari Batik Bulan Pekalongan, yaitu Wulan Utoyo atau yang biasa sering dipanggil dengan Cilan. Apakah Anda hari ini sudah pakai batik?
2: Tokoh dunia. Jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hansen.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Check

0: mengenakan batik saat beraktivitas di lingkungan sekolah. Dan terpantau mendengar beragam motif dan warna batik terlihat dikenakan para siswa. Tidak hanya di ruang kelas, suasana serupa juga terlihat di halaman sekolah, di mana para guru juga mengenakan batik saat mendampingi aktivitas siswanya. Lalu sejauh mana mungkin peringatan Hari Batik Nasional dimaknai oleh sekolah? Di samping saya sudah ada Ibu Kartini, salah satu guru. Selamat siang, Bu.
1: Ya, selamat siang.
0: Ya, Bu, kalau kita mungkin berbicara Hari Batik Nasional, tadi kan terpantau para siswa dan guru memakai batik. Mungkin makna yang mendasari hingga siswa dan guru memakai batik apa, Bu?
1: Gini, menurut saya Hari Batik ini bukan hanya tentang memakai batik, tetapi juga menjadi momen untuk mengenalkan dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia kepada anak-anak sejak dini. Sebagai guru, kami punya peran penting untuk mengenalkan batik dengan cara yang menyenangkan kepada anak-anak. Misalnya dengan mengajak mereka memakai batik, mengenalkan berbagai motif batik, bercerita tentang batik, serta melakukan kegiatan seni yang berkaitan dengan batik.
0: Ini menarik, Bu, memberikan edukasi pada siswa untuk mengenal lebih banyak terkait batik. Mungkin apa? Apakah terkait mungkin batik sebagai warisan budaya atau bagaimana, Bu?
1: Ya, itu juga. Saya berharap anak-anak ini tidak hanya tahu bahwa batik ini pakaian khas Indonesia, tetapi juga bangga dan mau ikut menjaga serta melestarikan batik sebagai warisan budaya bangsa.
0: Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk RRI. Ya, mendengar itulah keterangan daripada Ibu Kartini, menerangkan bahwa edukasi diberikan kepada siswa agar mereka lebih mengenal budaya Indonesia. Dan pendengar, batik sendiri merupakan peninggalan kebudayaan dari Indonesia, bahkan UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda bari. Dari Menganti Kecil Jawa Timur, Ben Hermawan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Surabaya kita bergeser ke Banten, pedagang kerupuk di Kota Serang mengeluhkan kenaikan harga bahan baku yang berdampak pada biaya produksi dan penurunan omset usaha. Lucy Astari menyampaikan informasinya. Lucy.
3: Baik, terima kasih kepada Ger. Dan ini selesai lebih masih mengalami dampak sejumlah wilayah Kota Serang. Kenaikan berdampak Citra di Pekaru, Makassar, Serang. Pendapatan yang 100% turun sekian ketekan harga bahan baku di depan seteran. Pendapatan Citra dari Biasi mengatakan kepada kenaikan harga produksi pupuk ikut tambah. Sementara harga cuma pertahanan. Kan ini masih tetap di harga setiap per busnya. Kemudian harga tetap di Kota Serang sudah mencapai Rp1.400.000 per kuintal. Dari sebelumnya bahan utama tersebut masih Rp900.000 per kuintal. Dan kenaikan juga terjadi pada minyak goreng proses produksi dari sebelumnya Rp20.000. Dari Rp18.000 sekarang menjadi Rp2.000. Dan ini juga terus berdampak dari sektor usaha lain. Bahan baku dan juga minyak goreng. Peran dari para pemerintah sarit melaporkan strategi terus mengudara untuk
2: kami. Mohon maaf untuk gangguan teknis selama informasi dari rekan kami, dan kami akan lanjutkan dengan informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memberdayakan, maksud kami terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyebaran rabies, risiko penyakit serta langkah-langkah pencegahan. Upaya ini diarahkan dalam mendukung target Sumatera Selatan bebas rabies di 2030. Selengkapnya ada Hairul Rizki.
4: Iya, Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Provinsi Sumatera Selatan menyebut Kota Palembang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai wilayah bebas rabies. Selain Sumatera Selatan, Palembang juga akan ditetapkan sebagai wilayah bebas rabies. Kepada Dinas Ketahanan Pangan ataupun Kepala Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Provinsi Sumsel, Ruzwan Effendi mengatakan, pemerintah Provinsi Sumsel terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyebaran rabies, risiko penyakit dan juga langkah pencegahannya. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung target Sumatera Selatan bebas rabies pada tahun 2030. Menurutnya, vaksinasi menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyebaran rabies pencegahan membutuhkan peran masyarakat, terutama pemilik hewan peliharaan.
5: Seluruh kabupaten kota melalui puskesmas yang melakukan vaksin rabies tidak hanya di provinsi. Ini merupakan bentuk bagi sosial yang kita kolaborasikan, yang diinisiasi oleh karantina pada hari ini. Lebih kurang 200 vaksin disiapkan oleh mereka. Tetapi kita juga dari dinas juga menyiapkan kabupaten kota.
4: Sebelumnya Sumatera Selatan melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan juga Tumbuhan Sumatera Selatan memvaksinasi 96 hewan peliharaan untuk mendukung upaya mewujudkan Palembang dan Sumsel bebas rabies. Vaksinasi tersebut menyasar 24 ekor anjing dan juga 72 ekor kucing. Kepala Balai Karantina Sumatera Selatan Sri Enda Ekendari mengatakan, selain vaksinasi, pemilik hewan mendapat edukasi mengenai kesehatan hewan dan juga konsultasi gratis bersama dokter hewan. Edukasi mencakup pentingnya vaksinasi rabies, pemeliharaan kesehatan hewan hingga cara mengurangi risiko penularan rabies dari hewan ke manusia. Dan jika pendengar, kegiatan vaksinasi melibatkan Dinas Pertanian ataupun Ketahanan, maksud kami, dan Peternakan Provinsi Sumsel, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, dan juga sejumlah instansi terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas cakupan vaksinasi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat membawa hewan peliharaan mendapatkan vaksin secara berkala. Demikian dari Palembang, Provinsi Sumsel, Herodiski Pro 3 RRI, terus mudah.

0: memori kolektif bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Pria ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
4: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Bagusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar dan juga pemirsa, terutama Anda para pecinta olahraga sepak bola. Tentunya tadi malam Anda tidak melewatkan ya bagaimana Timnas membantai Bangladesh dengan skor telak 9-2 dalam laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan fantastis menjadi dramat meloloskan skuad Garuda ke babak final. Bagaimana sebenarnya pertandingan semalam dan posisi Indonesia yang bisa masuk ke final? Kami akan bahas pagi hari ini bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, ada Bung Ram.

0: Selamat pagi, Bung Ram.
1: Selamat pagi, Mbak Risti. Ya, salam olahraga.
0: Jaya.
1: Iya.
0: Semalam gimana nih, ketar-ketir atau kayaknya udah bisa menebak nih kalau kita meskipun mencari 4 poin tapi tapi lumayan ya. Lumayan seru gitu. Gimana Anda sendiri melihatnya semalam?
1: Iya, benar. Jadi waktu begitu setelah lawan Malaysia yang cukup begitu menyita emosi ya. Tapi setelah itu kan kita lawan Bangladesh.
0: Iya
1: kan? Malaysia lawan Singapura. Nah, otomatis Indonesia yang lebih berpeluang karena menghadapi Bangladesh.
0: Iya.
1: Jadi kalau melihat juga hasil tadi malam, saya kira ini adalah mungkin karena lawan Bangladesh ya, sehingga tereksploitasi semua itu kekuatan pemain-pemain kita. Jadi meski tanpa Tom Haye, tapi paling tidak keberadaan lawan di sebelah Bangladesh itu, kepercayaan diri pemain-pemain kita itu sangat tinggi. Ya, jadi istilahnya tadi malam perfect lah. Karena mampu menjawab apa yang harusnya dilakukan, karena butuh gol kan kita, lain kemenangan.
0: Oke, tapi Bung Ram, kalau lihat dari 9-2 menang fantastis ini ya, bagaimana Anda melihat bahwa pertahanan Garuda yang sempat kecolongan 2 gol oleh Bangladesh, ini murni kelengahan karena sudah unggul jauh, atau memang ada celah transisi negatif yang berbahaya? Karena kan nanti kita akan melawan Thailand ya.
1: Iya, betul. Jadi saya lihat juga ini kebedes ya, tetapi dia mampu membuat 2 gol ke gawang Indonesia juga. Ini adalah suatu evaluasi ya, apa yang harus dilakukan oleh John Herdman lagi. Karena notabene menghadapi Thailand, mereka itu memiliki kecepatan, stamina, apalagi mereka itu hobi kalau merobek dari sayap ya, itu gaya Thailand ya.
0: Yeah.
1: Dan tentunya melihat tadi malam, tentu paling tidak pertahanan kita ini ya, untung juga ada Rindo yang pada akhirnya juga dia bisa kembali ke tengah ya. Setelah sebelumnya sempat diuji cobakan di pos lain tapi kurang greget, malah jadi blunder. Nah, dengan adanya dia di tengah, dia bisa menutup ini ya, apa yang ada di lini pertahanan. Tetapi namanya juga pemain Indonesia tadi malam kan keasikan juga naik begini naik. Ya, sementara Bangladesh memiliki counter attack yang bagus juga.
0: Iya. Bisa dipahami.
1: Jadi iya, ada celah juga. Jadi itu harus ditutupi oleh Herdman nanti.
0: Ya, karena kan kalau tadi Bung Ram bilang bahwa ini jadi terekspos begitu ya. Semalam juga terlihat ya bagaimana agresivitas dari back seperti Kevin Dix atau Justin Hubner begitu ya. Ini kan mencetak gol dari lini belakang. Nah, ini memang terlihat menjadi terlalu terekspos saat menghadapi serangan balik cepat.
1: Jadi kalau misalnya ini karena ditutup untuk harus membikin gol. Begitu tekanan-tekanan yang dilakukan terhadap Bangladesh, mereka kan tinggal melakukan counter attack, meskipun mereka itu hanya 1-2 ya sampai di daerah 16, tapi kalau setengah lapangan seringkali ini salah passing bisa diblok oleh main-main tengah Indonesia ya. Sebelum ke belakang. Nah, ini kesempatan bagi pemain belakang untuk melakukan suatu gempuran. Ada buktinya yang gol-gol yang disebut Mbak Risi tadi. Jadi gempuran gol-gol dari lini kedua juga atau dari belakang pun, karena udah terlanjur naik, itu ternyata cukup efektif. Ternyata cukup efektif. Dan saya melihat tadi malam kombinasi permainan cukup baik. Tapi tergantung lawan juga ya.
0: Itu cukup baik. Tapi gini, kan Bahkan media Malaysia sempat menuding nih ada kejanggalan di durasi injury time yang membuat Indonesia bisa mencetak 2 gol telat begitu. Nah, sebagai pengamat Bung Ram, apakah tambahan waktu ini objektif, memang adil berdasarkan kejadian di lapangan, ya apa itu intervensi VAR atau cedera atau selebrasi, atau sebenarnya kita harus mengakui ada faktor luck begitu ya, regulasi yang sangat besar di sini.
1: Iya, benar juga. Tapi ya, kita kembali ke nih? Persoalan bumi dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang dialami oleh apa itu waktu eranya STY ya, yang kita alami sudah. Kita dalam kondisi-kondisi seperti itu, ternyata pada akhirnya wasit juga yang punya kewenangan ya untuk menetapkan meski dalam scoring yang sudah ditentukan dia harus additional time-nya sekian, tetapi wasit juga punya kewenangan, dan itu kita tentunya alami semalam. Dan kita alami semalam. Untuk kembali ke sepak bola objektif, saya kira juga agak sulit di saat waktu yang sudah beranjak melebihi waktu normal ya. Begitu.
0: Oke, baik. Jadi ini cukup diplomatis nih jawabannya Bung Ram kali ini ya. Oke, semalam juga kita lihat gimana Michael Becker ya, striker naturalisasi ini memborong 5 gol dalam satu pertandingan. Nah, ini sebenarnya kualitas individu Becker yang kelas dunia atau justru alarm bahaya kalau kolektivitas gol Indonesia hanya bertumpu pada satu sosok? Bagaimana jika Thailand nanti mematikan pergerakan dari Becker di final?
1: Benar juga. Pasti mereka akan melakukan suatu tindakan untuk bagaimana meredam Becker. Nah, seperti yang pada akhirnya kan saya sebut tadi, Thailand bukan Bangladesh, toh.
0: Ya, betul.
1: Jadi kualitas juga tentu Thailand yang lebih di atas dari Bangladesh, dan mereka sudah cukup kenyang untuk menghadapi Indonesia. Termasuk meskipun ada full bule di tim kita ya. Tapi kita ketika bicara tentang timnas Indonesia, kita menyampingkan apa yang disebut naturalisasi, bahwa mereka itu berdarah-darah di lapangan seperti yang dilakukan oleh Dan James ketika menghadapi Malaysia, sampai dia ini juga berdarah juga kan. Jadi saya mau sebut di sini bahwa Mitch Becker itu memiliki kesempatan tadi malam itu untuk mencetak 5 gol itu karena ada peluang, dan juga dalam kondisi yang dia dalam top form untuk melakukan hal itu, karena untuk mencetak queen trick ini bukan gampang kan. Tetapi pada akhirnya ketika akan menghadapi Thailand, tentu Mitch Becker harus menunjukkan kapasitasnya. Karena kan ada pengalaman sebelumnya juga dia agak goyah ketika menghadapi tim-tim yang kuat kan. Memang kalau bicara 5 gol ini adalah sejarah bagi Indonesia. Setidaknya dia mampu menyamai itu apa yang dilakukan Iswadi Idris dan Sucipto Sutoro dulu. Nah, posisi yang ada sekarang, bahwa ketika dia terjaga, tentu Hartman itu tugas Hartman untuk menyiapkan second liner yang bisa menjadi penyerang juga untuk menciptakan gol jikala Becker terkendala, karena suatu hal dia postur tinggi dan tentunya keunggulan pertama dia adalah pada melakukan bola-bola atas untuk berduel bola-bola atas. Nah, kalau tadi malam ada sampai dia menciptakan gol terakhir itu hasil umpan oleh Romeni dengan bagian perut itu tipikal striker yang oportunis, saya kira itu sangat sangat bagus. Tentunya hal ini bisa bermanfaat, tetapi pada akhirnya Hartman harus melakukan, sebelum pelatih Thailand berpikir, Hartman harus mengantisipasinya. Ketika Becker bilang wah harus dijaga 5 gol dia lawan Bangladesh ya. Tapi Thailand harus mengantisipasi, dan ini Hartman harus membaca siapa yang akan bisa melapis dia. Karena Kalau Romeni juga dia kecepatan untuk bicara kecepatan, Romeni dia bisa kiri kanan, tapi Becker kan murni target man dia, jadi berada di tengah. Karena kalau kecepatan dia agak beda dengan Romeni, dia bermain di full tengah di daerah 16 gitu aja.
0: Oke, kalau kita lihat ya, ini kan tadi malam ini permainannya cukup menguras fisik, emosi begitu ya, sampai detik-detik terakhir. Waktu istirahat cuma sekitar 3 hari. Nah, bagaimana nih dalam waktu 3 hari ini mengembalikan lagi kondisi fisik pemain 100% untuk bisa meladeni permainan, kalau kata Bung Ram tadi, cepat Thailand begitu ya?
1: Ya, memang benar juga. Jadi kalau Thailand juga menghadapi Thailand juga memiliki apa keunggulan recovery sedikit ya, dibanding kita. Dan tentunya apa yang akan dilakukan nanti di final masa persiapan ini, tentu paling tidak sistem rotasi pemain harus diperhitungkan maksimal oleh John Herdman kayak tadi malam. Ya kan diturunkan juga Emil Audero kan, baru kemudian Egy juga bisa masuk mengganti. Yeah. Nah itu yang hal-hal seperti itu harus diperhitungkan karena seperti kita kilas balik sedikit ya, India saja mundur karena dia dalam satu ini dia tidak mau bermain 4 kali dalam satu ini dalam suatu turnamen, ya, meskipun dia punya alasan akan menghadapi Brasil kan, uji coba. Nah sekarang Indonesia
0: itu
1: ini
0: apa? Mengukur kemampuan, habis. Ya makanya mengukur kemampuan ya. Timnya begitu dengan menyatakan seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi nggak bisa bilang perjuangan habis-habisan begitu ya, Bung Ram ya?
1: Iya, jadi mereka ini mau tidak mau dengan komposisi pemain yang ada, sebenarnya. Kalau ada seperti pemain-pemain seperti Ricky Kambuaya, kalau ada misalnya, tapi kan dia nggak ada.
0: Sudah, mereka sudah itu pemain-pemain tidak lagi bermain ya.
1: Pemain-pemain pengganti yang sangat luar biasa seperti itu.
0: Ya.
1: Nah ini Herdman harus memikirkan hal demikian.
0: Oke.
1: Baik. Karena ada beberapa pos yang justru tidak ada pemain lokal di situ. Nah ini harus dimaksimalkan.
0: Okay.
1: Yang jelas kualitasnya ada malam tanpa Itses, Pati Verdong ada di tengah mengawal juga di saat Faye tidak ada. Kemudian Ivan Jenner sebagai breaker juga. Tentunya.
0: Tapi siapa sebenarnya pembawa solusi gol alternatif kalau menurut pandangan Anda, Bung Ram?
1: Ya, jadi kalau gol alternatif itu bisa lahir dari lini kedua atau juga kita kedepankan dulu setelah Becker adalah Romeni, adalah Romeni. Tapi kita tentunya menunggu saja karena pelatih punya pandangan lain, punya alasan lain. Sementara kita kan hanya bisa mengamati saja.
0: Baik kalau gitu. Nah, berarti pertanyaan terakhir adalah gimana tim kepelatihan untuk bisa menjaga agar mental para pemain ini tetap membumi, tidak over confidence begitu, mengingat Thailand selalu jadi momok apa ya, psikologis bagi Indonesia di partai final turnamen ASEAN.
1: Betul, itu memang kita tidak bisa bantah. Kalau ini sudah, aduh. Ini agak menyolok juga sih kalau sudah 78 kali total pertemuan.
0: Iya, iya.
1: 39 kali diambil Thailand sementara kita hanya 25.
0: Iya.
1: 14 seri. Ah, ini menarik juga apa yang disampaikan oleh senior saya di Tabloid Bola dulu, Bang Mahpudinegara, yang diwawancara tadi pagi. Dia bilang ini kita lebih banyak kalahnya daripada menang lawan Thailand. Jadi pelatih juga harus ini harus membuat suatu akselerasi yang bisa menutupi bagaimana Indonesia bisa setidaknya menutupi apa yang di Piala AFF kita sering sulit untuk menang juara ya kan, paling tidak bisa ditutupi dengan FIFA Asian Cup ini dengan juara. Dan suatu hal, supporter tidak kendor.
0: Itu juga menjadi penting ya.
1: Dengan supporter tidak kendor, tentu ini akan menjadi modal juga bagi timnas kita.
0: Oke, ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan juga kepada seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Silakan, Bung Ram.
1: Ya, kalau melihat bahwa upaya untuk menjadikan timnas Indonesia ini lebih baik, tentu kita harus hormati kepada PSSI, tapi PSSI pun harus siap untuk menerima koreksi ketika, karena bagaimanapun peran juga penonton, ya sangat luar biasa, supporter mereka membeli karcis untuk mendapatkan tontonan menarik, hasil terbaik, tentu kita harus siap dengan prestasi di lapangan. Dan anak-anak Indonesia juga tentu telah berusaha untuk melakukan yang terbaik di tanah nenek, di tanah buyut-buyut mereka untuk melakukan hal yang terbaik. Jangan lupa bahwa pemain-pemain kita ini itu sudah dari grade A juga cukup banyak. Cukup banyak. Jadi ini adalah modal bagi kita untuk melihat sepak bola Indonesia masih punya harapan ke depan. Dan tentunya siapapun pelatih yang ditunjuk kita harus dukung. Tapi kalaupun misalnya dia belum mampu membawa Indonesia, itu adalah hasil yang harus dievaluasi. Barangkali demikian, Mbak Kristi.
0: Oke. Jadi optimis menang nanti lawan Thailand?
1: Kalau misalnya ini
0: pakai kata kalau saya nih, saya jadi yang takut.
1: Iya, karena kan ini saya pikir juga ini akan berakhir imbang kemudian penalti.
0: Oke. Baik kemudian kalau penalti. Begitu.
1: Iya, dan ketika penalti Indonesia tentu menang.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Bung Ram. Oke. Salam olahraga.
1: Sama-sama. Salam olahraga.
0: Rara Menusa Makagiansar atau kita biasa memanggilnya dengan Bung Ram, pengabat sepak bola tanah air. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah tujuan kita untuk tetap bermain sportif, memastikan mentalitas pemain langsung kembali membumi, tidak meremehkan lawan. Dan juga pelatih John Hartman sudah bisa menyiapkan strategi-strategi khusus untuk kali ini bisa benar-benar membuktikan di ajang selanjutnya melawan Thailand di final ASEAN Cup. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Teruslah memilih Pro 3 dan juga terus mendukung para timnas kita di pertandingan selanjutnya, karena Garuda akan menjadi lebih kuat dengan dukungan Anda, seperti lagu Pilihlah Aku.

Pancasila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3 persatuan Indonesia, nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di 7 kabupaten Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bantuan tersebut meliputi pembangunan hunian sementara dan hunian tetap serta dana stimulan bagi rumah rusak ringan dan sedang masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta. Sementara itu, warga yang rumahnya rusak berat akan ditempatkan dalam hunian sementara yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap. Bagi warga yang menolak opsi hunian sementara, mereka dapat menerima dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan.

0: Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memberlakukan pelayanan berobat gratis sebelum program UHC atau Cakupan Kesehatan Semesta kembali diaktifkan. Sekretaris Daerah Pamekasan, Taufikur Rahman, mengatakan kebijakan berobat gratis ini diterapkan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Pamekasan tentang pelayanan kesehatan gratis dan berlaku di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Pamekasan. Kebijakan ini bersifat sementara hingga program UHC prioritas kembali aktif pada November 2026. Dengan Direktorat Jenderal Pajak DJP menunjuk 4 lokapasar sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH pasal 22 atas penghasilan pedagang melalui lokapasar. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Halo.
0: Lena, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Mulai 1 Oktober 2026 kemarin, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mulai mengimplementasikan pemungutan pajak penghasilan PPH pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui lokapasar. Semula kebijakan ini akan diimplementasikan bulan November 2026. Tetapi setelah melakukan evaluasi, penerapannya dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor, Jawa Barat. Menurut Bimo, pihaknya sudah menunjuk 4 lokapasar yang akan melakukan pemungutan pajak penghasilan terhadap para pedagang di lokapasar, yaitu Blibli, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto juga mengatakan implementasi pemungutan pajak atas penghasilan para pedagang melalui lokapasar ini bukan pajak baru. Berikut penjelasan dari Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Selain itu, pelaku usaha kecil dengan omset sampai dengan 500 juta rupiah dalam satu tahun pajak juga tidak terkena implementasi pemungutan pajak PPH pasal 22 melalui lokapasar karena para pedagang tersebut masuk dalam kategori tidak kena pajak. Selanjutnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan PPH pasal 22 yang telah dipungut melalui lokapasar dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahunan berjalan. Artinya sudah menjadi bagian dari pelunasan PPH final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI menangkap pegawai Kementerian Energi Amerika Serikat, Ashton Hamed El Abaudi, karena diduga membantu memfasilitasi kelompok Houthi di Yaman. Pria berusia 51 tahun tersebut ditangkap di fasilitas pembangkit tenaga nuklir Hanford, Washington. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyebut El Abaudi diduga berupaya membantu Houthi meningkatkan kemampuan komunikasi, membeli bahan untuk pembuatan peledak rakitan dan drone, serta melakukan perjalanan ke Yaman. Jika terbukti bersalah, El Abaudi terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Kabar dari dunia olahraga, timnas Belanda terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang melawan Yunani pada match day ketiga UEFA Nations League di Thessaloniki, Yunani. Yunani unggul 2 gol lebih dulu berkat Fotis Ioannidis dan Georgios Mazouras. Namun, tim Oranje berhasil bangkit lewat gol Virgil van Dijk pada menit ke-59 dan Tiani Reinders di penghujung pertandingan. Hasil 5 gini membuat Belanda mendapatkan tambahan 1 poin dan naik ke posisi kedua grup A2 UEFA Nations League.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
4: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam bidang

0: pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Jumpa kembali bersama saya Safir Amalia di Indonesia Menyapa Pagi, dan akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat 2 Oktober 2026 masih akan terus kami hadirkan informasi dan perbincangan menarik di ruang dengar Anda, termasuk pagi ini kami masih akan menyoroti kasus influenza A yang akan kami hadirkan sesaat lagi.

diperingati setiap tahun pada tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi di UNESCO. Selain batik, dalam kesempatan yang sama, UNESCO juga mengakui wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai warisan budaya tak benda. Adanya hari batik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan batik Indonesia. Hari Anti Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kelahiran Mohandas Karamchand Gandhi atau dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007. Gandhi menjadi inspirasi ditetapkannya hari ini karena karyanya yang telah banyak memengaruhi aksi protes global terhadap kekerasan.

Dengar, hingga akhir September 2026, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 1.527 kasus positif influenza terkonfirmasi di Indonesia. Kemenkes menyatakan bahwa peningkatan ini merupakan fluktuasi pola musiman tahunan menjelang musim hujan dan situasinya masih tergolong sedang serta terkendali. Berdasarkan hasil pemantauan, menunjukkan bahwa positivity rate influenza sempat menyentuh angka 56%, dan secara sebaran geografis, 3 provinsi dengan akumulasi kasus tertinggi di Indonesia adalah diantaranya DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan Banten. Kami akan soroti hal ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Ibu Raden Vini Adiani Dewi.

0: influenza ini sebetulnya kami tidak pantau secara khusus. Karena orang kan jarang sekarang yang mau diswab gitu ya. Nah, tapi yang kami pantau itu sebetulnya infeksi saluran pernafasan akut. Di mana memang ada pelaporannya, ya baik itu namanya yang kita laporkan lewat sistem kewaspadaan darurat atau responsif. Nah, memang dalam kasus ISPA di 3 bulan belakang memang ada kenaikan sebetulnya Mbak ya.
1: Yeah.
0: Yang batas maksimalnya itu ada di 8.000 kasus di Jawa Barat. Nah, tapi di minggu kemarin ke 36 itu ada sekitar 6.700. Jadi meningkat-meningkat tapi tidak di dalam batas maksimal gitu di dalam hal ini. Begitu.
1: Oke. Dari 8.000 kasus
0: jadi masih
1: itu
0: masih terkendali begitu ya.
1: Oke, masih terkendali. Wilayah mana Bu yang paling banyak ditemukan kasus ini?
0: Nah, ini memang awalnya terjadi pada saat terjadinya kemarin ya, kasus abu vulkanik itu ya. Mulai terjadinya peningkatan itu memang. Nah, pasti daerah-daerah yang berdekatan ke daerah utara di dalam barat ya, di dalam hal ini. Itu daerah Depok ya, lalu Bekasi, Bogor ya, termasuk Bandung juga ada peningkatan.
1: Oke, okay, berarti di daerah Bogor, Depok dan juga Bandung. Terkait dengan influenza A berarti belum terlihat adanya dampak yang signifikan, tapi justru ISPA di Jawa Barat, Bu Vini ya.
0: Betul, betul, betul. Karena memang tadi ya, masyarakat sekarang kan cenderung belum punya kesadaran seperti zaman dulu COVID ya. Kalau dulu COVID kan pengen di swab gitu ya. Nah, kalau sekarang memang dalam hal ini ada yang sakit tapi tidak semuanya dilakukan swab begitu. Jadi memang kami pantau lewat infeksi saluran pernafasan akutnya.
1: Jadi ini masuk dalam kategori yang perlu diwaspadai atau masih terkendali Bu di Jawa Barat dengan ribuan kasus tadi?
0: Nah, ya kalau melihat ini masih terkendali ya. Tapi ini kemarin keluar memang surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang harus melakukan kewaspadaan. Itu ya terkait, dan memang dalam hal ini Kementerian Kesehatan mungkin tadi ya tidak saja laporan dari Jawa Barat. Ya disebut meningkat, memang meningkat, tapi tadi ya di Jawa Barat masih terkendali. Nah, karena Kementerian Kesehatan mungkin mendapatkan laporan peningkatan dari beberapa provinsi, sehingga Kementerian Kesehatan memang sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan influenza tipe A ini.
1: Jadi ada kaitannya ya Bu, influenza A dengan ISPA?
0: Betul, betul. Karena kan bagian dari ISPA, influenza tipe A itu.
1: Selain ISPA, apalagi penyakit yang masuk dalam kategori mungkin peningkatan ya di Jawa Barat?
0: Kalau sampai minggu ke-36 ini sepertinya ISPA ya,
1: ISPA
0: yang
1: ya
0: meningkat ya.
1: Okay.
0: DBD enggak ya, alhamdulillah ya. Terus kasus-kasus yang lainnya sih tidak ya, tidak ada dalam peningkatan. Hanya ISPA aja nih yang minggu ke-36 ini agak naik-naik memang.
1: Melihat peralihan musim juga ke musim penghujan, bagaimana
0: betul
1: kemudian ini kesiapan fasilitas kesehatan di sana untuk menangani pasien?
0: Betul. Jadi sebetulnya belajar dari COVID Mbak ya, kita tidak pernah berhenti untuk melakukan surveillance, melakukan pengamatan. Ya malah jujur saja kami di Jawa Barat yang lebih dahulu ribut begitu ya, atau menyampaikan kewaspadaan ini dibanding kemarin surat kementerian yang turun ya. Mungkin beberapa berita sudah menyampaikan, saya menyampaikan kehati-hatian terhadap peningkatan kasus influenza tipe A ini. Dan ini tuh memang kami secara rutin tidak pernah berhenti ya, sepanjang tahun, sepanjang hari kewaspadaan ini kita lakukan. Makanya kenapa kami di Dinkes Provinsi kan sudah mengeluarkan flyer ya terkait dengan kewaspadaan terhadap influenza A di medsos-medsos kami ya, di mana kami sampaikan di dalamnya adalah panik tidak, tapi kewaspadaan penting ya, karena kita tahu bahwa isolasi mandiri, karena kita tahu influenza tipe A ini kan penyebabnya virus, sebetulnya sembuh sendiri ya dengan daya tahan tubuh yang baik, tapi penularannya memang cepat. Dan kehati-hatian kepada orang-orang yang rentan, antara lain adalah anak balita dan juga tentu orang tertua yang punya komorbid, punya penyakit dasar. Ya, karena setiap penyakit pun ketika terkena penyakit ada dasarnya akan menjadi parah begitu. Nah, sehingga kami sampaikan di flyer kami yang utama adalah tentu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti yang kami sampaikan kepada masyarakat, cuci tangan, pakai sabun atau pakai antiseptik ya, lalu juga pakai barang-barang pribadi, lalu untuk yang sakit pakai masker ya. Lalu ketika memang membutuhkan kerumunan dan sebagainya, lebih baik antisipasi pakai masker gitu ya ibu sekalian. Untuk mengurangi penularan dan juga tentu istirahat yang cukup dan makan bergizi. Nah, itu flyer-flyer yang kami sampaikan di medsos dan kami sudah sampaikan ke 27 kota kabupaten sebelum

0: edaran Kementerian Kesehatan turun gitu. Dan alhamdulillah Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran terkait dengan kewaspadaan influenza tipe A.
1: Oke, sudah dilakukan sebelum Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran. Nah, dari 8.000 kasus tadi, Bu, berapa banyak yang terkena terhadap mereka yang rentan? Seperti tadi disebutkan anak-anak, kemudian lansia, atau bahkan ada yang punya komorbid juga?
0: Iya, betul. Ini mohon maaf datanya kami tidak bisa secara detail ya menyampaikan.
1: Okay.
0: Kebetulan saya sedang di luar kantor sebetulnya ya.
1: Baik.
0: Ya,
1: Iya, tapi itu
0: memang
1: ya.
0: Lebih banyak terjadi pada anak-anak usia 1 sampai 4 tahun. Ya, cuma persentasenya mohon maaf yang saya tidak bisa menyampaikan.
1: Ya, nanti kita update lagi di lain kesempatan. Baik.
0: Siap.
1: Nah, untuk penularannya secepat apa sih memang, Bu, sehingga masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat, kemudian memakai masker? Secepat apa penularan ini?
0: Nah, ini seperti dulu COVID begitu. Jadi kalau satu orang di keluarga sakit, nanti satu keluarga jadi sakit. Gitu ya.
1: Lewat udara, droplet atau seperti apa?
0: Iya, betul. Jadi lewat droplet, betul. Lewat argon ya. Jadi lewat udara, betul ya. Dan sama seperti influenza yang lain ya, bahwa ketika percikan ludah atau dropletnya itu sampai di satu benda lalu terpegang tidak sengaja ya, setelah itu terhirup atau termakan, maka virus tersebut bisa menyebabkan penyakit ya. Dan kebanyakan terjadi tadi penularannya lebih mudah. Ya, kepada sekeluarga. Jadi yang satu sakit nanti semua sakit gitu ya. Nah, untuk itu kenapa isolasi mandiri menjadi hal penting. Pemakaian masker menjadi hal penting ya. Dan karena saya perhatikan kalau disiplin pakai masker, itu penularan di keluarga tidak terjadi. Gitu ya. Memang tidak seheboh pada saat dulu COVID ya. Tapi sekali lagi karena ini airborne sifatnya, jadi memang lebih cepat menular.
1: Untuk pemulihan setiap pasien ini berapa lama, Bu? Apakah berbeda-beda?
0: Nah, berbeda-beda ya. Memang ciri khasnya itu beda dengan flu. Kalau flu beda tipenya ya. Kalau influenza dengan flu ini beda. Kalau flu kita 3 hari udah seger ya. Dengan daya tahan tubuh yang bagus. Nah, influenza ini memang yang lebih terasanya adalah ketika demamnya tinggi. Nah ya, di hari pertama tuh demam tinggi, pusing, kadang batuk pilek tidak begitu lebih terasa gitu ya. Nah, dan yang lebih terasa itu memang gejala lemasnya, pegal-pegalnya. Dan lebih dari satu minggu, rata-rata sekitar 10 harian ya, baru pasien merasakan fit kembali begitu ya. Nah, ini mungkin yang harus diwaspadai selain cepat menular, memang untuk daya tahan tubuhnya itu lebih agak lama untuk perbaikannya. Dan kehati-hatian memang kepada yang mempunyai penyakit tadi ya, serta anak-anak di bawah 5 tahun.
1: Jadi masyarakat juga perlu mengenali tanda-tanda ya. Tidak serta-merta ini adalah flu biasa. Kalau misalnya sudah berlangsung satu minggu lebih, kemudian tadi disertai dengan pusing ya, Bu Vini, kemudian kondisi lemas, sebaiknya dilakukan pengecekan ya di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau misalnya kondisinya nanti meningkat, ini bagaimana, Bu Vini, kesiapan dari Faskes di Jawa Barat?
0: Ya, sebetulnya semua fasilitas kesehatan saya sampaikan tidak pernah berhenti ya. Kita mungkin ingat zaman dulu kita kekurangan ruang isolasi begitu ya. Lalu yang ruang intensif masih ingat mungkin ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ruang isolasi ini sudah ada di setiap rumah sakit sekarang. Gak kayak zaman dulu ya. Sejak COVID ini semua rumah sakit itu diwajibkan punya ruang isolasi ya. Nah, itu untuk penyakit-penyakit yang sifatnya tadi ada perburukan. Nah, tapi untuk yang baru terjadi, mohon maaf, misalnya 3 hari, memang lakukanlah isolasi mandiri di rumah terlebih dahulu. Gitu. Dan juga tentu tadi mohon maaf, tidak 7 hari teh. Kalau udah 3 hari misalnya ada perbaikan, ada rasa sesak, kunjungilah fasilitas layanan kesehatan. Jadi tetap lakukannya 3 hari.
1: Tidak menunggu lama lagi. Kalau sudah merasakan gejala-gejala tadi, silakan merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, di tengah kondisi ini, tentu di musim menghujan sekarang juga akan menuju ke sana ya, Bu Vini. Bagaimana masyarakat agar tetap waspada dan juga menjaga kesehatan agar tidak tidak tertular ataupun tidak mengidap ISPA ini?
0: Ya, jadi yang penting pertama adalah tadi jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang paling utama. Ya, cuci tangan, lalu juga memakai masker ya ketika memang sakit. Lalu setelah itu juga pakailah barang-barang pribadi. Itu juga diutamakan juga seperti itu ya, sama seperti COVID ya. Kalau ada di kerumunan pakai masker, lalu batasi mobilitas ya. Kalau memang tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Itu untuk yang menjaga kesehatan, terutama istirahat dan makan yang bergizi, yang sehat ya. Nah, untuk yang sakit sekali lagi disarankan yang pertama adalah tentu lakukan isolasi mandiri. ya, ketika tidak ada perbaikan maka segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Ya maksimal 3 hari kok tidak ada perbaikan gitu ya, atau bertambah berat, misalnya ada rasa sesak ya dengan jumlah nafas yang semenitnya lebih cepat ya, di atas 20 kali per menit ya, maka silahkan untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, karena kami sudah menyebarkan surat edaran terkait dengan antisipasi influenza A ini.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Vini, kita harapkan semoga masyarakat sehat-sehat ya, termasuk di Jawa Barat, lonjakan kasusnya tidak terjadi. Terima kasih Bu Vini, selamat pagi, sehat selalu.
0: Selamat pagi, amin.
1: Baru saja kami berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Ibu Raden Vini Adiani Dewi.
2: Wawancara Pro 3. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.

0: Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG dibuka di zona hijau pada awal perdagangan jelang akhir pekan. Indeks menguat 0,14% ke level 6.018. Selengkapnya dilaporkan Zahfa Putri. Zahfa.
2: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada awal perdagangan sesi 1. Indeks berada di level 6.018 atau naik 0,14% dibanding penutupan sehari sebelumnya. Indeks bergerak cukup fluktuatif, di mana berdasarkan pantauan data RTI, indeks sempat terkoreksi hingga ke level 5.979, kemudian berbalik menguat ke zona hijau sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pergerakan indeks dipengaruhi sentimen global dan juga sejumlah data ekonomi terbaru. Dari Amerika Serikat, aktivitas manufaktur masih berada dalam fase ekspansi pada September. Data ISM Manufacturing PMI tercatat sebesar 54,5 atau turun tipis dari 54,6 pada bulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan aktivitas manufaktur tetap kuat meski produsen menghadapi kenaikan biaya bahan baku. Namun investor juga tetap memperhatikan perkembangan konflik di Timur Tengah, di mana kapal induk USS Theodore Roosevelt dilaporkan bergerak dari San Diego menuju kawasan tersebut. Kehadiran tambahan armada Amerika Serikat berpotensi meningkatkan ketegangan dan juga memicu sikap hati-hati dari investor. Dari dalam negeri, di sisi lain inflasi September meningkat menjadi 3,28% secara tahunan. Pada Agustus, inflasi tercatat 3,19% dengan inflasi bulanan September sebesar 0,30%. Tekanan harga terutama berasal dari kompor makanan, minuman, dan juga tembakau. Sementara komoditas yang berkontribusi antara lain cabai, ayam, beras, serta telur. Investor akan terus mencermati perkembangan geopolitik, pergerakan rupiah, serta respons pasar terhadap data ekonomi terbaru. Analis mengatakan indeks diperkirakan melemah terbatas hari ini dengan rentang supportnya di 5.935 dan resistance di 6.120. Sekian laporan awal perdagangan bursa pada hari ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan juga informasi kabar bursa dan juga rupiah pada penutupan sesi 1 pada siang nanti pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan juga penutupan di sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kami hadirkan informasi lainnya juga pendengar. Bulog Mamuju menutup penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September dengan realisasi 98,59% di 3 kabupaten wilayah kerja. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham. Ilham. Ilham, silakan laporan Anda.
1: Oh, baik. Baik pendengar, berikut saya laporkan. Bulog Cabang Mamuju menutup penyaluran bantuan pangan periode Juli-September dengan realisasi 98,59% di 3 kabupaten wilayah kerjanya. Pimpinan Cabang Mamuju, Pimpinan Cabang Bulog Mamuju Nurin Sama mengatakan penutupan dilakukan setelah batas distribusi berakhir pada 30 September 2026. Sehingga bantuan belum dibagikan dan terdokumentasi harus ditarik kembali. Capaian penyaluran meliputi Mamuju 97,69%, Mamuju Tengah 100%, dan Pasangkayu 98,84%. Sisa keseluruhan mencapai 1,41%. Menurut Norin, kendala utama meliputi sinyal lemah saat pengunggahan data serta perubahan data penerima, termasuk warga pindah domisili dan meninggal dunia.
2: Untuk Mamuju itu 97,69%, kalau Mamuju Tengah 100%, Pasangkayu 98,84%. Jadi total untuk kami 3 wilayah itu 98,59%. Yang terbaik juga.
3: Ya.
2: Jadi sekitar 1,41% yang tidak terbaik. 1,4%.
3: Peserta domisili ini jadi sekitar 1,046.
1: Lebih lanjut bantuan pangan yang belum tersalurkan akan kembali menjadi stok bulog yang akan disalurkan pada periode berikutnya kepada penerima yang telah ditetapkan. Berikut laporan saya dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Cabang Ruteng Manggarai menyalurkan 424 ton bantuan beras pangan periode Juni hingga September 2026. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar Ireli, saat ini Bulog Cabang Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur kembali menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi bulan Juli hingga September 2026 di Kabupaten Manggarai Timur. Penyaluran telah berlangsung di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Lambaleda Selatan, Lambaleda Utara, serta Kecamatan Elar. Kepala Bulog Cabang Ruteng, Yermi Jami, menyampaikan distribusi masih berjalan secara bertahap. Hingga kini, beras yang telah disalurkan telah mencapai sekitar 424 ton. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tercantum dalam data penerima dari Kementerian Sosial. Untuk periode Juli hingga September ini, tercatat sebanyak 55.375 penerima di Kabupaten Manggarai Timur.
5: Untuk kalau bantuan pangan di Manggarai Timur alokasi Juli September kita sudah distribusikan di 3 kecamatan. Kecamatan Lambaleda Selatan, Lambaleda Utara sama Elar. Sementara berjalan, jadi totalnya sekitar ada 424 ton.
4: Dan pendengar dapat saya informasikan juga untuk penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Manggarai saat ini masih dalam tahap persiapan. Pihak Bulog sedang menunggu persetujuan dari Badan Pangan Nasional terkait perpanjangan penyaluran untuk alokasi di bulan Oktober. Jumlah penerima di Kabupaten Manggarai tercatat mencapai 59.990 penerima. Di tengah kondisi masyarakat yang masih merasakan dampak gempa bumi serta potensi gempa susulan, kelancaran penyaluran pangan ini menjadi upaya penting untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Bulog berkomitmen memastikan bantuan tetap berjalan dan situasi tetap kondusif. Setelah masa transisi darurat kepemulihan berakhir, pihak Bulog siap menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang masih membutuhkan. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antrean panjang di sejumlah SPBU mendorong pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat kembali menerapkan aturan ganjil genap untuk mengurai kepadatan. Informasinya disampaikan Dina Triana. Dina.
6: Baik pendengar, penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang sejak diberlakukan Kamis kemarin. Penerapan ini sebagai upaya pemerintah daerah mengatasi antrian panjang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pengaturan tersebut mengacu pada surat edaran Bupati Sintang tentang pengaturan pelayanan pengisian BBM jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang yang ditetapkan Selasa 29 September 2026 kemarin. Sistem ganjil genap diberlakukan selama 1 hingga 7 Oktober 2026 dan berlaku bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam pelaksanaannya, pelayanan pengisian Pertalite di seluruh SPBU di Kabupaten Sintang disesuaikan dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM. Petugas juga melakukan pemeriksaan nomor kendaraan atau STNK untuk memastikan kesesuaian kendaraan dengan ketentuan yang berlaku. Saat meninjau pelaksanaan kebijakan pada hari pertama, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan kebijakan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan keluhan masyarakat yang sebelumnya harus mengatasi antrean panjang saat pengisian Pertalite. Berikut pernyataannya.
7: Kalau kita melihat, memang cukup efektif. Kita juga sempat diskusi ke beberapa teman-teman masyarakat yang melakukan pengisian. Mereka juga memberikan apresiasi lah, langsung dalam bentuk nyata, antrian-antrian itu memang langsung berkurang. Saya berharap nanti pada saat situasi sudah normal, tentu ganjil genap ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi ini betul-betul kita harus cepat.
6: Ya, pendengar, Roni juga menjelaskan penerapan sistem ganjil genap hanya diberlakukan selama 1 minggu sebagai langkah uji coba. Pemerintah akan melihat perkembangan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia berharap kondisi distribusi dan pelayanan BBM di Kabupaten Sintang dapat segera kembali normal, sehingga pengaturan ganjil genap tidak perlu dilanjutkan. Pemerintah daerah bersama kepolisian dan Pertamina juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut selama masa uji coba. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga cabai merah mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di Kota Sungai Penuh. Di Pasar Tanjung Bajore, harga cabai merah kini menembus Rp68.000 per kilogramnya. Informasi ini dilaporkan Asep Sanjaya. Asep.
8: Ya, pendengar dapat saya laporkan, harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajore, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Saat ini harga cabai merah mencapai Rp68.000 per kilogram, naik dari sebelumnya yang hanya dijual sekitar Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga kebutuhan pokok yang lainnya masih stabil. Salah seorang pedagang Fitri mengatakan kenaikan harga cabai merah membuat pedagang harus menyiapkan modal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dagangannya. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan sehingga penjualan menjadi lesu. Fitri menjelaskan selain harga yang terus meningkat, pedagang juga menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan cabai merah. Hal ini terjadi karena sebagian besar cabai merah dibawa keluar daerah sehingga jumlah pasokan di dalam daerah mengalami penurunan.
9: Tengkang itu cabai ya Pak ya. Cabai sekarang sekilonya Rp68.000. Kalau bawang merah tergantung, memang kalau seandainya kering agak mahal Rp24.000. Kalau ada basah ada yang jual Rp20.000, iya.
8: Di samping itu mendengar, sempat saya sampaikan, pedagang berharap pasokan cabai merah kembali lancar agar dapat lebih stabil dan aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya memperluas potensi komoditas kopi daerah. Informasinya bersama dengan Siti Triani. Siti.
10: Baik pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya memperluas potensi komoditas kopi daerah. Pengembangan dilakukan melalui dempo di Hanakau dengan memanfaatkan tanaman Arabica yang ditanam dari benih. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desi Arisandi, mengatakan kopi Arabica memiliki peluang dikembangkan di wilayah Lampung dengan ketinggian tertentu. Salah satu lokasi pengembangan berada di Kebun Hanakau yang memiliki ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Menurut Desti, kopi Arabica umumnya sesuai dikembangkan pada wilayah dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, seperti di sejumlah kawasan, seperti di Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Namun, hasil pengembangan di Hanakau menjadi bahan evaluasi untuk melihat potensi pertumbuhan Arabica di Lampung. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
11: Tanaman itu akan kita pelihara dikembangkan dari sumber benih kita. Karena kalau untuk sumber benih Arabica itu bisa dari kebun pengembangan atau kebun produksi. Yang penting nanti akan dilakukan uji atau penilaian oleh pemulia. Kalau layak itu akan kita jadikan sumber benih. Dan harapannya ke depan pelan-pelan Lampung akan mengembangkan kopi Arabica.
10: Baik pendengar, pengembangan kopi Arabica di Lampung juga diarahkan untuk melihat potensi tanaman sebagai sumber benih. Menurut Desti, sumber benih dapat berasal dari kebun pengembangan atau kebun produksi setelah melalui pengujian dan evaluasi oleh pemulia tanaman. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengembangan kopi Arabica dapat terus dilakukan secara bertahap sesuai kondisi wilayah dan hasil evaluasi di lapangan. Pengembangan tersebut diharapkan menambah pilihan komoditas kopi Lampung dengan tetap mempertahankan kopi Robusta sebagai

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara Indonesia Sehat kita tuntaskan hingga di sini, dan sebentar juga rangkaian acara lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti sholat Jumat hari ini 2 Oktober 2026 langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، سيدنا جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita terus-menerus meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan kenikmatannya, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memudahkan kita, mentakdirkan kita dengan hal-hal yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di tengah teriknya, panasnya matahari, Allah mudahkan kita melangkahkan kaki menuju rumahnya, bermunajat hanya kepada Allah dengan mengharap ridha Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling menyayangi diri-diri kita. Bahkan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu kita kepada diri-diri kita. Bahkan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang diri kita kepada diri kita sendiri. Itulah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadithul qudsi dari riwayat yang diriwayatkan oleh nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam secara langsung dari Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: inna rahmati sabaqat ghadabi wa ghalabat ghadabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadithul qudsi, Allah azza wa jalla berfirman: sungguh rahmatku, kasih sayangku mendahului kemurkaanku, bahkan mengalahkan kemarahanku. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang begitu perhatian pada diri-diri kita, melebihi perhatian seorang ayah pada diri-diri kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang tidak menciptakan kita dengan kesia-siaan, akan tetapi menciptakan kita karena sebuah tujuan yang besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan tidak pula Allah menciptakan manusia melainkan agar mereka seluruhnya beribadah kepada Allah. Maka sebab adanya kita di muka bumi ini tidak sama dengan sebab adanya hewan dan tumbuhan. Sebab adanya kita di muka bumi ini karena sebuah tujuan yang begitu agung, yaitu beribadah kepada Allah, memurnikan amalan hanya untuk Allah, dan memberikan ibadah kita, amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tauhid, itulah makna ikhlas, dan itulah makna ucapan yang kita ucapkan ketika kita hendak masuk ke dalam Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara ibadah yang teragung, ibadah yang termulia, ibadah yang terdahsyat yang hendaknya tak boleh lepas pada diri seorang hamba adalah zikir. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tatkala baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebaik-baik amalan, semulia-mulia amalan,
setinggi-tinggi amalan? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin. Amalan apakah itu? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, zikrullah, itu adalah zikr kepada Allah. Maka zikr kepada Allah, ayyuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan, bukan hanya sekedar kata-kata yang diuraikan di dalam hati-hati kita, akan tetapi zikir kepada Allah adalah tanda keimanan, adalah tanda kasih sayang Allah, adalah tanda kebaikan hidup seorang hamba. Makanya siapa yang benar-benar menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang tenang, itu perlu diisi dengan zikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, ketika ia mengisi hatinya dengan zikir kepada Allah, ketahuilah bahwasanya hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, kehidupan menjadi damai, kehidupan menjadi tenteram. Terlebih para jamaah sekalian, dalam suasana seperti ini, cuaca seperti ini, panasnya seperti ini, hendaknya kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah, karena dengan zikir kebaikan akan diraih, keberkahan akan didapatkan, bahkan ketenangan hati jiwa kita dapat kita sempurnakan. Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, zikir sebab keberuntungan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, bukan hanya sebatas selesai salat, tapi zikir tak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, kecuali tentunya tempat-tempat yang najis dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang najis, di waktu apapun hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah azza wa jal melimpahkan karunia-Nya kepada diri-diri kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berzikir kepada Allah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar, pernah memberikan sebuah wejangan, pernah memberikan sebuah nasihat pada diri-diri kita ayyuhal muslimun. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, "Alaikum bi khisalil iman." Hendaknya kalian berpegang teguh pada sifat-sifat keimanan, pada pondasi-pondasi keimanan, pada tiang-tiang keimanan. Apakah sifat-sifat keimanan? Apa pula pondasi-pondasi keimanan? Dan apa pula tiang-tiang keimanan? Allah Subhanahu wa taala menjawab hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman, menunjukkan apa-apa yang datang setelahnya adalah tanda-tanda keimanan, pondasi-pondasi keimanan, sifat-sifat keimanan, tiang-tiang keimanan. Apakah perintah Allah setelahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagimu dan di waktu petangmu. Inilah sifat keimanan, inilah pondasi keimanan, inilah tiangnya keimanan. Ketika hati masih terikat dengan Allah, ketika jiwa kita masih terpaut dengan Allah, ketika diri-diri kita masih ingin bersandar kepada Allah, maka jawabannya adalah zikir. Dan sungguh ada berapa banyak manusia yang lalai daripada amalan ini. Padahal amalan ini tidak butuh harta, amalan ini tidak butuh tenaga, ia hanya butuh gerakan lisan untuk mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Maka para jamaah sekalian, mari untuk memperbanyak dari amalan ini. Karena demi Allah, Rasulullah menegaskan keberuntungan ada padanya, kebaikan ada padanya, dan keberkahan ada padanya. Maka kita berharap pada diri seluruh orang-orang yang beriman untuk tidak lepas daripada amalan ini. Dan kita berdoa di akhir khutbah ini untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita, untuk keberlangsungan hidup kita, ketenangan diri-diri kita, keberkahan diri-diri kita, dan keselamatan jiwa, hati, dan diri kita. Dan kita memulai dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم أقم الصلاة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل لسربتكم صوت si sof-sof yang masih kosong di depan. Kemudian handphone dicek kembali untuk di nonaktifkan atau di silent.
1: Allahu Akbar.

0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda khutbah dan juga sholat Jumat edisi hari ini 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya. Sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.

yang masih tersetia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga ingin mengajak Anda mengikuti informasi feature terkait bangkit setelah krisis jalan panjang UMKM menuju naik kelas.

0: 生还是非，他不是出来工作的，本来才出来工作的。
1: Pandemi COVID-19 pernah menjadi masa yang begitu berat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Jalanan yang lenggang, pusat perbelanjaan yang sepi, hingga menurunnya daya beli masyarakat membuat banyak usaha kehilangan pelanggan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang harus mengurangi produksi, merumahkan karyawan, bahkan menutup usahanya karena tidak lagi mampu bertahan. Namun, di balik masa-masa sulit itu, lahir kisah tentang keberanian. Kisah tentang mereka yang memilih tetap melangkah ketika keadaan tidak berpihak. Mereka belajar beradaptasi, mencari peluang baru, dan perlahan membangun kembali usaha yang sempat goyah. Kini, ketika kondisi ekonomi mulai membaik, wajah UMKM Indonesia pun ikut berubah. Digitalisasi membuka peluang yang lebih luas. Berbagai pelatihan dan pendampingan semakin mudah diakses. Akan tetapi, di balik semua kemajuan itu, masih ada satu tantangan yang kerap luput dari perhatian, yaitu cara berpikir atau mindset pelaku usaha. Musdalifah, konsultan UMKM yang telah mendampingi pelaku usaha sejak tahun 2010, menilai bahwa persoalan utama UMKM saat ini bukan lagi semata-mata tentang akses informasi atau pelatihan.
2: Kalau kekurangan mungkin sudah mulai membaik sih dibanding dulu ya, karena zaman sekarang itu saya melihat UMKM itu sudah semakin maju karena banyaknya pelatihan-pelatihan yang sudah bisa mereka dapatkan dan akses dimanapun, apalagi sekarang digital ya. Jadi belajar itu bisa melalui online juga, jadi kendala-kendalanya itu sudah minim di saat ini. Hanya saja mungkin yang masih perlu ditingkatkan itu adalah mindset.
1: Menurut Musdalifah, membangun usaha bukan hanya soal memiliki produk yang bagus atau modal yang cukup. Dunia usaha selalu menghadirkan tantangan yang tidak terduga ketika harga bahan baku naik, pelanggan berkurang, atau penjualan menurun. Yang pertama kali diuji justru bukan kemampuan berjualan, melainkan ketangguhan mental pelaku usahanya.
2: Ketemu masalah atau ketemu sedikit saja guncangan itu langsung penyok semangatnya.
1: Karena itu, menurutnya, membangun usaha harus dimulai dari membangun diri sendiri. Semangat memang dapat naik dan turun. Namun seorang pelaku usaha harus memiliki kebiasaan yang mampu menjaga semangat tersebut agar tidak mudah padam. Mulai dari mengatur waktu, menetapkan target harian, hingga memilih lingkungan pergaulan yang mampu memberikan energi positif.
2: Jadi yang perlu diperbaiki adalah bergaulan dengan orang-orang yang sefrekuensi ceritanya, yang jadi sama-sama orang-orang yang berpikir positif. Jadi hindarilah lingkungan-lingkungan yang sekiranya bisa mempengaruhi mindset kita itu berubah jadi negatif kembali.
1: Pandangan tersebut seolah menjadi benang merah dari perjalanan banyak pelaku UMKM, sebab hampir setiap usaha yang berhasil berkembang selalu memiliki cerita tentang kegagalan yang pernah mereka alami. Cerita itu pula yang dialami oleh Bagus Alwi Alimukti. Saat ini, ia dikenal sebagai pemilik Yoi Parfum Laundry, sebuah usaha parfum laundry yang produknya telah dipasarkan secara langsung maupun melalui platform digital, serta memiliki jaringan reseller di berbagai daerah. Namun siapa sangka, usaha tersebut lahir dari sebuah tugas kuliah.
3: Jadi ini adalah brand parfum saya sendiri. Awal mulanya ini adalah tugas kuliah saya. Tugas kuliah dari kampus, ya hanya sekedar tugas kuliah. Tapi saya sudah berpikir di situ, kayaknya ini dijadikan usaha yang lebih bagus ya. Kenapa? Karena saya juga melihat di pasar atau di mana ini masih jarang yang nganu jual. Jadi saya niatkan menjadi usaha.
1: Keyakinan itu, ia mulai meracik parfum laundry pertamanya. Harapannya sederhana, menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasaran. Namun kenyataannya tidak berjalan sesuai rencana.
3: Awalnya sih Parfum saya ini cuma satu varian dan itu pun apa ya, bisa dibilang kayak awal orang memulai itu kayak gagal ya. Aromanya nggak naik gitu, nggak kuat. Padahal saya sudah racik begini, tapi aromanya nggak naik. Saya coba di laundry pertama itu untuk saya sangat mengecewakan sih bagi saya karena aromanya apek gitu.
1: Kegagalan itu membuat semangatnya runtuh. Bahkan ia sempat memutuskan berhenti mengembangkan usahanya.
3: Awalnya sudah down, sudah nggak mau lagi dah usaha ini lagi karena nggak bagus sudah.
1: 6 bulan berlalu, Bagus menjalani masa magang di luar daerah. Namun ketika kembali ke rumah, pandangannya tertuju pada perlengkapan usaha yang masih tersimpan. Ada perasaan sayang untuk mengakhiri semuanya begitu saja. Ia pun mencoba sekali lagi.
3: Perkakas-perkakas parfum saya nih, kisah-kisah ini masih ada di sini. Sayang kalau untuk dibuang. Akhirnya saya coba cari lagi metodenya dan alhamdulillah di situ sudah berhasil menarik aromanya naik, awet dan segar gitu kan.
1: Keputusan untuk mencoba sekali lagi, itulah yang kemudian menjadi titik balik dalam perjalanan usahanya. Dari satu kegagalan, lahirlah semangat baru untuk terus belajar, memperbaiki kualitas produk, dan membuktikan bahwa semua usaha tidak selalu ditentukan oleh bagaimana ia dimulai, tetapi oleh seberapa besar keberanian pemiliknya untuk bangkit setelah jatuh. Dan kisah Bagus hanyalah satu dari sekian banyak cerita tentang UMKM yang memilih bertahan. Ketika keadaan justru menguji batas kemampuan mereka, keputusan untuk bangkit menjadi awal dari perjalanan baru bagi Bagus Alwi Alimukti. Setelah berhasil menemukan formulasi parfum yang lebih baik, ia mulai memperkenalkan produknya kepada orang-orang terdekat. Teman, dosen, hingga pelanggan pertama menjadi saksi bagaimana sebuah usaha kecil tumbuh perlahan melalui proses yang tidak singkat. Kepercayaan diri yang sempat hilang perlahan kembali. Produk yang awalnya hanya memiliki satu varian, kini berkembang menjadi berbagai pilihan aroma. Tidak hanya dipasarkan kepada konsumen secara langsung, produk tersebut juga mulai memasuki pasar yang lebih luas.
3: Di situ saya sudah mulai percaya diri dan saya tawarkan ke teman, ke dosen. Ya, alhamdulillah disukai. Dan ya, singkat cerita dari itu semua, saya mulai memasarkannya melalui platform Shopee, Tokopedia, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah terjual lebih dari 6.000.
1: Perjalanan itu tidak berhenti di sana. Produk Yoi Parfum Laundry kini telah hadir dalam berbagai varian aroma dan dipasarkan melalui berbagai saluran, mulai dari penjualan langsung, marketplace, hingga kerjasama dengan usaha laundry.
3: Nah, sampai sekarang alhamdulillah sudah masuk di laundry-laundry. Alhamdulillah sudah B2B dia, dari B2C ke B2B. Dan sempat juga ada hotel yang ya alhamdulillah.
4: Termasuk online tadi ya?
3: Iya, online Shopee sama TikTok Shop. Nah, di Shopee sudah ada terjual alhamdulillah rata-rata. Dan resellernya juga sudah tersebar sih alhamdulillah. Ada di Makassar, di Goa, di Baru, ada di Surabaya, ada di Batam. Alhamdulillah.
1: Namun, di balik pencapaian tersebut, Bagus mengaku tantangan terberat justru datang dari dirinya sendiri. Keraguan, komentar negatif, hingga penjualan yang sempat menurun pernah membuatnya mempertanyakan keputusan untuk terus berwirausaha. Meski demikian, ia memilih untuk tetap bertahan.
3: Ya, tantangannya sih yang pertama itu kayak lebih ke diri pribadi sih, kan ini masih personal, tidak ada sama tantangannya kayak kita hujatan orang lah, omongan orang. Awalnya nih brand Yoi itu kayak apa sih, Yoi itu ya kan, kata orang itu loh, Yoi apa itu Yoi. Iya ya, tapi aku telan aja itu semua. Saya yakin karena saya yakin suatu hari saya akan bisa juga berada di titikan itu.
1: Keyakinan itulah yang menjadi pegangan ketika berbagai kesempatan lain datang menghampirinya. Setelah menyelesaikan kuliah, Bagus memperoleh tawaran pekerjaan dengan posisi yang menjanjikan. Namun, ia memilih tetap mempertahankan usaha yang telah dirintisnya.
3: Sebenarnya semua usaha, kalau kita memulai usaha atau apa, harus yakin dulu sih. Kalau tidak yakin, ya apa memulainya? Kalau sudah yakin, sudah memulai action, ya harus selesaikan.
1: Bahkan ketika ditanya, apakah pernah menyesal menolak berbagai tawaran pekerjaan tersebut? Jawabannya sederhana.
3: Bisa gak sih kayaknya? Tapi saya sudah memulainya. Karena saya sudah memulai, saya harus mengakhirinya.
5: Kamu diakhiri?
3: Enggak. Maksudnya saya harus menangkan gitu.
1: Kisah bagus. Menunjukkan bahwa bertahan dalam dunia usaha tidak cukup hanya mengandalkan keberanian. Dibutuhkan kemampuan untuk terus belajar, memperbaiki kualitas, dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Hal itu juga menjadi perhatian Musdalifah selama bertahun-tahun mendampingi pelaku UMKM di Sulawesi Selatan. Menurutnya, banyak pelaku usaha terlalu fokus mengejar penjualan, tetapi belum memahami dasar-dasar mengelola usaha.
2: Yang paling penting untuk seorang pelaku usaha adalah paham manajemen.
5: Paham manajemen.
2: Manajemen apapun. Bukan harus bisa melakukan semuanya, tapi pahamnya. Karena agar kita sebagai pelaku usaha bisa mengontrol atau mengarahkan karyawan kita nantinya untuk melakukan tugas-tugas administrasi dan lain sebagainya. Manajemen itu terkait keuangan, SDM, pemasaran, dan operasional. Itu paham dulu agar kita bisa mengarahkan karyawan kita ke depannya.
1: Pemahaman tersebut menjadi bekal penting agar usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Selain pengelola usaha, Musdalifah menilai setiap UMKM perlu memiliki sesuatu yang membedakannya dari usaha lain.
2: Nah, kalau produk itu sendiri, kita harus punya satu produk atau sebuah produk, main produk utama yang
5: main produk
2: nilai tambah.
5: Okay.
2: Main produk yang punya nilai tambah, karena biasanya kita datang ke satu tempat tuh karena emang misal ke warkop yang kita suka ternyata mochaccino-nya atau coffee latte-nya. Nah, itu harus ada satu minimal satu produk yang memang punya nilai tambah.
1: Nilai tambah itu tidak selalu berupa produk yang paling murah atau paling mewah. Justru seringkali pelanggan datang kembali karena pengalaman yang mereka rasakan.
2: Warranty, service, and cleanliness itu value akan membentuk satu, otomatis akan terbentuk value nantinya di akhir. Wah, di sini enak nih, udah kualitasnya bagus, pelayanannya oke, bersih lagi. Kan itu value, nggak didapatkan di tempat lain. Itu value.
1: Empat unsur tersebut saling melengkapi. Produk yang baik membutuhkan pelayanan yang ramah. Pelayanan yang baik harus didukung oleh kebersihan tempat usaha. Ketika semuanya berjalan bersama, pelanggan akan memperoleh pengalaman yang membuat mereka ingin kembali. Musdalifah juga mengingatkan bahwa persaingan usaha saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Produk yang bagus saja tidak lagi cukup. Pelaku UMKM dituntut harus beradaptasi dengan perubahan zaman.
2: Rajin bergaul, terus berani mengambil resiko, terus ini otak harus dilatih untuk senantiasa berpikir inovatif. Karena kan zaman sekarang pesaing banyak tuh, kalau kita tidak kreatif dan tidak inovatif bisa-bisa tenggelam tuh di pasar.
1: Nasihat tersebut menjadi cerminan perjalanan panjang pelaku UMKM. Mereka yang mampu bertahan bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang bersedia belajar dari setiap kegagalan. Pandangan itu sejalan dengan apa yang disampaikan Musdalifah. Menurutnya, usaha yang mampu bertahan adalah usaha yang tidak pernah berhenti belajar. Bukan hanya belajar mengenai produk, tetapi juga belajar menghadapi perubahan. Belajar menerima kegagalan, belajar mengelola manusia, belajar memahami pelanggan, dan yang paling penting, belajar menjaga semangat ketika keadaan tidak sesuai harapan. Pada akhirnya, perjalanan UMKM bukan hanya tentang angka penjualan atau besarnya keuntungan. Di balik setiap produk yang sampai ke tangan konsumen, ada perjuangan yang seringkali tidak terlihat. Ada kegagalan yang pernah dialami. Ada penolakan yang harus diterima. Ada keraguan yang sempat menghampiri. namun selalu ada pilihan untuk bangkit. Pilihan itulah yang membedakan mereka yang berhenti di tengah jalan dengan mereka yang terus melangkah menuju impian. Bagus pernah hampir menghentikan usahanya ketika produk pertamanya gagal, tetapi ia memilih mencoba sekali lagi. Musdalifah pun terus mengingatkan bahwa keberhasilan seseorang pelaku UMKM sangat ditentukan oleh kekuatan pola pikirnya dalam menghadapi setiap tantangan. Kedua kisah tersebut memperlihatkan bahwa krisis memang dapat menghentikan langkah untuk sementara, tetapi tidak harus mengakhiri perjalanan. Di tengah perubahan zaman, persaingan yang semakin ketat, dan tantangan ekonomi yang terus berkembang, pelaku UMKM Indonesia menunjukkan bahwa mereka memiliki daya juang yang luar biasa. Sebab, naik kelas bukan hanya tentang memperbesar omset atau memperluas pasar. Naik kelas adalah tentang menjadi pribadi yang lebih tangguh daripada kemarin. Lebih siap menghadapi perubahan, lebih berani mengambil resiko, lebih terbuka terhadap pembelajaran, dan lebih yakin bahwa setiap kesulitan selalu menyimpan peluang untuk berkembang. Sebagaimana pesan Musdalifah kepada seluruh pelaku UMKM.
2: Saya hanya mau berpesan, terus berjuang, tetap semangat, jangan patah semangat ya, karena kan biasanya bisnis memang naik turun. Kadang kalau misal ketemu pas kayak kondisi sekarang kan keuangan ekonomi lagi seret ya. Tapi saya yakin kalau pelaku UMKM itu orang-orang yang tangguh, yang berani mengambil dan menghadapi resiko, itulah entrepreneur sejati. Jadi tetap semangat dan terus berjuang. Saya yakin suatu saat pasti sukses.
1: Pesan itu menjadi penutup yang tepat untuk perjalanan panjang para pelaku UMKM. Sebab setiap langkah kecil yang mereka ambil hari ini bukan sekadar untuk mempertahankan usaha, melainkan juga untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, kebangkitan UMKM tidak lahir dari perjalanan yang mudah. Kebangkitan lahir dari keberanian untuk tetap berdiri setelah berkali-kali jatuh. Dan dari sanalah jalan panjang menuju naik kelas.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Dokumennya banyak, benar-benar ya. Cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini. Dian, biasanya kalau jam 1 sampai menjelang jam 2 ini kita akan hadirkan informasi yang bisa menginspirasi Anda di ruang dengar Anda, khususnya anak-anak muda kayaknya. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar saat ini kita sudah hadir dua narasumber kita dengan topik yang akan kita bahas seputar dari panggung Bintang Sulsel menuju ajang nasional. Ada Muhammad Rafli Al-Katiri Fajar, kita menyapa dulu deh. Assalamualaikum, selamat siang Rafli.
2: Siang, Kak.
1: Kita panggil Rafli aja ya.
2: Panggilannya biasa Raja.
1: Raja. Ini nyambung gimana ya? Oke deh, Raja. Sehat Raja?
2: Sehat,
1: Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Yang... Berikutnya juga pendengar, namun sebelum itu Rafli Al-Katiri Fajar atau Raja ini adalah juara satu Bintang Sulsel Putra, benar ya?
2: Benar.
1: Oke, kemudian ada Diva Nurfatila. Assalamualaikum, selamat siang Diva.
3: Selamat siang Kak.
1: Sehat-sehat juga Diva ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Diva ini pendengar adalah juara satu Bintang Sulsel kategori Putri.
3: Iya betul.
1: Oke, Kak. Ini ada yang menarik nih yang akan kita bahas seputar Bintang Sulsel. Mungkin di awal kebersamaan kita, baik dari Diva maupun juga Raja, untuk ajang-ajang Bintang Sulsel ini seperti apa nih? Diva dulu deh.
3: Jadi untuk ajang Bintang Sulawesi Selatan tahun 2026 ini adalah ajang yang dimana mempertemukan pemuda-pemudi yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Nah, yang di sini bukan hanya tentang bagaimana kita berdiri di panggung, tapi bagaimana kita mampu berkembang dan bagaimana kita mampu berguna untuk di masyarakat, Kak. Jadi ini adalah ajang yang fokus pada modeling atau pigeon, Kak, begitu.
1: Oke. Ketika berada di ajang Bintang Sulsel ini, kalau dari Raja, apa yang paling membuat wah, ini adalah pengalaman yang seru begitu, ada sesuatu yang tidak terlupakan ini?
2: Sebenarnya fun fact, ini ajang pertama kali saya ikut ajang seperti ini, Kak.
1: Oh.
2: Ya, dan kebetulan saya mendengar itu ajang ini juaranya bakal dikirim ke nasional. Dan di nasional itu sendiri ajangnya ialah Miss dan Mr. Tourism. Atau yang berkaitan dengan dunia pariwisata.
1: Okay.
2: Dan saya juga salah satu mahasiswa berlatar belakang pariwisata, makanya saya join.
1: Jadi kenapa tidak ya, gitu
2: kenapa
1: ya?
2: Tidak.
1: Kalau Diva sendiri gimana nih Diva? Pertama kali juga Kak atau sudah sering mengikuti ajang-ajang pujian seperti ini di luar Bintang Sulsel ya?
3: Oke. Jadi untuk Diva sendiri ini sudah ajang yang saya ikuti itu bukan pertama kali, Kak. Jadi sebelumnya saya pernah memenangkan Mister Miss Sulawesi Selatan tahun 2026, Kak. Dan saya terjun lagi di Bintang Sulawesi Selatan dan alhamdulillah juara satu.
1: Juara satu lagi.
3: Dan akan mewakili Sulawesi Selatan, Kak.
1: Ih, keren loh. Jadi sudah ada pengalaman gabung lagi juara satu lagi. Tapi kalau ini dari Raja ini first time
2: first
1: ya.
2: First competition.
1: Yeah. Ini kan kalau yang ajang-ajang seperti ini mempertemukan anak-anak muda di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Gimana perasaannya Raja?
2: Kalau saya perasaannya sebenarnya awalnya nervous banget, Kak, karena saya pikir finalis semuanya punya talenta yang luar biasa hebatnya dan banyak juga yang sudah punya pengalaman. Agak terpressure sebenarnya awalnya, cuma saya yakin bakal juara dan alhamdulillah juara.
1: Kalau Diva kayaknya bakalan yakinnya 100% ya kan, udah sempat menang sebelumnya kan.
3: Jadi kalau untuk Diva sendiri tuh Kak, rasa takut itu pasti ada, tapi karena Diva sudah punya pengalaman, jadi Diva percaya dengan kemampuan Diva, jadi Diva datang untuk menang, Kak.
1: Nah, kalau ajang-ajang seperti ini kan ada yang duta pelajar, ada yang duta batik dan sebagainya begitu. Kalau duta Bintang Sulsel ini lebih menitik beratkan apa nih dalamnya, Raja?
2: Kalau menitipkan, kita dituntut untuk bisa jadi inspirasi, Kak, buat generasi-generasi muda Sulawesi Selatan, buat bisa jadi agen perubahan dan bisa bersaing di sektor global.
1: Tapi sih, bakat apa yang paling harus ditunjukkan sehingga akhirnya kalian nih terpilih menjadi juara satu kategori putra dan putri dari Bintang Sulsel ini?
2: Dari speech dan Q&A, Kak. Ya, kita membahas tentang sektor pariwisata.
1: Oh.
2: Ya. Dan itu berhubungan langsung dengan latar belakang saya sebagai mahasiswa pariwisata.
1: Kalau Diva, apa yang dipertunjukkan akhirnya menjadi juara satu Bintang Sulsel kategori putri ketika itu?
3: Oke, jadi karena Diva itu selalu lebih kembangkan Kak. Jadi Diva usahakan untuk menonjolkan di terkait public speaking, dan selanjutnya Diva usahakan untuk selalu aktif di selama karantina, Kak. Jadi kita harus fokus di karantina dengan grand final sih, Kak, untuk bisa menang di Bintang Sulawesi Selatan dan lanjut ke nasional, begitu.
1: Bisa ceritakan nggak sih? Kan ada tahapan-tahapannya kan, untuk bisa berada di posisi juara satu ini. Ada mungkin ketika baru mendaftar, kemudian ketika itu ada karantina tadi. Hal yang paling tidak terlupakan dari tahapan-tahapan tersebut, Diva dulu deh.
3: Oke, untuk tahapan yang paling tidak bisa dilupakan itu mungkin di hari pertama, Kak. Technical meeting. Nah, jadi technical meeting ini kan kita pertama kali untuk ketemu sama finalis yang lain. Jadi kita bangun relasi dan kita bercengkrama. Jadi kita akan fokus di karantina selanjutnya, yaitu di interview. Tapi di technical meeting ini kita usahakan untuk akrab sesama finalis, Kak. Jadi itu merupakan penilaian bagaimana kita memiliki attitude yang baik, mampu untuk membangun relasi yang baik, dan selanjutnya di karantina itu kita fokus di bagaimana kita mampu berpublic speaking, mampu di interview, dan mampu di tes tertulis, Kak, begitu.
1: Kalau Raja gimana pengalamannya?
2: Kalau saya
1: Raja?
2: Paling berkesan sendiri ada di final, Kak, malam final.
1: Apa itu?
2: Karena di malam final itu sebenarnya kita baru di sana kayak saling akrab banget. Ya.
1: Padahal ya, seharusnya mereka jadi saingan kalian, ya, kan?
2: Harusnya jadi saingan, tapi di malam final itu kita saling semangatin, Kak. Ya, ada yang sudah nangis.
1: Ih, seru banget.
2: Seru banget. Pas di malam final itu seru banget. Dan saya juga tidak expect bakal masuk di top 3 dan jadi winner, dan dari finalis-finalis putra sendiri sebenarnya udah banyak yang ngomong kalau kakak ini cocok jadi winner.
1: Itu kan kalau karantina biasanya, ya namanya karantina ya, biasanya ini akan jauh dari keluarga atau mungkin tetap datang kemudian balik lagi ke rumah, atau kayak semacam di asrama kan begitu? Yang mana nih yang mau cerita? Diva, Diva.
3: Jadi kalau misalnya untuk karantina itu, Kak, di hari pertama itu kita technical meeting, tapi itu sampai sore, Kak. Ya, terus yang kedua itu karantina pertamanya itu kita akan melakukan tes tertulis, selanjutnya interview, dan akan disediakan hotel, Kak. Jadi di situ kita satu kamar dengan finalis yang lain. Jadi kita bangun relasi juga sekalian, dan selanjutnya di saat hari ketiga atau hari kedua itu di karantina melakukan sesi grand final, Kak. Jadi di hari pertama baru kita bermalam, Kak, karena kita disediakan ruangan.
1: Iya, ini kan kalau berbicara seputar duta-duta yang mewakili Sulawesi Selatan, kalau dari Raja dan juga Diva ini mewakili kota apa atau daerah apa ketika itu, Raja?
2: Kemarin di ajang pemilihan putra-putri Bintang Sulawesi Selatan, saya mewakili kota Makassar, Kak.
1: Oh, tetap ya, kota Makassar.
2: Membawa nama kampus juga.
1: Kalau Diva?
3: Kalau Diva sendiri itu dari Kabupaten Pinerang, Kak, dan membawa nama Universitas Bosowa.
1: Wih, keren loh, mereka lolos dulu deh. Seru pokoknya bicara sama dengan kalian semua yang akhirnya punya kemauan begitu. Apa sih yang melatar belakangi kalian berdua ingin ikut ajang-ajang pijat seperti ini? Kan biasanya kan ya mending di rumah, apalagi kalau anak-anak sekarang ya, biasanya kayaknya pulang dari aktivitas rebahan, lihat-lihat gadget gitu, atau buat-buat konten. Tapi mengapa akhirnya kalian memutuskan saya kayaknya punya passion di sini? Diva dulu deh.
3: Oke, kalau untuk dari Diva sendiri itu, Diva sangat hobi ya, Kak, untuk ikut ajang seperti ini. Jadi ini bukan ajang pertama kali. Dan apa yang melatar belakangi Diva untuk masuk Bintang Sulawesi Selatan itu adalah Diva percaya dengan kemampuan Diva, Kak. Jadi Diva join dan alhamdulillah Diva mendapatkan juara satu, Kak.
1: Keren. Kalau Raja?
2: Kalau saya sebenarnya fun fact-nya itu sebenarnya saya awalnya introvert, Kak. Introvert parah. Bahkan pada saat itu belanja di supermarket saja saya tunggu orang habis di kasir baru keluar buat bayar.
1: Saya mau ketawa boleh ya?
2: Ya boleh, enggak apa-apa, Kak.
1: Soalnya saya juga introvert parah, ternyata
2: fakta,
1: banyak yang
2: ini,
1: seperti itu.
2: Ini jadi fakta nyata.
1: Tapi saya, gimana akhirnya kamu memecahkan tembok keparahan introvert itu?
2: Kalau saya sebenarnya punya passion, memang suka tertarik di dunia entertain, Kak. Tapi nggak tahu mau melangkah dari mana. Dan untuk dunia pigeon sendiri udah bertahun-tahun udah saya dambakan, tapi yang seperti
1: gimana
2: saya
1: ya?
2: Bilang tadi, mau mulai itu gimana? Akhirnya saya bangun relasi sama teman-teman, bangun relasi, dan akhirnya disuruh join ke ajang ini.
1: Tapi serunya akhirnya ketika mengikuti ajang ini, wawasan makin bertambah dong.
4: Betul.
1: Kemudian yang namanya relasi teman-teman yang tadinya nggak dikenal dari berbagai daerah ini akhirnya bisa bertemu dan saling mengetahui, oh seperti ini dari daerah ini, seperti ini dari daerah tersebut, dan akhirnya kita bisa mengasah kekuatan kita untuk meraih predikat juara tadi yang Anda sampaikan. Nah, bagaimana perasaannya ini setelah terpilih menjadi wakil daerah untuk melangkah ke tingkat nasional? Kan bakalan ke nasional kan,
4: ya, Pak
1: Raja?
2: Kalau perasaannya sebenarnya masih percaya tidak percaya, karena yang saya bilang tadi, finalis-finalis kemarin itu punya pengalaman yang sudah banyak.
1: Dan keren-keren pastinya.
2: Ya, udah keren-keren, bakatnya keren-keren, speech-nya keren. Tapi pada saat malam di top 3 itu, saya benar-benar berusaha buat ngejawab Q&A dari para juri. Dan mungkin itu yang membuat juri terkesan, dan akhirnya saya dipilih buat mewakili Sulawesi Selatan di ajang nasional.
1: Diva, gimana perasaannya Diva?
3: Kalau untuk Diva sendiri tuh Kak, perasaannya pasti cukup senang.
1: Yeah.
3: Karena dari latihan Diva dan kerja keras Diva selama karantina bisa terbayarkan dengan baik. Dan untuk perasaan sih cukup senang dan alhamdulillah bisa mewakili Sulawesi Selatan, Kak.
1: Ini kan bentar lagi ya?
3: Iya,
1: kapan
3: betul,
1: nih?
3: Kak.
2: Bulan Januari, Kak. 1,
1: ya. Oh, Januari ya, 2027. Apa persiapan intensif yang sedang Diva maupun juga Raja lakukan, entah itu dari segi materi, wawasan, ataupun juga mental ya? Lebih kepada mental kayaknya juga ini, karena
2: penting banget.
1: Ini sudah melalui, ya oke lah, kita satu provinsi. Next di ajang nasional kan pasti bertemu dari daerah-daerah yang lain lagi nih. Gimana, Raja?
2: Kalau saya masih mental yang harus saya perjuangkan ini, Kak.
1: Yes.
2: Karena first competition di Bintang Sulsel langsung ke nasional. Dan saya yakin finalis-finalis dari luar daerah sana juga punya pengalaman yang sudah banyak. Dan artinya saya harus mempersiapkan diri dengan matang. Mental, mungkin wawasan pariwisata, karena ya, karena ajang di nasional nanti berkaitan dengan pariwisata juga, Kak. Miss dan Mr. Tourism pariwisata.
1: Diva, kalau Raja kan mental, kalau Diva gimana nih Diva?
3: Kalau dari Diva sendiri itu dari prepare-nya, dari public speaking sih Kak, dan wawasan. Kenapa Diva bilang begitu? Karena di nasional kan ini cakupannya di seluruh Indonesia.
1: Yes.
3: Jadi saingannya cukup berat. Jadi Diva fokuskan di public speaking dan wawasan, Kak. Dan selanjutnya kan karena Mr. Miss Tourism ini terkait pariwisata. Jadi Diva belajar terkait Sustainable Development Goals. Dan selanjutnya itu dari catwalk dan mungkin olahraga sih Kak. Karena kalau misalnya terkait mental, alhamdulillah mungkin Diva sudah terbentuk di provinsi. Jadi Diva fokuskan di wawasan dan public speaking, Kak.
1: Iya, karena bersaing dengan wakil-wakil terbaik di semua provinsi yang ada di Indonesia ini tidak mudah,
2: tidak
1: pastinya
2: mudah.
1: Ya. Jadi mungkin apa ya, untuk tantangan yang harus kalian selesaikan atau yang harus sedini mungkin karena sudah menghitung bulan begitu ya. Menghitung bulan menuju ke Januari 2027 nih. Apakah akhirnya ambil kelas khusus begitu atau ya udah di dalam kamar saja sambil scrolling informasi, sambil di depan cermin mungkin ya, untuk kegiatan-kegiatan lain yang mendukung acara di ajang nasional nanti nih, Diva?
3: Oke, okay, kalau misalnya terkait kelas, Kak, alhamdulillah sudah disediakan terkait kelas public speaking.
1: Oh, ada.
3: Iya, betul. Dan selanjutnya kalau untuk Diva itu ada kelas catwalk, Kak. Karena kan di sana fokus ke modeling atau pigeons. Jadi kita fokus di catwalk karena Diva sadar kalau misalnya catwalk Diva itu masih kurang. Jadi Diva usahakan untuk perkuat di situ, Kak.
1: Kalau Raja?
2: Kurang lebih hampir sama kayak Diva, tapi saya lebih ke mau belajar public speaking dulu. Kalau untuk wawasan pariwisata nanti saya berjalan karena saya anak kuliah pariwisata juga.
1: Jadi paling tidak tahu lah ya.
2: Paling tidak tahu. Kalau catwalk sendiri ya saya sudah cukup percaya diri karena kemarin juga sempat dapat best catwalk juga.
1: Nah, kalau berbicara seputar wawasan, kemudian juga persiapan-persiapan, bukan pastinya nih ya, ini menjadi bekal juga ya buat Diva dan juga Raja. Pastinya bukan cuma Diva dan Raja saja yang dari Sulawesi Selatan yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, untuk itu dari kalian berdua nih, strategi atau sentuhan pribadi apa yang sedang kalian persiapkan sehingga apa yang kalian tampilkan nanti ini di ajang nasional ini berbeda dari peserta lainnya dari provinsi lain?
3: Oke.
1: Gimana nih Diva?
3: Kalau misalnya dari Diva sendiri itu prepare dari kostum sih, Kak.
1: Oh.
3: Iya, karena di bagian perempuan ini kita akan dilihat bagaimana look kita di atas panggung. Jadi difokuskan juga di public speaking, wawasan, dan bagaimana prepare diva di kostum, Kak, begitu.
1: Kalau Raja?
2: Kalau saya lebih mau memasarkan tentang budaya yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Kalau sebelumnya saya bakatnya di finalis Bintang Sulsel ini nyanyi, walaupun tidak tahu nyanyi.
1: Baru saya mau suruh Raja. Ya,
2: mungkin nanti di nasional ada gebrakan-gebrakan yang dimana saya bisa branding.
1: Surprise
2: Sulawesi,
1: ya?
2: Ya, betul sekali, Kak.
1: Nah, tadi kan kalian berdua menyatakan kalau sebenarnya di ajang nasional nanti ini untuk panggung Bintang Sulsel ini ada Mr. and Mrs. Tourism.
3: Yeah.
1: Ya, ini kan pasti lebih kepada memperkenalkan wisata atau mungkin apa saja yang paling menarik gitu dari daerah kita khususnya di Sulawesi Selatan. Ini semua sudah dicari nggak sih, bahwa oh ini kayaknya yang bakalan menjadi poin tambahan dari penjurian dari juri-juri nanti ini di sana. Atau kalian punya trik khusus beberapa bulan ke depan ini ya, sudah mempersiapkan diri mengunjungi mungkin satu tempat yang kalian anggap ini nih yang bakalan akan saya presentasikan next pada saat pencurian. Diva.
3: Kalau misalnya terkait pariwisata, penilaiannya itu sebenarnya bukan hanya fokus di pariwisata, Kak. Karena di sana juga ada yang namanya debat session. Jadi kita ada sesi debat, jadi kita memperluas wawasan kita bukan hanya di pariwisata, Kak. Dan selanjutnya kalau misalnya untuk mempresentasikan di sana nanti di nasional, Diva itu punya advokasi, Kak. Nah, advokasinya itu terkait bagaimana perempuan berbicara di masyarakat. Jadi alhamdulillah Diva sudah jalankan dari Januari tahun lalu, yang dimana perempuan di Kabupaten Pinderang itu terjun untuk berguna di masyarakat, terutama di anak-anak sekolah begitu, Kak.
1: Baik, kalau Raja gimana nih, Raja?
2: Kalau saya sendiri
1: sudah kuat persiapannya, Diva, ya. Kalau Raja gimana, Raja?
2: Kalau saya sendiri bukan cuma berfokus pada satu destinasi yang ada di Sulawesi Selatan saja, Kak, tapi saya mau memberitahu kepada generasi muda bahwa sustainable tourism itu penting, atau pariwisata berkelanjutan. Karena faktanya saat ini pariwisata kita itu terkadang hanya berfokus pada keuntungan ekonomi saja, ya, tanpa memikirkan keberlanjutan pariwisata di masa depan. Maka itu saya ingin menanamkan jiwa pentahelix pada generasi muda.
1: Apa tuh?
2: Pentahelix itu ke semacam 5 pilar yang dimana
1: di dalamnya adalah
2: di dalamnya ada pemerintah, ada akademisi, ada masyarakat lokal, pengusaha, dan media. Nah, salah satu yang paling penting adalah media, karena dia yang bertugas sebagai penyampai informasi positif di dunia luar. Seperti itu.
1: Menarik sih, karena kita berbicara keberlanjutan, dari yang namanya kepariwisataan ini. Sudah ada nggak sih, Raja, memikirkan kolaborasi-kolaborasi dari paling tidak di usia dini, supaya mereka tahu bukan hanya datang ke tempat pariwisata menikmati keindahan alamnya, tapi sebenarnya di

0: Jadi akan menambah literasi mereka ya, gitu betul. Dan akan bakalan sampai. Kalau Diva tadi kan sudah dari bulan 1 nih persiapannya. Nilai lokal apa yang bakalan ini nih yang jadi poin utama juga nanti yang bisa dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan Diva ini pada saat next di ajang nasional.
1: Oke, kalau misalnya terkait nilai lokal itu sebenarnya banyak ya di Sulawesi Selatan, ya, Kak. Jadi seperti yang dibilang tadi, terkait Pentahelix salah satunya adalah sosial media. Jadi Diva usahakan untuk gencarkan di media sosial terkait mempromosikan budaya yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Nah, jadi advokasinya Diva ini bisa Diva kolaborasikan antara pariwisata, budaya, dan bagaimana kita bisa juga bermanfaat di masyarakat, begitu, Kak. Jadi kalau misalnya terkait nilai budaya yang di Sulawesi Selatan, saya usahakan untuk mempresentasikannya di nasional itu yang memang betul-betul mengenai tentang Sulawesi Selatan. Contohnya di masjid yang 99 kubah. Nah, itu merupakan ikon dari Sulawesi Selatan kan, Kak? Iya. Jadi saya usahakan untuk memperkenalkannya nanti di nasional, Kak. Gitu.
0: Jadi sudah ada persiapannya nih, Pak, ya. Begitupun juga Arti Yakin dari Raja sudah ada persiapan nih. Kalau Diva kan 99 kubah, masjid 99 kubah. Kalau Raja?
2: Kalau saya sendiri tempat wisata masa kecil saya, Kak.
0: Di mana itu, Raja?
2: Di Bantimurung.
0: Tapi alasan memilih Bantimurung gimana?
2: Karena makin kesini Bantimurung itu justru untuk generasi-generasi Gen Z ini lupa siapa apa itu Bantimurung. Padahal dulu ikon kota Makassar juga Maros ya masuk di Maros ya. Itu Bantimurung salah satunya. Saya Bantimurung.
0: Jadi lebih akan memperkenalkan lagi Bantimurung dan pasti destinasi wisata yang lainnya
2: sejarah,
0: yang ada di Sulawesi Selatan ini pasti juga bakalan akan terangkat juga ini nanti di ajang nasional. Oke. Ini kalau kalian sebenarnya mengikuti ajang-ajang seperti ini, aktivitas kalian kan juga di luar, bukan cuma ini kan?
1: Iya, betul.
0: Kalau Diva, di mana nih sebelumnya?
1: Kalau misalnya untuk Diva itu sebenarnya fokus di kuliah sih, Kak. Jadi saya usahakan untuk manage dengan baik, apalagi untuk tahun ini Diva menjabat di dua gelar sekaligus, Bintang Sulawesi Selatan dan Miss Sulawesi Selatan 2026. Jadi Diva usahakan memanage waktu dengan baik dan Diva usahakan untuk tidak bertabrakan sih, Kak, begitu.
0: Cukup enggak 24 jamnya?
1: Alhamdulillah cukup sih, Kak. Ya, dari pengalaman Diva, alhamdulillah tidak ada bertabrakan begitu.
0: Tidak bertabrakan ya. Kalau Raja gimana nih, Raja?
2: Kalau kurang lebih sama, Kak, seperti Diva, apalagi saya mahasiswa semester 5.
0: Oh, sudah semester 5 sudah persiapan proposal dan
2: magang
0: sebagainya.
2: Sih, Kak.
0: Oh, magang.
2: Sudah dekat magang dan rencana mau magang di bandara.
0: Oh, kira mau magang juga di RRI.
2: Boleh kalau bisa.
0: Karena kan bisa juga sih sebenarnya magang di RRI dari pariwisata kan supaya media kan tadi disebutkan dalam pariwisata itu dalam Pentahelix salah satunya adalah media.
1: Iya,
0: bagaimana mungkin mempersiapkan juga ini bisa saja ya dari Raja ini akhirnya menjadi salah satu hal yang bisa diangkat nanti ketika di ajang nasional begitu di Januari nanti, bagaimana peran media menghadirkan informasi-informasi pariwisata. Tapi tergantung Raja sih sebenarnya.
2: Kalau di Politeknik Pariwisata sendiri itu, Kak, bukan cuma berfokus pada pariwisata saja.
0: Tetapi
2: ada 8 program studi. Kalau untuk RRI kayaknya cocok sama anak pengelolaan konvensi dan acara atau event management itu cocok.
0: Ada banyak ya.
2: Tapi di 8 program studi itu kita bisa mencakup semua di bidang pekerjaan. Kalau pariwisata.
0: Baik. Nah, Raja tadi 24 jam cukup enggak kalau Raja?
2: Sebenarnya cukup tidak cukup.
0: Cukup tidak cukup.
2: Agak dipaksa dikit juga. Karena konteks kuliah jam kuliah saya itu beda, Kak, sama kampus lain. Kadang itu kampus lain tunggu info dosen baru ke kampus kan. Kalau saya seperti anak SMA, datang jam 8 pagi, pulang jam 4 sore.
0: Oh, begitu.
2: Seperti itu.
0: Jadi sudah ada schedule-nya masing-masing ya. Ih, keren loh. Oke, kita rehat dulu ya. Diva dan juga Raja, peringkat Pro 1 RRI Makassar, kita masih bakalan menginspirasi Anda semua di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini.

bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini hari Jumat 2 Oktober 2026 masih dengan topik kita dari panggung bintang Sulsel menuju ajang nasional. Dan dua narasumber artis saat ini masih hadir untuk memberikan informasi untuk Anda, menginspirasi Anda semua juga ya. Ada Raja dan juga Diva. Raja, Diva masih semangat menginspirasi ya?
1: Semangat.
0: Harus dong ya. Nah tadi kan kita udah bahas seperti apa ajang pemilihan bintang Sulsel, bagaimana tahapannya dari awal sampai akhir sampai kalian akhirnya terpilih menjadi juara satu bintang Sulsel kategori putra dan juga kategori putri, dan persiapannya juga ketika nanti next di Januari 2027 akan bertemu dengan unggulan-unggulan lain dari berbagai provinsi ya, di ajang yang sama ini di tingkat nasional. Nah kalau kita berbicara seputar promosi dan juga pariwisata nasional secara umum nih, kalian sebagai duta bintang Sulsel, sudah ada nggak dari masing-masing kalian? Ini kan biasanya dalam program seperti itu ada semacam program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya. Kalian kan di 2026 ya, pasti next ke depan ada program kerja yang dihadirkan dari Duta Bintang Sulsel ini. Udah adakah pembahasan seperti itu atau sudah ada yang terrealisasi atau pelaksanaannya juga akan seperti apa, Raja?
1: Kalau untuk pelaksanaan kedepannya sebagai pemenang Bintang Sulawesi Selatan, kebetulan besok kita press conference ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, dan di sana nanti ada struktur
0: organisasi.
1: Ya, struktur kita nanti bakal ngapain kedepannya.
0: Jadi sudah sedang dipersiapkan artinya ya. Untuk program kerjanya. Nah, sebagai Duta Bintang Sulsel nih, inovasi atau program kerja nyata apa yang akhirnya nanti akan kalian hadirkan setelah press conference itu, setelah mungkin ada pembagian siapa yang jadi ketuanya, proses pengurus ya dalam kegiatan kalian ini, sehingga nantinya ini bisa mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sulawesi Selatan atau mungkin ada wisata yang ada di daerah kini yang sebenarnya belum terekspos, ada tapi belum terekspos sehingga dikenal hingga dunia luar begitu. Diva.
2: Oke, kalau misalnya terkait program kerja, kita sebagai generasi pemuda sebenarnya menjadi agents of change, yang dimana agen perubahan. Jadi sebenarnya kita bukan fokus di pariwisata, Kak. Jadi kita fokus bagaimana kita mampu berdampak bagi masyarakat, pariwisata, budaya, lingkungan.
0: Cakupannya luas.
2: Betul, Kak. Jadi kita sebenarnya tidak fokus di satu bidang begitu, Kak. Jadi kalau misalnya terkait program kerja, diusahakan Bintang Sulawesi Selatan akan berdampak bagi Sulawesi Selatan, terutama masyarakatnya, terkait bidang apapun itu yang penting bisa berdampak.
0: Nah, agent of change. Iya, nah, Raja, tadi kan sempat disampaikan juga oleh Diva nih, kalau pariwisata ini sebenarnya bukan datang ke objek wisatanya saja, tetapi di dalamnya juga pasti berpengaruh kepada lingkungan. Nah, mungkin kalau kita berbicara pariwisata ini kerap kali ya, bahkan sering ini akan berdampak langsung pada lingkungan. Entah orang yang datang kemudian buang sampah sembarangan dan sebagainya, tidak menjaga lingkungan di objek wisata tersebut. Ada yang ingin Raja sampaikan begitu, entah itu mungkin nanti masuk dalam media sosial, menjadi agent of change ya untuk para anak-anak, siapapun itu masyarakat, sehingga ketika mereka datang berwisata itu justru berdampak baik terhadap lingkungan, bukan malah sebaliknya.
1: Satu pesan saya untuk generasi muda di Sulawesi Selatan, bahwa kita adalah wajah masa depan. Mari kita kenali, cintai, dan lestarikan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Dan jangan hanya menjadi penikmat, tetapi jadilah pelaku yang membawa nama daerah kita hingga ke mata dunia. Mari berani bermimpi, berani berkarya, dan berani menjadi inspirasi.
0: Berani menjadi inspirasi, keren loh. Kalau Diva, ada ajakan begitu sehingga Gen Z atau anak-anak Gen Alpha sekarang ya, ketika datang ke tempat pariwisata itu bukan cuma jadi penikmat tadi yang disampaikan oleh Raja, tetapi bagaimana menjadi agent of change dalam menjaga lingkungan. Kita kaitkan dengan lingkungan ya.
2: Oke, kalau misalnya terkait lingkungan, cukup prihatinkan ya, Kak. Karena masih banyak generasi muda yang masih kurang perhatian terhadap lingkungannya, terutama masalah sampah. Nah, untuk pesan generasi muda, Diva harapkan untuk kalian jangan bertanya kepada pariwisata apa yang bisa daerah kita berikan. Tapi usahakan kalian bertanya sama diri kalian apa yang bisa kalian berikan untuk pariwisata kalian. Jadi usahakan jadi perubahan bagi generasi muda, karena kita adalah masa depan, generasi muda adalah masa depan, jadi usahakan terus berdampak dan mari jaga lingkungan, gitu aja sih.
0: Berdampak positif sih. Jadi sebenarnya banyak contoh-contoh sederhana yang akhirnya membuat diri kita secara tidak langsung menjadi agent of change-nya dari kegiatan tersebut. Nah, Raja, tadi kan ini berkaitan sama lingkungan. Nah, kalau kita berbicara juga seputar pariwisata, ini pasti akan terkait dengan para pelaku UMKM. Biasa kan kalau kita datang ke objek wisata pasti ada pedagang di situ. Nah, nanti next proyeknya kalian sudah ada rencana nggak sih ke depannya, atau mungkin ini akhirnya menjadi salah satu bahan riset yang akan kalian bawa nanti di ajang nasional di Januari nanti, bagaimana berkolaborasi dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah wisata tersebut.
1: Berbicara tentang UMKM, UMKM itu usaha mikro, kecil, dan mandiri ya kak?
0: Menengah.
1: Di program studi saya sendiri di usaha perjalanan wisata itu sering melakukan tur kak. Artinya kita bisa lihat langsung pengusaha-pengusaha lokal yang ada di sana. Dan masih banyak yang seperti saya bilang sebelumnya yang terbelakangi. Banyak banget kak yang terbelakangi. Banyak yang membangun usaha tapi dampak ekonominya tidak berputar di daerah tersebut. Nah itu juga menjadi salah satu fokusnya saya untuk bisa mengubah hal itu.
0: Jadi bakalan masuk juga ya. Ini semua masuk dalam materi persiapan untuk di ajang nasional nanti nih. Nah, tadi juga kalian sempat singgung kan seputar Mr. and Mrs. Tourism. Nah, ini kalau kita berbicara seputar Mr. dan Mrs. Tourism, ini sebenarnya bukan cuma persoalan mahkota ya, tetapi ada tanggung jawab besar di baliknya begitu. Nah, bagaimana cara kalian nanti akhirnya menyeimbangkan antara mahkota yang sudah kalian raih dengan tanggung jawab menjadi Mr. and Mrs. Tourism? Next, kita nggak tahu, siapa tahu terpilih ya. Gimana? Diva,
2: kalau misalnya terkait bagaimana tanggung jawab kita ketika diberikan mahkota, sebenarnya itu bukan adalah akhir ya kak, karena kita diberikan tanggung jawab selama 1 tahun menjabat. Jadi diusahakan kita menjaga nama baik gelar kita, nama baik organisasi kita. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa di masyarakat bakal ada yang namanya stigma negatif. Ketika kita melakukan satu kesalahan, otomatis nama organisasi kita yang akan dipertaruhkan. Jadi usahakan di setiap kegiatan sehari-hari kita memiliki attitude yang baik dan tetap berdampak bagi masyarakat untuk membawa nama organisasi kita menjadi lebih baik, kak, begitu.
0: Saya setuju sih dengan Diva ya nggak sih, Raja? Biasanya setuju. Kalau kebaikan prestasi-prestasi kita itu bakalan tertutupi dengan hal-hal yang satu kesalahan kita gitu. Jadi bagaimana benar-benar menjadi seorang duta itu menjaga nama baik, attitude, etika, dan banyak hal sih sebenarnya yang jelasnya positif gitu. Oke, dari Raja dan juga Diva, ada harapan yang ingin Anda sematkan begitu, baik kepada orang tua yang pastinya mendukung, ya kan, keluarga, teman-teman, atau bahkan kampus kalian, daerah kalian, untuk tetap maju ke ajang nasional nanti, Raja?
1: Pesan saya, kita punya potensi besar, apalagi di sektor pariwisata. Artinya tujuan kita membawa Indonesia Emas 2045 ini sangat luas. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus berkontribusi untuk bisa menjadi agen perubahan.
0: Seperti itu. Oke, Diva, gimana Diva?
2: Jadi kalau untuk Diva sendiri, karena kita akan melaju di nasional, harapan yang sangat besar untuk Diva adalah bagaimana orang tua, teman-teman, dan pemerintah mampu mendukung perjalanan kami nanti di nasional. Jadi saya harapkan tetap dukung kami dengan baik, dan saya harapkan juga kepada generasi muda untuk tetap berdampak bagi masyarakat, kak, begitu.
0: Persiapannya nanti selain catwalk, apa nih Diva di ajang nasional nanti?
2: Kalau misalnya,
0: atau masih surprise?
2: Aduh, kalau saya tentang prepare-nya Diva itu sebenarnya banyak ya kak, karena kita tidak bisa fokus di satu bidang saja kak, karena kita di sana nanti bakal dinilai dari bukan hanya kita catwalk, tapi tentang bagaimana kita memiliki wawasan terkait bidang pariwisata. Jadi fun fact-nya untuk persiapannya Diva itu hampir 6 bulan ya kak. Karena untuk Raja sendiri dia baru menjabat, jadi dia prepare ke nasional itu baru 3 bulan, Kak.
0: Oh, baru 3 bulan, Raja semangat, Raja. Tapi tadi yang Raja sampaikan sih bakalan ada sesuatu yang wah nanti yang mungkin akan menjadi sesuatu yang Raja sebenarnya ini bukan saya, tapi harus saya tunjukkan dan saya bisa. Itu yang harus ditekankan. Ada nggak sih kutipan yang ingin menjadi apa ya? Menjadi dorongan, menjadi motivasi, baik itu dari dirinya Diva, untuk dirinya berimpact ke diri kalian masing-masing, dari Rajanya juga Diva, dan bisa berimpact ke anak-anak muda yang lainnya, begitu. Siapa dulu nih?
1: Diva,
0: gimana Diva? Ready sparse kalanya si Raja, apa nih Diva?
2: Oke, kalau misalnya terkait kutipan, ada kutipan yang selalu Diva pakai dari SMA, Kak.
0: Apa itu?
2: Nah, kutipan itu terkait kegagalan. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kegagalan bakal ada di hidup kita. Jadi Diva usahakan bahwa kegagalan adalah guru terbaik untuk Diva sendiri. Jadi ketika Diva menghadapi kegagalan, Diva tidak akan berhenti, Diva akan jadikan batu loncatan, begitu kan.
0: Dua jempol ya bisa saya naikkan ya, yang dimaksud ya, kita salah ya sama yang lain. Tapi sebelum dapat kutipan itu pernah gak sih berada di posisi yang jenuh, yang pernah ada terpuruk gitu, sehingga pas dapat kutipan itu ini sangat berpengaruh dalam hidup saya.
2: Ada sih Kak, karena setiap ajang pasti Diva pilah dulu apakah Diva betul-betul bisa untuk memenangkan kompetisi tersebut. Dan ada satu ajang yang dimana ketika Diva mengikuti, jadi Diva tidak menang. Jadi Diva usahakan untuk tetap semangat, walaupun di situ titik terpuruknya Diva ya Kak, karena Diva sudah berikan yang terbaik dan tidak sesuai dengan apa yang Diva inginkan. Tapi tetap Diva jadikan acuan untuk tetap semangat, dan alhamdulillah bisa menjadi bintang Sulawesi Selatan.
0: Ini sih yang akhirnya bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Jangan sampai hanya masuk satu kali nih, ikut satu ajang kemudian tidak terpilih, langsung down, terpuruk, gak mau lagi ikut. Tetapi next, di ajang berikutnya justru kegagalan itu kesalahan yang mungkin kita buat akan menjadi kekuatan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi ya. Keren loh Diva. Nah, gimana kalau Raja? Gimana kalau kamu Raja? Ada nggak kutipan yang ini sangat berimpact untuk hidup saya sampai sekarang?
1: Iya betul. Kalau saya kutipannya justru ngasih contoh tentang latar belakang saya sebelumnya. Bukan latar belakang, maksudnya contoh kenapa saya bisa ada di sini sekarang. Ajang-ajang seperti ini sudah saya dambakan Kak. Udah bertahun-tahun. Tapi seperti saya bilang di awal podcast ini, bahwasanya saya selalu menghalangi diri saya. Justru tidak mengeluarkan potensi yang seharusnya saya bisa raih. Nah, dengan cara saya membangun relasi, mengenal teman-teman yang hebat, akhirnya saya berusaha buat join di ajang ini. Dan ternyata apa yang tidak bisa, artinya gagal coba, gagal coba, gagal coba, pasti ada satu titik di mana kita bisa meraih kesuksesan itu. Contohnya tapi, seperti sekarang.
0: Tapi benar sih, biasa kan kita malu, takut diomongin, takut salah ya paling seringnya ya. Jadi kita nggak berani untuk masuk dalam circle atau lingkaran orang-orang seperti itu ya. Pasti kita merasa minder, bisa saja, itu pasti pernah terjadi ya. Mungkin ketika kalian baru bergabung di ajang-ajang tersebut, gimana saya nanti, bagaimana penampilan saya, itu kan ada semua. Tetapi ketika sudah bergada di dalam, akhirnya kita tahu nih cara berpenampilan satu pastinya, cara kita bertutur, cara kita berbicara dengan orang lain, cara kita membangun relasi dan sebagainya. Jadi ada manfaat positif yang luar biasa yang akhirnya kalian dapatkan dengan mengikuti ajang ini ya. Ini juga menginspirasi banyak orang, jangan kalau sudah gagal menyerah ya kan. Kemudian kenali potensi yang ada dalam diri. Jangan justru potensi yang ada dalam diri kita tutup. Padahal sebenarnya kita bisa. Ada kalimat yang ingin Anda sampaikan sih di last statement kebersamaan kita? Ayo, siapa dulu nih? Raja.
1: Kalau untuk saya, mari kita menjadi inspirasi bagi generasi muda. Apapun bisa terjadi ke depannya, selama hal itu positif dan bisa menginspirasi banyak orang, why not? Kenapa tidak?
0: Kenapa tidak?
2: Wah, kalau misalnya untuk Diva sendiri, yang paling Diva utamakan adalah generasi muda adalah harapan bangsa. Jadi usahakan kalian tetap maju, jangan jadikan kegagalan sebagai patokan, dan usahakan untuk terus berdampak, begitu.
0: Kita doakan bersama ya, yeah. Semoga di ajang nasional nanti kalian mendapat nilai yang terbaik, amin. Ingat, percaya diri ya, yeah. Mental yang harus dilawan memang sebenarnya. Meskipun kita sudah tahu nih, wawasan kita luas, kita hebat dalam bidang ini, tapi kalau mental kita kalah, yeah, dari yang lain, biasanya semua hilang, yeah. Jadi tetap semangat untuk membangun dan mempersiapkan mental kalian ya. Lakukan yang terbaik, yeah, untuk Sulawesi, yeah, Selatan, yeah. Terima kasih buat Muhammad Rafli Al-Katiri Fajar Raja, ya, juara satu bintang Sulsel Putra, dan Diva Nur Fatila, juara satu bintang Sulsel Putri. Tetap semangat, ya, tetap menginspirasi orang banyak, dan tetap menampilkan hal-hal yang baik, sehingga kalian bisa menjadi contoh untuk anak, ya, muda di luar sana ya. Terima, ya, kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini, dari panggung bintang Sulsel menuju ajang nasional. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Eka di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita tutup kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, gempa berkekuatan 5,1 guncang warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemilihan sampah warga Biringkanaya belum capai 50%. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Gempa berkekuatan 5,1 guncang warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
2: Warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar tadi malam dikejutkan dengan guncangan akibat gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter. Saat dihubungi dari Makassar pagi tadi, Kepala Desa Pulau Jampea Muktamar mengatakan, gempa terjadi sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat atau 22.20 waktu Indonesia Tengah, menyebabkan puluhan kepala keluarga panik dan berlarian keluar bahkan menuju ke wilayah dataran tinggi di pulau itu. Hingga saat ini lanjutannya belum ada laporan kerusakan yang diterima dari wilayah Pulau Jampea, walaupun gempa terasa cukup kencang meski dengan 10-15 detik berlangsung, dan dikatakan Muktamar jika pihaknya telah mengimbau masyarakat tetap tenang sembari mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang dan mengajak untuk kembali ke rumah masing-masing.
3: Masyarakat itu pada ini nih, lari keluar rumah, tapi nggak ditahu tapi mereka tidak tahu kalau itu pusat gempanya ternyata dekat dari kami. Tak mau satu menit durasinya, tapi tidak keras, tidak kuat guncangannya. Guncangannya kuat, tapi tidak lama. Gemuruh langsung kayak jatuh, diangkat dulu, kayak diangkat ke atas baru dikasih jatuh turun, begitu modelnya. Tapi tidak lama. Kebetulan saya kan sampai di rumah cari HP langsung, karena biasanya HP itu banyak informasi yang masuk. Tapi BMKG itu tidak ada, gempa saja. Selang 2 menit baru ada himbauannya, yang pada umumnya maksudnya ragu untuk tinggal, jadi pada melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi.
2: Muktamar menjelaskan berdasarkan pembaruan informasi BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, warga tetap diminta berhati-hati dan memperhatikan keadaan sekitar. Pemerintah desa juga terus memantau situasi untuk mengetahui apabila terdapat dampak lanjutan akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keselamatan masyarakat di wilayah pulau. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Pemilahan sampah warga Biringkanaya belum capai 50%. Laporan Aan Ariska.
4: Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya masih terus dilakukan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Berdasarkan penilaian hingga saat ini, jumlah warga yang secara konsisten memilah sampah masih belum mencapai separuh keseluruhan jumlah penduduk khususnya Kecamatan Biringkanaya. Melihat kesadaran warga di Kecamatan Biringkanaya yang peduli memilah sampah dari rumah masih belum mencapai 50%. Camat Biringkanaya Maharudin mengatakan, kondisi tersebut terlihat dari aktivitas pengelolaan sampah di sejumlah TPS 3R maupun tempat transfer sampah. Sosialisasi pun terus dilakukan karena produksi sampah berlangsung setiap hari dan membutuhkan penanganan secara berkelanjutan.
5: Yaitu kalau saya hitung-hitung itu baru 50% itu warga memilah sampah. Kalau saya perhatikan tuh dari jenis sampah yang di, kalau saya perhatikan, kalau saya jalan ke tempat-tempat pemilahan sampah TPS 3R atau tempat transferan, kalau pada saat satgas apalagi kumpul sampah itu, saya pikir masih belum 50%an barangkali, baru setengahnya warga sadar dalam hal pemilahan sampah. Nah, ini yang terus kita
4: Menurut Camat Biringkanaya, keberhasilan pengolahan sampah tidak cukup diukur dari kondisi pada satu waktu. Konsistensi warga memilah sampah menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah Kecamatan memastikan sosialisasi akan terus dilakukan agar pemilahan sampah menjadi kebiasaan warga dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pemkot Makassar pastikan anggaran P3K aman. Kontrak dievaluasi berdasarkan kinerja. Berikut laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar memastikan anggaran pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Wali Kota Makassar Mudafri Rifudin mengatakan, anggaran untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN termasuk P3K paruh waktu telah disiapkan dalam postur APBD. Dijelaskan terkait perpanjangan kontrak P3K paruh waktu, Munafri menegaskan proses evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi objektif dari kinerja pegawai. Menurutnya, tidak semua kontrak P3K dapat diperpanjang. Sejumlah kondisi seperti pegawai mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak bersedia melanjutkan kontrak, maupun tidak memenuhi kewajiban menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi.
7: Kan memang direview, sehingga disaring di mana. Nah, sehingga kita melihat sekitar sekian banyak lagi P3K yang tidak bisa lagi diperpanjang.
8: Lagi formulasi Pak ya dari
7: kinerja. Iya, dari kinerja, dan itu diusulkan datang dari SKPD masing-masing.
9: Ya, ini harus meningkatkan kinerjanya.
7: Pastilah.
9: Ini
7: kan kesempatan. Ketika diberikan kesempatan dan akhirnya menjadi kewajiban, kita sudah bekerja, artinya kita sudah punya akar. Nah, ini kita maksimalkan gitu. Kalau kita bekerja dengan baik, saya pikir tidak akan pernah ada evaluasi terhadap orang yang punya kinerja yang baik. Tetapi kalau umpamanya kita tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, tentu akan direview oleh instansi di mana mereka bekerja yang akan memberikan penilaian.
6: Mundafri menjelaskan, Badan Kepegawaian BKD Kota Makassar melakukan peninjauan secara berkala terhadap kontrak kerja P3K. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan pegawai memenuhi ketentuan dan kewajiban yang telah ditetapkan.
1: APBD Perubahan Makassar capai Rp5,26 triliun rupiah. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Makassar resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,26 triliun. Rupiah. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Kota Makassar di Aula Sipakatau. Kepala BPKD Kota Makassar Muhammad Dahlan mengatakan nilai APBD Perubahan meningkat dari APBD pokok yang sebelumnya sekitar Rp5,1 triliun. Rupiah. Dahlan menjelaskan peningkatan anggaran antara lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, termasuk tambahan anggaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tambahan anggaran BPJS Kesehatan disebut sekitar 30 miliar rupiah, sementara anggaran BPJS Ketenagakerjaan bertambah sekitar 2 miliar rupiah seiring meningkatnya jumlah pekerja rentan yang mendapat perlindungan. Dikatakan, Makassar sebelumnya menjadi daerah percontohan nasional BPJS Ketenagakerjaan melalui program perlindungan bagi pekerja rentan.
10: Di APBD Perubahan ini ada kenaikan dari APBD pokok, dari 5,1 menjadi 5,266.
1: Kenaikan
10: jadi kenaikan ini ada beberapa item terkait dengan BPJS ya, BPJS Kesehatan itu naik sekitar 30 miliar. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan yang kita kan jadi persentuhan itu ada kenaikan juga. Jadi kenaikannya itu bertambah orangnya untuk di perubahan ini.
1: Jadi alokasi anggarannya juga
10: sekitar 2 miliar.
6: Di sisi lain, pemerintah Kota Makassar melakukan rasionalisasi target pendapatan sekitar 120 miliar rupiah menyesuaikan dengan kemampuan realisasi hingga akhir tahun.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Penyidik Polda Sulsel melengkapi bukti kasus korupsi Bupati Goa, dilaporkan Sarifuddin.
11: Penyidikan kasus gratifikasi dan pencucian uang yang diduga dilakukan Bupati Goa HT, bukti-buktinya terus dilengkapi penyidik tindak pidana khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Penyidik pidana khusus telah memeriksa hingga 30 saksi untuk memperkuat bukti-bukti tindak pidana yang diduga dilakukan Bupati Goa HT dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang serta perizinan lainnya di Kabupaten Goa tahun 2025 dan tahun 2026. Kasubdit Tindak Pidana Khusus Direktorat Reskrimum Polda Sulawesi Selatan AKBP Jupri mengungkapkan penyidik terus melengkapi bukti-bukti tindak pidana korupsi gratifikasi dan pencucian uang yang melibatkan Bupati Goa HT melalui pemeriksaan saksi-saksi untuk memperkuat keterangan mereka dalam kasus tersebut. AKBP Jupri menyatakan pihaknya akan terus mengembangkan saksi lainnya yang kemungkinan ada keterkaitan dalam kasus korupsi gratifikasi dan pencucian uang oleh Bupati Guwahati setelah penyidik memeriksa 30 orang saksi dalam kasus tersebut.
12: Nah, inilah yang kami akan dalami terkait dengan adanya informasi bahwa ada saksi yang diintervensi ataupun diintimidasi. Tetapi itu kan baru informasi. Nanti setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi selanjutnya, itu kita akan peroleh apa betul informasi itu benar atau tidak. Pada 30 saksi dan kemungkinan besar 30 saksi itu akan kita panggil kembali. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin ada saksi lain yang belum kita minta keterangan yang kira-kira punya informasi ataupun hal-hal yang begitu menunjang terkait dengan permasalahan yang kita tangani.
11: Menurut AKBP Jupri, terhadap Bupati HT telah dipanggil melalui surat pemanggilan oleh penyidik pidana khusus untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang berdasarkan penyelidikan dan penyidikan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti satu unit Toyota Hiace bernomor polisi DD7010 HT dengan nilai estimasi 682 juta rupiah, satu unit rumah di kawasan Royal Spring dengan nilai estimasi 1 miliar 400 juta rupiah, serta satu unit rumah di kawasan Waterfront dengan nilai estimasi 3 miliar 500 juta rupiah.
1: Sekda Sijai minta Satpol PP dan Damkar siaga sebelum dibutuhkan. Laporan Ayunia Nindiati.
13: Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa meminta personel Satpol PP dan Damkar meningkatkan kesiapsiagaan dalam kepada masyarakat ini disampaikan gabungan Satpol PP dan Damkar Sinjai Jumat 2 Oktober 2026. Menurut Andi, Satpol PP dan Damkar harus siap sebutkan, terutama dalam kondisi darurat. Damkar juga diminta memperkuat upaya pencegahan, edukasi, mitigasi, dan penyelamatan. Selain kesiapsiagaan, personil diminta menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, termasuk hadir tepat waktu dan memahami tugas serta wilayah kerja. Lanjut dikatakan, Satpol PP juga diminta menjaga ketentraman dan ketertiban, sementara Damkar harus memberikan respon cepat saat terjadi kedaruratan.
14: Karena itu saya ingin menegaskan pada seluruh satuan polisi pamong praja dan petugas pemadam kebakaran, jangan menunggu masyarakat membutuhkan kita baru kita bergerak. Kita harus siap sebelum masyarakat membutuhkan kita.
13: Ustaz Apel, Sekda Sinjai Tamsil Binawan mengecek kendaraan operasional. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana pendukung saat personel bertugas di lapangan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, Komisi Yudisial Diskusi Publik di Makassar terkait penguatan lembaga dilaporkan Sarifuddin.
15: Kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial terkait Republik Indonesia RI dibeda dalam diskusi publik yang digelar

0: Ya, informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dari informasi reporter RRI Makassar Sarifudin terkait kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial KY Republik Indonesia RI yang dibedah dalam diskusi publik yang digelar KY di Kota Makassar kemarin. Di mana pendengar dan juga pemirsa, diskusi publik penguatan kelembagaan KY tersebut menghadirkan dari berbagai pemangku kepentingan pimpinan dan anggota Komisi Yudisial, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Akademisi dan Pakar Hukum Tata Negara, Mitra Kampus yang bekerja sama dengan Komisi Yudisial, ada juga praktisi hukum dan peradilan, organisasi profesi hukum, pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Di mana diskusi publik Komisi Yudisial tersebut mengusung tema penguatan kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman yang merdeka, berintegritas, dan berkeadilan menjadi pembahasan dalam diskusi publik. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. KPA Abdul Khair Ramadan mengatakan, diskusi publik yang digelar untuk penguatan kewenangan Komisi Yudisial menjadi penyempurna kekuasaan kehakiman. Profesor Abdul Khair Ramadan mengungkapkan lembaga Komisi Yudisial merupakan penyempurna kekuasaan kehakiman dan tidak akan merugikan kekuasaan kehakiman yang independen, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar demi tercapainya negara hukum. Profesor Dr. KPA Abdul Khair Ramadan mengakui Komisi Yudisial selama ini mengalami kemunduran yang disebabkan tidak adanya basis ilmiah yang menegaskan secara teoritis tentang Komisi Yudisial. Maka diskusi publik yang digelar untuk penguatan kewenangan Komisi Yudisial dan mendapatkan kepastian menjadi penyempurna kekuasaan kehakiman. Hadir informasi lainnya untuk Anda terkait pendaftaran nikah massal melalui aplikasi Lontara Plus mencapai 230 pasang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Pendaftaran program nikah massal gratis yang digelar oleh pemerintah Kota Makassar

0: 1 Oktober 2026, Juan telah menembus 230 pasangan, melampaui total kuota awal yang disediakan pemerintah Kota Makassar, yaitu sebanyak 200 atau total 400 pasangan di Makassar yang digelar oleh Pemerintah yang disediakan pemerintah Kota Makassar, yaitu sebanyak 210 pasangan atau total 420 orang. Tim ahli pemerintah Kota Makassar bidang percepatan digitalisasi Andi Gitana Mira mengatakan, data ini merupakan gabungan dari dua jalur pendaftaran utama, yakni pendaftaran melalui formulir dinas sosial dan platform Lontara Plus. Gita menyebut, dari semua pendaftar, terdapat beberapa pasangan yang ditolak karena tidak memenuhi syarat. Salah satunya tidak masuk dalam desil yang telah ditentukan.
1: Desil datanya di Lontara, jadi kita bikin sistemnya itu sudah end-to-end di Lontara. Ketika orang sudah mendaftar di Lontara, nanti ada admin yang kita berikan kepada Dinsos. Nanti Dinsos bisa terima, ataupun misalkan mereka tolak dengan revisi, itu ada juga catatannya. Nanti peserta bisa mengupload kembali berkas-berkasnya di Lontara Plus ketika mereka ditolak karena dan lengkap berkasnya. Dan ada pun juga status ditolak karena mungkin misalkan persyaratan desilnya itu tidak sesuai ataupun memang tidak memenuhi requirements gitu. Jadi bisa ada penolakan juga di Lontara Plus.
0: Sebelumnya pendaftaran di Lontara Plus sudah dibuka sejak 28 September 2026 dan akan ditutup pada 16 Oktober 2026. Dipastikan seluruh berkas untuk nikah massal yang masuk di Lontara Plus akan diterima oleh admin Dinas Sosial untuk diverifikasi.
2: Kabupaten Bone siap menjadi tuan rumah Piala Gubernur Sulsel 2027. Stadion Lapa Tau mulai direnovasi. Laporan Suryani Arifin.

0: tahun 2027 mendatang. Kesiapan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, tepat setelah tim kebanggaan masyarakat Bone berhasil menyabet gelar juara dalam ajang Piala Gubernur Sulsel 2026. Guna menyambut gelaran ini, pemerintah Kabupaten Bone mulai memfokuskan pembenahan dan peningkatan fasilitas di Stadion Lapatau Matanatika agar memenuhi standar kelayakan tingkat provinsi. Langkah ini tidak hanya dirancang untuk memperkuat pembinaan atlet-atlet muda potensial di daerah, tetapi juga diproyeksikan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal.
1: Tahun depan kita persiapkan lagi lebih matang, lebih siap, lebih matang, dan lebih siap untuk bertarung di laga Piala Gubernur dan kompetisi lainnya. Salah kita sebagai tuan rumah ketika lapangan stadion Lapatau sudah kita persiapkan, boleh menjadi tuan rumah.
0: Lebih dari itu, Andi Asman berharap agar ke depan dunia sepak bola menjadi salah satu olahraga yang semakin diminati masyarakat seiring dengan perkembangan fasilitas yang terus membaik di daerah.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan podcast RRI Makassar. Jejak waktu, kisah, sejarah, dan budaya.
1: Tidak ada mitonunya kalau 50 ribu sekarang. Bangga. Iya, memang jualannya begitu saja.
2: Menyusuri kepadatan lalu lintas kota Makassar hingga menyisir lorong-lorong padat penduduk, Daeng Rahman mengayuh sepeda dengan kelintingan lonceng es sebagai penanda keberadaan penjual es poteng. Berkeliling menjajakan es poteng, jajanan khas Sulawesi Selatan yang saat ini semakin langka dijumpai. Di bagian belakang sepeda ditempatkan sebuah kotak kayu berpenutup yang berisi sepotong es balok dan beberapa botol sirup rapi berjejer mengundang selera. Sementara itu, di bagian depan sepeda tergantung ember plastik bermuatan tape ubi kayu yang ditutupi dengan lembaran daun pisang untuk menjaga kondisi poteng tetap awet.
3: Nama saya Daeng Rahman, tinggalnya di kampung Dusun Paku, Desa Barambambe, Kecamatan Galesong. Saya menjual es poteng mulai dari tahun 2000 sampai sekarang.
4: Sejak dahulu, nenek dan bapak saya menjual es poteng, dan saya generasi ketiga. Saya menjual es poteng berangkat dari rumah jam 7 pagi, mengendarai sepeda, dan tiba di Makassar sekitar jam 10 atau jam 11 pagi. Saya berkeliling dari lorong ke lorong sampai sore hari, dan jam 5 sore saya kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda. Kadang juga habis, kadang juga tidak habis. Apalagi musim hujan, kadang tidak laku. Es poteng laku ketika musim kemarau. Kalau hujan, es poteng sama sekali tidak ada yang beli.
3: Musim kemarau pinang pa laku. Jadi kalau musim hujan tidak laku mi lagi namanya es poteng ini, karena cuacanya tidak memungkinkan, apalagi kalau hujan keras, bahkan tidak laku mi lagi namanya es poteng ini. Nah sekarang itu yang namanya es poteng cuma orang-orang dulu yang tahu ki.
4: Sekarang

0: hanya nenek yang kenal es poteng, bahkan tahu cara membuat es poteng terbuat dari ubi, diberikan ragi, akhirnya menjadi poteng. Anak zaman sekarang tidak mengenal namanya es poteng. Bahkan ketika saya menjual, anak-anak itu membuka tempat poteng dan bertanya apa ini. Karena zaman sekarang di lorong-lorong banyak dijual es yang lebih menarik seperti es teler. Akhirnya es poteng tidak laku. Apalagi pas waktu COVID-19, makin susah menjual dan mencari uang.
1: Tambah susah mencari uang karena
0: karena masyarakat takut membeli, karena saya tidak menggunakan masker. Waktu itu kami di kampung tidak mengenal COVID-19. Akhirnya karena khawatir kena COVID-19, jualan saya sampai nihil, tidak laku.
1: Kena mati nih Fabio, kita balu akhirnya jo pendapatan tanjo balu eksporting malah susah.
0: Waktu itu saya mengikuti bapak menjual pada tahun 2000 dan pertama kali menginjakkan kaki ke kota Makassar. Waktu itu harganya masih Rp500 sampai Rp1.000. Pendapatanku per hari Rp30.000.
1: Kembali Rp1.000. Nah pendapatanku dalam satu hari. Natonya mah tiap lulu sabu karena pembeli cade pembeli talio bilangan.
0: Sangat banyak sekali laku ketika mencapai penjualan 50.000. Seiring perkembangan waktu, saya tidak menggunakan lagi sepeda. Saya menggunakan motor, bisa saya dapatkan pembeli 80.000 sampai 100.000.
1: Di 80 saya nama 100. Dibandingkan riola di waktu na sepeda tawa. Tapi aneh nak kamu sih di waktu nanya kopi.
0: Tapi waktu COVID-19 pendapatan saya nihil karena orang takut untuk membeli.
1: Malah lagi tawa nya tawa ni karena ya COVID-19 malah lagi.
0: Dahulu, nenek saya menjual es poteng mulai di tahun 50-an, sehingga bapak saya pintar juga membuat es poteng dan mengelola jualan es poteng dari nenek saya. Karena dulu tidak ada mata pencaharian lain di keluarga saya selain menjual es poteng. Ekonomi keluarga kami lemah, mulai dari nenek, bapak saya, dan saya sendiri meneruskan jualan es poteng. Alhamdulillah, pendapatan ada-ada saja. Pendapatan kadang kurang, kadang juga lebih. Karena dari hasil jualan potenglah kami bisa bertahan hidup, dan dari hasil es poteng bisa menyekolahkan anak-anak. Dulu pertama menjual es poteng di kota Makassar karena tuntutan hidup untuk bayar utang menyekolahkan anak-anak.
1: Es poteng di Kubalu kemari Makassar kan.
0: Bahkan ketika saya menjual, sama sekali tidak memiliki modal. Akhirnya dengan cara meminjam di bos, mengambil es batu dan sirup, setelah laku baru saya bayar kembali. Pernah saya mengalami di tengah jalan ban saya bocor dan saya tidak punya uang sama sekali. Mau pinjam kemana? Saya tidak dikenali orang-orang di kota Makassar. Akhirnya saya mendorong motor saya, meminta tolong ke tukang pres ban supaya dibantu untuk menambal ban saya.
1: Persiwangan jo itu apalah ke masing-masing apalah tolong mari yang supaya nak aku lagi nak bantu nak kau tukang preskan. Ya, yang menjadi prinsip pun jo.
0: Menjadi prinsip hidup saya menjual es poteng mulai dari pagi sampai malam, yaitu dengan bekerja keras kita bisa mendapat hasil. Mau hujan dan panas terik, bahkan COVID, tidak saya peduli dan tetap semangat untuk mencari rezeki tidak pernah luntur. Walaupun sedikit pendapatan, yang penting keberkahan yang saya dapatkan, karena dengan kerja keras dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
1: Tinggal doa ngamami mari karena Ta'ala apalah doa kita ngeria.
2: Daeng Rahman, sebagai generasi ketiga penjual es poteng, mengikuti jejak dari neneknya yang telah berjualan sejak tahun 1950-an. Karena tidak ada mata pencaharian lain di keluarganya selain menjual es poteng. Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, tuntutan hidup untuk bayar utang dan menyekolahkan anak-anaknya, membuat Daeng Rahman terus menekuni pekerjaannya sebagai penjual es poteng. Bagi Daeng Rahman, dengan bekerja keras menjual es poteng, mulai dari pagi sampai malam akan mendapatkan hasil. Segala halangan seperti hujan, panas terik, bahkan pandemi COVID-19 tidak meruntuhkan semangatnya untuk mencari rezeki. Walaupun sedikit pendapatan diperoleh setiap harinya, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil yang diperoleh merupakan sebuah keberkahan dari usaha yang dilakukan dengan kerja keras.
3: Anda sedang mendengarkan podcast RRI Makassar. Jejak waktu, kisah, sejarah, dan budaya.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Elviar dan
2: di sini saya Rian Anugrah Ahmar.
1: Panjang sekali namanya.
2: Rian aja, Bang.
1: Ada Rian supaya lebih apa ya? Lebih nyantai, lebih dikenal oleh banyak orang. Betul. Tapi enggak apa-apa juga ya.
2: Tapi sebetulnya ada juga nama-nama apa? Panggilan dari teman-teman.
1: Ih, kayaknya cocok ini dengan topik tadi, betul, Rian nih.
2: Sangat betul.
1: Apa topik tadi ini, Kak?
2: Kalau biasa teman-teman di kampus itu dipanggil Yumi.
1: Yumi?
2: You and me.
1: Ide bisa nih Rian. Oh, kasih mekel. Nah, terus apa lagi yang biasanya selain you and me, Yumi?
2: Di pondok itu kan di Tommy anak-anak kadang biasa bercanda-bercandanya itu seperti dipanggil saya kelinci. Kan keluar gigi ke satu, Kak.
1: Oh, bukan saya yang bilang itu, nah, bukan Jali yang bilang gitu. Nah, terus apa lagi?
2: Kalau
1: Ali apa? Si ganteng. Iya. Oke, jadi sebenarnya ada banyak nama-nama panggilan semasa kecil ya, yes, Rian, yes, yang yes. Mungkin itu ketika dulu bisa jadi ketika dulu ini ada yang teman kita yang bilang seperti itu ada perasaan marah sampai mau berkelahi. Semoga tidak. Jadi
2: tidak juga.
1: Tidak, Ji. Aman kalau begitu. Jadi topik kita hari ini adalah
2: pendengar punya panggilan masa kecil dan apa saja kenangan-kenangan dari nama tersebut.
1: Begitu, silakan yang ingin bergabung 0821 333 3944 0. Kita terima dulu pendengar kita yang pertama ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, Mbak.
1: Mbak siapa? Ayo. Apa kabar Andi Anissa di Bantaeng?
3: Alhamdulillah. Panas-panas.
1: Oh, panas.
2: Panas-panas.
1: Sama Jirian di Makassar panas sama juga. Sama-sama Jiki Andi Anissa, panas. Iya. Iya, ada topik ini dari teman kita Rian. Apa
2: ada
1: Rian?
2: Topik ini Kak Anissa. Punya ki panggilan waktu
3: panggilan kecil.
1: Iya. Apa?
3: Hadiba Mas Rishima, Hadiba.
1: Hadiba.
3: Iya.
1: Oh, yeah. Sama aja kayaknya namanya, Dik. Bagus ditahu ah. Memang kalau nama harus
2: tapi
1: bagus.
2: Tapi mungkin ada hal-hal uniknya tuh.
1: Ada yang cerita uniknya, lucunya, cerita lucunya
2: sehingga
1: tuh
2: nama
1: kecil.
2: Itu bisa melekat di nama waktu kecil tak?
3: Anissa.
1: Oh, terus kalau nama rumah?
3: Iya, Sembaran.
1: Oh, Sembaran. Bagus tuh namanya Rian.
2: Iya.
1: Mau ki dengar lagu apa ini kah? Ada Kasih Putih Glenn Fredly, ada Teka-teki Raisa. Ikutan mau? Iya, untuk siapa pale lagunya?
2: Salam-salam tak dulu ke
1: ya,
2: Anissa untuk siapa
1: silakan.
2: Saja.
3: Buat Yeri, salam kenal deh.
1: Salam kenal katanya Rian.
2: Oh iya, salam kenal juga Kak Anissa.
1: Terus apa lagi?
3: Indah Sopen, Nita Ibon, Pak Abdul Sewa, Pak Lukus, Yuda, Kopi, Pak Yusuf, siapa lagi itu deh?
1: Siapa lagi?
3: Alia, Zul, Pak Hendro, salam semuanya paling deh.
2: Iya, untuk semuanya.
3: Biasanya buat Pak Hakim, tunggu sholat asar buat Mbak Arti sama Mas Rian.
2: Oh,
3: panjang umur kisah.
1: Iya, amin, amin, amin, amin.
3: Ya, Kiki pulang deh.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantaeng ini. Dari Bantaeng kita mau jalan-jalan lagi nih. Kayaknya di Polman. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana?
4: Dari Rian.
1: Dari siapa di mana
4: kawan? Sidan di Polman.
1: Oh, Sidan ini Rian. Salam kenal dari Rian Said, Sidan.
2: Iya. Bagaimana kabar?
4: Salam kenal dari Rian.
2: Iya, bagaimana kabar Kak Sidan?
4: Alhamdulillah sangat sehat walafiat dan sangat bugar. Dan cuaca di sini sangat terik.
1: Oh, terik sama aja juga. Kan seria terik.
2: Sama aja juga.
1: Iya. Lagu
4: tapi apapun itu perlu disyukuri pemberian Allah
1: Subhanahu
4: wa taala, karena kita ini manusia hanya bisa apa namanya? Bertawakal saja.
1: Iya, mantap. Iya. Ada topiknya tawa ini Said Sidan dari Riyadh.
2: Iya. Punya ki panggilan masa kecil tak, dan kenapa bisa
4: ya, nama itu
2: bisa
4: masa kecilku saya angkat. Itu Ida.
1: Siapa?
4: Ida.
1: Oh, Ida. Kenapa Ida. Kita panggil begitu? Iye. Ida, atau karena ada Said Sidannya jadinya Ida.
4: Karena tapi kalau nama Said.
1: Ai jaringan ini.
4: Oh. Maaf. Halo.
1: Iya, yeah, halo.
4: Halo.
1: Iya, yeah, halo Said Sidan.
4: Kalau nama di sekolah itu nama saya itu Muhammad Said, tapi kalau nama panggilan itu di biasa di sama bapak itu sama ibu Sida.
1: Sida.
4: Tapi kalau panggil anunya sama teman Ida.
1: Oh, Ida. Oke, Pak. Ada kenangan yeah, masa Ida. Kecil tak ini yang tidak terlupakan tahu Said Sidan? Kepo kirian.
4: Itu kenangan saya itu sama masa kecil saya itu buat anu tim apa namanya radio itu dari Tanah Liat. Itu tidak bisa kulupakan.
1: Oh, buat radio sama, dari Tanah Liat.
4: Iya, Tanah Liat buat anu radio itu anu Tanah Liat di bikin segi empat baru taruhkan anu tanah itu agak volumenya begitu.
1: Artinya dari dulu Mina suka iya. Seksi dan radio di pantasan ngefans kita gitu sama
4: iya betul RRI sekali berarti
1: iya Pak lagu iya. Tak ini My Facebook Gigi teka-teki Raisa atau Kasih Putih dari Glenn Fredly yang mana
4: teka-teki saja
1: untuk siapa lagunya
4: kirim salam buat Kapolda Sulawesi Selatan salam hormat ke selalu Pak salam hormat tanpa senjata terus ada Pak Adullah Sewang ada Tantri di Pare ada Titi Sabang ada juga siapa di Takalar saya Dewi di Takalar terus ada Bobby Pak Hendro Aljabar
1: siapa lagi
4: dan semuanya saja tanpa terkecuali Darki bilang
1: Oke,
4: terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bantaeng jalan-jalan ke Polman. Kali ini di mana lagi, Dik? Siapa kidul ini, Rian? Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
1: Dari siapa di mana ini?
5: Aulia
1: di Endreka.
2: Aulia di Endreka. Bagaimana kabar Kak Aulia?
5: Alhamdulillah sehat,
1: kalau
5: pasti dan
1: Adrian. Alhamdulillah
2: sehat juga
1: ini.
2: Kak.
1: Kita semangat ini dengar suaranya Olia. Masih panas di Andreka Olia. Panas banget kan? Arti baru lewat di sana panas. Terus api di sana gimana? Apakah udah padam atau gimana nih di sana?
5: Iya sudah padam.
1: Oh sudah padam.
5: Ini sudah banyak banget nih kebakaran ini.
1: Ya, baru masalahnya akan susah untuk memadamkan karena tinggi kan. Kemudian di sana kayaknya udah kekeringan air ya, Aulia.
5: Ya, alhamdulillah.
1: Aman.
5: Banyak kebanyakan ambil air.
1: Oke. Baik. Oke, kita tinggalkan kita. Informasi tak ada topik ini dari Rian.
2: Ada topik ini Kak Aulia. Punya panggilan masa kecil tak?
1: Ada
2: panggilan tak di rumah kecil. Atau sama teman-teman masa kecil tak?
1: Atau Auli ya Ji?
5: Ada. Aku ya bilang ini sebagai saudara ya aku pernah sering banget tentang di sini diambil nangis.
1: Oh begitu?
5: Ya,
1: aku, nah, kalau kenangan tak ya masa kecil ada kah?
5: Nama tersebut?
1: Ya terserah mungkin ada yang dari hal-hal nama yang, atau ada hal-hal yang menarik. Yang tidak bisa dilupakan sampai di usia segini.
5: Sebenarnya banyak.
1: Oh banyak.
5: Banyak.
1: Aha, jadi ada banyak. Memang sih kalau masa kecil kayaknya betul. Mau kembali tidak bisa.
2: Masa yang paling indah itu adalah masa kecil.
1: Iya, yeah, aku kira kisah kasih di sekolah. Oke, boleh Olia. Mau dengarkan lagu apa ini? Gigi My Facebook teka-teki Raisa atau Kasih Putih? Karena kayaknya ini arti mau sudah pamit maka sebentar lagi zaman. Iya ikutan ya. Untuk siapa lagunya?
5: Buat Danisa, Pak Hakim, ada Jaka Fiska, ada Pak Lutus, Aljabar.
1: Iya.
5: suka aja kata menteri, kemudian dan semuanya.
1: Oke. Baik.
5: Buat kakak dan adik Rian,
1: terima kasih Aulia
2: yang ada Kaul.
1: Di Kabupaten Nrekang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau hadirkan dulu lagu ya, betul. Rian ya. Dan sebentar ini sabaran yang ingin bergabung, ada Rizna juga sebentar masih mau lanjut ini sama kita Rian di dengan topik yang sama. Nama panggilan masa kecil apa dan kenangan menarik. Apa kalau saya mau cerita, wih tidak habis ada banyak sih,
2: jadi curhat kan?
1: Iya, takutnya curhat ke sampai malam atau tembus subuh, langsung lanjutin dari subuh. Oke deh, mendengar prosotera dari Makassar, kita hadirkan sebentar Rian ya, ada Gigi Rih My Facebook dan teka-teki dari Raisa.
6: Termasuk sila keempat dan yang terakhir itu keadilan sosial, kita adil, kita dapat melaksanakan secara bersama dengan adil, gitu sih kak.
1: Iya, luar biasa sekali ya, lima sila Pancasila diimplementasikan, diterapkan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Terakhir Mas Giri, mungkin harapannya ke depan ya sebagai generasi muda, agar Pancasila ini tidak dilupakan oleh generasi muda, tetap hidup di kehidupan anak-anak muda sekarang, itu seperti apa pesannya mungkin ke teman-teman juga?
6: Untuk generasi muda kedepannya, mungkin jika ingin melakukan sesuatu atau apa-apa itu, tetap mengamalkan nilai Pancasila dalam dirinya sendiri. Karena nilai Pancasila ini memang membawa banyak dampak baik buat kita semua, buat diri sendiri, buat negara, buat semua orang. Jadi menurut saya, setiap ingin melakukan sesuatu, kita harus mengingat lima Pancasila. Karena itu adalah hal yang harus ditanamkan kepada diri kita.
1: Oke, seperti kata Bung Karno juga, jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih.
6: Betul kak.
1: Mas Giri atas waktunya.
6: Jas merah, jangan.
1: Baik.
6: Iya, terima kasih.
1: Sukses selalu, selamat siang.
6: Amin ya, selamat siang, terima kasih banyak kak.
1: Terima kasih. Baru saja kami berbincang ya dengan salah satu siswa SMAN 113 Lubang Buaya Jakarta, Arundaya Giri Dewantara Mahemeru, yang kemarin juga ikut serta ya menjadi peserta upacara dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila.
7: Wawancara.

0: Menteri Perindustrian Sarmuji meminta seluruh jajaran Kementerian Perindustrian untuk membangun mimpi besar memperkuat sektor perindustrian. Ia mengajak jajaran membaca setiap peluang untuk menjadikan sektor industri sebagai pengungkit pembangunan ekonomi. Sarmuji menyebut, sektor industri merupakan sektor yang sangat vital bagi Republik Indonesia. Ia mengatakan industri menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi sekaligus daya ungkit bagi penyerapan tenaga kerja. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto resmi disetujui oleh DPR RI dan juga dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Penunjukan Suyudi sebagai Kapolri menjadi momentum baru dalam perjalanan reformasi dan transformasi institusi Polri. Kepemimpinan baru diharapkan membawa arah kebijakan yang semakin adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana kepemimpinan Kapolri yang baru ini bisa memperkuat transformasi Polri, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati kepolisian, Ibu Pungki Indarti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Bu Pungki.
2: Halo, selamat siang, Mbak Fira. Selamat siang para pendengar.
1: Siang,
2: semoga
1: kabar baik.
2: Sehat.
1: Amin.
2: Iya.
1: Semoga sehat.
2: Alhamdulillah. Amin.
1: Bu Pungki, penunjukan Pak Suyudi ya sebagai Kapolri baru ini tentu membawa harapan ya di tengah masyarakat. Kalau kita melihat dinamika Polri beberapa tahun terakhir, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan utama yang paling mendesak untuk segera dijawab oleh Kapolri baru ini?
2: Kapolri baru, iya. Ya. Terima kasih Mbak Fira. Ini jadi dunia kejahatan ini banyak berubah ya. Jadi sudah semakin sophisticated gitu. Nah, termasuk juga di dalamnya itu ada kejahatan-kejahatan transnasional seperti misalnya narkoba, terus kemudian judi online itu kan yang tidak hanya di Indonesia tapi juga dijalankan dari negara-negara Asia Tenggara. Nah, itu terus kemudian meracuni banyak orang termasuk juga di sini. Nah, ini yang menjadi PR. Jadi tidak hanya kejahatan yang biasa ya, kejahatan jalanan, tetapi juga kejahatan transnasional itu yang mesti harus menjadi perhatian. Nah, kalau kejahatan jalanan ini juga saya rasa terutama di kota-kota besar ya, apalagi ini krisis ekonomi gitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga global, jadi semuanya juga terdampak. Nah, makanya ini ada banyak juga kejahatan-kejahatan jalanan ini yang juga mesti harus menjadi perhatian Polri, sehingga kemudian bagaimana caranya Polri bisa memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara menjaga keamanan ya, menjaga keamanan dari Kamtibmas dengan sebaik-baiknya. Jadi banyak patroli, terus kemudian melibatkan masyarakat dalam upaya untuk menjaga keamanan lingkungan itu penting. Jadi mencegah kejahatan itu nomor satu kalau menurut saya. Nah, terus kemudian kedua, penegakan hukumnya. Nah, penegakan hukumnya itu banyak juga kritikan gitu ya yang diberikan kepada Polri. Katakan misalnya orang sudah lapor tapi lama diproses, terus kemudian kadang-kadang juga mohon maaf, ini ada yang minta-minta duit. Nah, model-model kayak gitu kan masih ada prakteknya. Nah, oleh karena itu ini mesti harus dihapus semuanya, dan ini menjadi concern dari Kapolri yang baru. Nah, kemarin waktu fit and proper test Pak Suyudi sudah mengatakan polisi bersama dengan masyarakat. Jadi ini yang memang harus dipegang teguh gitu ya. Jadi jangan sampai polisi itu menjauhi masyarakat, karena polisi itu lahir dari masyarakat, besar juga karena masyarakat, dan juga diharapkan dapat menjalankan tugas itu menjaga masyarakat dengan sebaik-baiknya, Mbak Fira.
1: Termasuk kepercayaan publik ya, Bu Pungki. Kita tahu kepercayaan publik ini kan tidak dibangun dalam waktu yang singkat ya, di tengah berbagai dinamika yang sempat terjadi. Kemudian strategi apa yang harus dilakukan oleh Kapolri baru?
2: Nah, Kapolri baru ini mesti harus memberikan contoh yang bagus ya kepada anggota-anggotanya. Jadi yang memang nomor satu itu kan, kalau Polri ini kan anggota-anggota itu kan akan selalu melihat bagaimana cara pimpinan memberikan contoh. Nah, kalau pimpinan memberikan contoh baik, dan kemudian contohnya itu tidak hanya nyon sewu, tidak hanya omon-omon, tapi dilaksanakan dengan benar. Jadi apa yang diomongkan dan apa yang dilakukan itu sejalan, ini pasti anak buah juga akan melakukan hal seperti itu. Nah, oleh karena itu harus ada bimbingan yang terbaik dari atasan atau dari pimpinan kepada anggota, sehingga anggota itu akan meniru pimpinan itu untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau pimpinan itu sibuk dengan dirinya sendiri, terus kemudian nyenteng sibuk untuk dapat duit, waduh, anggota itu pasti ya merasa, wah, pimpinanku aja kayak gitu, ya anggotanya ya niru kayak gitu. Nah, itu satu. Kedua, jadi anu ya, contoh contoh teladan itu mesti harus diberikan. Kedua, pengawasan ya, pengawasan itu mesti harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai anggota itu terus kemudian tanpa adanya bimbingan, nggak ada pengawasan juga, jadi ya nggak karu-karuan. Jadi pengawasan itu yang paling penting. Terus kemudian apa namanya, kesejahteraan anggota, Mbak, ini penting.
3: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar untuk Anda semuanya pendengar dimanapun saat ini Anda berada? Semoga sehat dan semoga saat ini masih mendengarkan kami di 91 FM RR Bone dari Jalan Stadion Lapatau Kota Watampun. Dan pendengar, seperti biasanya di program Pro Dangdut, ini tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di 0851 9151 8901. Lagunya sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada Putri dengan Berbisik, Nela Karisma dengan Happy Ajala, Reza Sakaria Lautan Dusta, ada Selvi Yama Menuju Terang, kemudian Happy Asmara dengan Santai Aja, kemudian Nabila Sembunyi Dalam Tawa, ada Soima Setan Apa, Eva Puka Rela, Hari dan Putri Sempurnakan Cinta, Super Emak ada Super Emak dengan Khalid Karim dengan Tiada Berarti, kemudian The Kakak Family Bersamamu. Kita sapa dulu ya penelpon pertama di program Pro Dangdut. Sudah ada yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Bonsel menyapa Deni.
1: Pak Alwi di Bonsel. Iye. Apa kabar Ki Pak Alwi?
2: Alhamdulillah, kabar
1: sehat.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah kalau sehat.
2: Semoga juga ada ini demikian ya,
1: oh,
2: di keluarga.
1: Iya, alhamdulillah sehat-sehat juga.
2: Iya, syukur kalau begitu.
1: Iya, Pak Alwi mau dengar lagu yang mana Pak Alwi?
2: Sempurnakan Cinta.
1: Sempurnakan Cinta. Untuk iya. Siapa nanti lagunya ini Sempurnakan Cinta?
2: Untuk Ada Faida sama Putra Kalili nyari. Selamat sore Ki.
1: Iya.
2: Ada juga Junovi.
1: Iya.
2: Jusma bersama tersayangnya. Bersama Kompi, ketua dari kuasir dulu cuma iya. Sore.
1: Iya.
2: Juga anggota sejati pensiun dari Bone ini kepada Pak Nordi. Selamat sore Ki Pak Nordi dan semuanya pendengarnya dari Bone.
1: Iya.
2: Tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya.
1: Sore
2: ini semoga sehat selalu dan
1: terima
2: keluarga
1: kasih.
2: Ya. Iya, sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Alwi dan selamat sore untuk Anda semuanya yang mendengarkan kami, khususnya

0: gabung di forum pendengar RRI Bone. Dan juga untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami sambil beraktivitas, mungkin masih di tempat kerja, untuk Anda yang bekerja di instansi pemerintahan dan juga swasta, semoga tetap semangat. Bentar lagi jam pulangnya. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Fajar ini.
0: Kak Fajar yang ada di Pondre.
1: Apa kabar
0: hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga juga Kak Fajar kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Masih aman kan? Walaupun cuaca panas.
1: Alhamdulillah aman adik ini.
0: Kalau di Pondre sudah pernah hujan?
1: Belum.
0: Iya, sama. Semoga hujan segera turun ya.
1: Iya, semoga deh ini sehat selalu di.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak doanya.
1: Semoga bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini Kak Fajar mau dengar lagu yang mana Kak Fajar?
1: Dipilihkan saja.
0: Dipilihkan aja. Oke, nanti ini pilihkan lagunya untuk siapa?
1: Untuk anggota sejatiku PSRI Bone, semoga sehat semua di sore ini.
0: Iya.
1: Terus ada Aster di Ululo, kemudian ada Asmi di Bajo, semoga sehat semua pendengarnya RRI Bone.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Wadi ini sama keluarganya, sama rekan-rekannya, semoga pada sehat semua.
0: Amin. Semoga terima kasih.
1: Semoga aktivitas lancar, semoga rezekinya Deni selalu dilancarkan oleh Allah SWT.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak segala doanya. Semoga berbalik baik juga untuk Kak Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oh, ada lagi nih penelpon. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Pak Dedi Kopi di Awam Pone.
0: Oh, dengan Pak Dedi Kopi di Awam Pone. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Pak Dedi Kopi.
1: Yeah.
0: Mau dengar lagu yang mana Pak Dedi Kopi?
1: Pilihkan saja.
0: Oke, nanti saya pilihkan. Kalau gitu kirim salamnya dong untuk siapa?
1: Untuk Tika di Toraja Utara.
0: Iya.
1: Tika di Baru.
0: Pak
1: Nurdin di Sinjai.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Singkat, padat, dan sangat jelas. Makasih untuk Pak Dedi Kopi dan pendengar. Tadi sudah ada Pak Alwi, ada juga tadi Kak Fajar di Pondre, kemudian ada Pak Dedi Kopi juga. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Pro Dandut, nanti ini masih kembali menantikan jaringan telepon dari Anda. Tapi kita dengarkan dulu 3 lagu berturut-turut. Nanti ada lagu dari Soimah dengan Setan Apa, kemudian ada lagu dari Nela Karisma dengan judul lagunya Happy Ajalah, kemudian ini dia lagu pertama Hari dan Putri, Sempurnakan Cinta.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Dan kita sapa lagi penelpon yang berikut ini. Halo Pro Dandut. Dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Sherly.
0: Oh, dengan Kak Sherly di MT Haryono. Kak Sherly mau dengar lagu yang mana, Kak Sherly?
1: Bersamamu.
0: Bersamamu. Untuk siapa nanti lagunya?
1: Ada Sada Setia, semoga sehat semuanya.
0: Iya.
1: Ada Irfan di Mino, selamat sore Irfan, semoga cintanya lancar. Ada Ali di Banser. Ada juga Asri dengan tersayangnya. Semuanya, dengan Nakro Bandung.
0: Iya, tadi lagunya apa Kak Sherly?
1: Bersamamu.
0: Oke, makasih.
1: Iya. Untuk ini lanjut juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebutkan lagi lagu apa saja yang bisa Anda pilih. Ada Putri dengan Berbisik, Reza Sakaria, Lautan Dusta, Selviama dengan Menuju Terang, Happy Asmara, Santai Aja, Nabila Sembunyi Dalam Tawa, Eka Fuka, Rela, Super Emma dengan Khalid Karim, Tiada Berarti. Kemudian ada lagu dari Aulia dengan Terindah. Dan ada Bella Nova, Rumput Tetangga, Eva Gipsy, Perasaan, Happy Asmara dengan Santai Aja. Itu dia lagu yang dapat Anda pilih pendengar. Kita sapa lagi penelpon berikut ini. Halo Pro Dandut.
2: Halo Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Mentari di Sopeng.
0: Dengan Kamentari di Sopeng. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kalau kabarnya ini?
0: Baik juga alhamdulillah.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu yang mana nih Kamentari?
2: Lagunya Aulia.
0: Lagunya Aulia.
2: Iya.
0: Oke, untuk siapa nanti lagunya?
2: Lagunya buat anggota Sejatiku. Ucapannya selamat sore semua.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu untuk keluarga.
0: Tunggu dulu, lagunya tadi apa? Komentari, maaf ini lupa.
2: Lagunya Aulia.
0: Oke.
2: Lagi Novi, Dahir ya.
0: Iya, pokoknya untuk semuanya.
2: Semuanya pendengar dari Bone. Kecuali dua ini, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Terus kedepannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita dengarkan dulu lagu dari The Kaka Family, Bersamamu.

Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadang oleh Malinsa lagi. Kita lihat sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Pemuncak sementara klasemen grup 1 Prancis akan menghadapi Italia di UEFA Nations League dini hari nanti. Presiden Prabowo dijadwalkan hadiri MotoGP Mandalika 2026. Sepak takraw Putri Indonesia raih perunggu Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Pemimpin klasemen sementara grup A1 Prancis akan menjamu Italia dalam laga lanjutan Nations League 2026-2027 di Stade de France dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tare Zidane, perché al di là del fatto che Zidane è un mito del...
2: Pemuncak klasemen grup A1 Prancis akan menjamu Italia dalam laga akbar UEFA Nations League 2026-2027. Le Bleu Prancis bertekad mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi ini, sementara Gli Azzurri Italia ingin melanjutkan momentum kemenangan telak 4-1 atas Turki Selasa lalu. Awal kiprah tim nasional Prancis di bawah asuhan pelatih Zinedine Zidane berjalan gemilang, meraih kemenangan 1-0 atas Turki di laga perdana, disusul kemenangan tandang 1-0 atas Belgia di menit-menit akhir pertandingan, membawa si ayam jago Prancis memuncaki klasemen dengan menjaga gawang tetap bersih. Oleh karena itu, mereka tentu merasa percaya diri saat kembali bermain di kandang sendiri, tempat mereka tak terkalahkan dalam 6 pertandingan kompetitif terakhir. Pada sesi jumpa pers, pelatih Zinedine Zidane mengatakan bahwa Italia, khususnya Juventus, merupakan tempat yang spesial baginya. Meski begitu, kenangan tersebut tidak menyurutkan tekad sang pelatih untuk membawa Prancis merebut kemenangan ketiganya di kandang sendiri.
1: Mais je crois que sur un match tout peut arriver.
2: Menurut saya dalam sebuah pertandingan apapun bisa terjadi. Besok kami akan menghadapi tim yang tangguh. Mereka kalah dari Belgia tapi menang atas Turki dengan penampilan yang bagus. Besok adalah pertandingan lain. Kami harus siap, kami harus bermain bagus untuk memenangkan pertandingan ini.
1: Et nous il va falloir qu'on soit prêt, il va falloir qu'on soit bon pour gagner justement ce match.
2: Di sisi lain, periode kedua Roberto Mancini sebagai pelatih Italia kembali ke jalur yang tepat dengan performa impresif saat Gli Azzurri melibas Turki sekaligus menghapus memori kekalahan 0-2 dari Belgia pada laga pembuka. Kini Mancini bertekad untuk mempertahankan rekor tandang Italia yang kuat di fase grup Nations League, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan mengingat Italia hanya mencatatkan satu catatan clean sheet dalam 7 pertandingan tandang kompetitif terakhir mereka. Pada sesi jumpa pers, pelatih Mancini menyebut bahwa ini merupakan perjumpaan pertamanya dengan tim asuhan Zinedine Zidane. Meski begitu, ia menilai perjumpaan klasik Italia versus Prancis merupakan pertandingan yang penting. Ini pertama kalinya kami berjumpa, tapi laga ini merupakan salah satu pertandingan klasik dalam sepak bola Eropa, Italia versus Prancis. Mereka adalah tim yang dipenuhi pemain-pemain luar biasa dan jauh lebih unggul daripada kami. Ini akan menjadi pertandingan yang penting yang akan memberi kami banyak pelajaran dan akan sangat bermanfaat. Laga antara Prancis dan Italia ini akan berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di laga lainnya, Belgia akan menghadapi Turki pada matchday ketiga grup 1 UEFA Nations League A 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Stade Maure Dufrane Liège dini hari nanti. Belgia mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua klasemen sementara. Belgia menang 2-0 atas Italia, kemudian kalah 0-1 dari Prancis. Saat menghadapi Turki, Belgia dipastikan tidak akan diperkuat Diego Moreira yang terkena skorsing kartu kuning saat menghadapi Prancis di laga sebelumnya. Pelatih Belgia Mark Van Bommel menilai absennya Diego Moreira tidak mengubah persiapan tim untuk menghadapi Turki.
3: Nah, dat ligt zeker anders, omdat elke wedstrijd is anders.
4: Dia memiliki kualitas-kualitas tertentu. Dan dalam pertandingan itu, kami bermain agak jauh dari gawang lawan. Jadi kami ingin memanfaatkan kecepatannya.
3: Integendeel, we hebben nu, wat is het, hoe lang zijn we bezig? 10 dagen?
0: Sementara itu, Turki berada di dasar klasemen tanpa poin setelah menelan kekalahan dari Prancis dan Italia. Turki membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bertahan di Liga A. Kedua tim memiliki rekor pertemuan yang berimbang dari 11 laga sebelumnya. Belgia dan Turki sama-sama meraih 3 kemenangan, sementara 5 pertandingan lainnya berakhir imbang. Kita beralih ke tenis. Janice Chen harus mengakhiri langkahnya di China Open setelah kalah dari Diana Schneider pada putaran kedua. Janice menyerah 0-6-4-6 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 19 menit di lapangan keras National Tennis Center Beijing siang ini. Tampil kurang maksimal pada set pertama, Janice kemudian meningkatkan perlawanan dan bermain lebih kompetitif pada set kedua. Namun, Schneider mampu mempertahankan kendali permainan hingga memastikan kemenangan 2 set langsung. Hasil ini mengantarkan Schneider ke babak 32 besar turnamen WTA 1000 tersebut. Sementara Jenis langsung mengalihkan fokus pada turnamen berikutnya. Petenis Indonesia itu dijadwalkan tampil di ajang Shanghai Master pekan depan dan akan berpasangan dengan Venus Williams di nomor ganda putri. Dari arena balapan Formula One, pembalap Red Bull Max Verstappen tampil tercepat pada sesi latihan bebas pertama Formula One Grand Prix Bahrain di sirkuit internasional Sepang, Malaysia siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Verstappen menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama Formula One Grand Prix Bahrain di sirkuit internasional Sepang, Malaysia siang ini. Pembalap Red Bull itu mengungguli George Russell dan Isaac Hajar dalam sesi yang menjadi kesempatan adaptasi bagi para pembalap setelah 9 tahun absen dari Sepang. Verstappen mencatatkan waktu 1 menit 37,520 detik untuk mengamankan posisi teratas. Catatan tersebut unggul hampir 4 per 10 detik dari Russell yang menempati posisi kedua. Sebelum menjalani sesi latihan bebas pertama, Verstappen mengakui Mercedes masih menjadi tolak ukur persaingan musim ini. Meski telah mengoleksi sejumlah podium, pembalap Belanda itu menegaskan ambisinya untuk meraih kemenangan perdananya musim ini.
6: Unfortunately, we're not outscoring Mercedes.
7: Sayangnya kami belum mampu mengungguli Mercedes. Mereka adalah yang tercepat atau setidaknya demikian sepanjang sebagian besar musim ini. Saya berusaha melakukan segala yang saya bisa. Saat ini, kami sudah cukup sering meraih podium, tetapi saya ingin menang. Itulah tujuan saya berada di sini. Saya merasa semakin dekat, tetapi setidaknya saya ingin memenangkan satu balapan di tahun ini.
5: Sementara itu, George Russell menunjukkan performa kompetitif dengan mengakhiri sesi latihan di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi modal Mercedes yang membawa sejumlah pembaruan mobil untuk menghadapi balapan di Sepang. Russell sebelumnya berhasil meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Grand Prix Azerbaijan di Baku pekan lalu. Pembalap Inggris itu juga menilai performanya semakin membaik sejak jeda musim panas dan berharap paket pembaruan Mercedes dapat meningkatkan daya saing tim.
7: Baku merupakan akhir pekan yang sangat baik. Saya benar-benar merasa nyaman dengan mobil dan berada dalam ritme yang tepat. Saya juga merasa semakin memahami berbagai hal sejak jeda musim panas lalu. Sebagai tim, kami sangat kompetitif musim ini di sirkuit yang membutuhkan efisiensi tinggi dari aerodinamika mobil. Jadi saya berharap paket pembaruan ini dapat membantu kami kembali berada di posisi terdepan, terutama di sirkuit yang belakangan ini belum memberikan hasil maksimal bagi kami. Back on top on the circuits
5: where we missed out recently. Hasil ini menjadi modal penting bagi Max Verstappen dan George Russell dalam persaingan yang berlangsung di sirkuit internasional Sepang. Para pembalap kini menjalani sesi latihan bebas kedua sebelum mengikuti kualifikasi yang akan berlangsung besok sore. Sementara itu, balapan utama Grand Prix Bahrain di Malaysia akan diselenggarakan pada hari Minggu mendatang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bek Timnas Indonesia Justin Hubner mengaku sempat tidak mengetahui apakah skuad Garuda berhasil lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Kebingungan itu terjadi setelah Indonesia mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Para pemain Indonesia masih menunggu kepastian klasemen grup A setelah pertandingan berakhir. Situasi semakin membingungkan karena pemain Malaysia juga terlihat merayakan hasil pertandingan mereka. Kondisi tersebut sempat membuat Justin Hubner mengira Malaysia yang berhasil melaju ke final.
2: Ya, kami tidak tahu apakah kami sudah menang dan lolos. Saya melihat Malaysia juga merayakannya setelah pertandingan. Jadi kami berpikir mungkin mereka yang lolos ke final. Tapi pada akhirnya, kita adalah terbaik di turnamen ini yang lolos ke final.
1: Timnas Indonesia mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan sepanjang fase grup. Skuad Garuda juga mencatatkan 11 gol dalam 3 pertandingan tersebut. Hasil itu memastikan Indonesia melaju ke partai final FIFA ASEAN Cup sebagai juara grup A. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Thailand pada final di SUGBK Jakarta Senin mendatang mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang telak atas Bangladesh di tengah sorotan tajam terkait kejanggalan hasil laga Malaysia melawan Singapura. Berikut kita simak informasinya bersama Luna Elia.
3: And driven into the corner of the net by Rizky Rino.
4: It's a foozer, Chelsea.

0: Garuda berhasil melaju ke final dengan drama luar biasa. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak final setelah menghancurkan Bangladesh dengan skor telak 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam. Meski sempat ketar-ketir karena di laga lain, Malaysia menang 6 gol tanpa balas atas Singapura. 2 gol dramatis Indonesia di masa injury time babak kedua memastikan anak asuh John Hartman unggul produktivitas gol dan keluar sebagai juara grup A.
1: They need to pile players into the penalty area. Romney twisting, turning, and they've scored again! This is unbelievable! And that is the final whistle. Indonesia.
0: Menanggapi performa impresif lini serang skuad Garuda yang mengamuk tanpa jenderal lapangan tengah Tom Hai, pengamat sepak bola senior Rara Menusa Makagiansar atau akrab disapa Bung Ram menilai mentalitas dan rasa percaya diri pemain menjadi kunci utama kemenangan telak ini.
2: Jadi kalau melihat juga hasil tadi malam, saya kira ini adalah mungkin karena lawan Bangladesh ya, sehingga tereksploitasi semua itu kekuatan pemain-pemain kita. Jadi meski tanpa Tom Haye, tapi paling tidak keberadaan lawan di sebelah Bangladesh itu kepercayaan diri pemain-pemain kita itu sangat tinggi. Ya, jadi istilahnya tadi malam perfect lah.
0: Namun, euforia kelolosan Indonesia ini menyisakan awan mendung kecurigaan. Hasil laga sebelah antara Malaysia dan Singapura memicu aroma konspirasi yang menyengat. Kemenangan 6 gol Malaysia atas Singapura dinilai sangat tidak wajar. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan secara berani menyoroti adanya indikasi main mata atau kesengajaan dari skuad Singapura untuk membiarkan Malaysia menang besar demi menjaga langkah Indonesia. Bung Ropan bahkan mendesak FIFA untuk segera turun tangan melakukan investigasi.
3: Tetapi yang saya akan sorot di sini adalah bagaimana Singapura ini bisa kalah dengan 6-0. Saya bilang tadi kan ini aneh, tidak masuk akal, bahwa seakan-akan ada jual diri di sini, melacurkan diri Singapura terhadap Malaysia. Sengaja itu mereka membuka, melepas ini untuk menggagalkan Indonesia, agar Indonesia tidak lolos ke babak final. Kejanggalan dari Singapura ini perlu untuk diusut. Semoga FIFA melihat, mereview pertandingan ini dan kemudian investigasi ada yang gak beres dengan Singapura, yang bisa membuka lebar ya, agar Malaysia bisa mencetak banyak gol.
0: Keheranan serupa ternyata juga dirasakan langsung di dalam lapangan. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku terkejut dan tidak habis pikir melihat papan skor pertandingan Malaysia kontra Singapura. Menurutnya, skor mencolok tersebut sangat tidak logis jika merujuk pada catatan sejarah pertemuan kedua negara serumpun itu.
4: Tapi ini adalah permainan paling gila yang pernah saya ikuti, dan kami juga tahu apa yang terjadi di pertandingan lain. Kami hanya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Malaysia bisa mengalahkan Singapura 6-0, karena jika Anda lihat sejarah mereka, belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya 1-1, 2-1, 2-0, skor tertinggal 4-1. Jadi kami terkejut saat gol-gol itu masuk.
0: Apapun kontroversi yang tengah bergulir, fokus skuad Garuda kini harus langsung dialihkan. Indonesia dijadwalkan akan menantang raksasa Asia Tenggara Thailand di babak final yang akan digelar pada hari Senin mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus

0: Beralih ke kompetisi Liga 2 Indonesia. The Red FC menegaskan kesiapannya untuk mengamankan poin penuh saat menjamu Persipura Jayapura pada pekan keempat Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: The Red FC menyatakan kesiapannya jelang menjamu Persipura Jayapura di laga lanjutan Championship yang akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Jumat malam. Pelatih kepala Aji Santoso memastikan seluruh anak asuhnya dalam kondisi siap untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengamankan poin di kandang. Kemenangan pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi The Red FC untuk menjaga kepercayaan diri para pemain. Meski demikian, Aji mengingatkan anak asuhnya agar tidak lengah karena Persipura dihuni sejumlah pemain yang cukup berpengalaman. Pelatih asal Malang itu juga menilai kemenangan yang telah diraih menjadi momentum penting untuk terus menjaga tren positif. Menurutnya, momentum harus dimanfaatkan sebagai tambahan motivasi bagi para pemain.
2: Kami sudah dalam kondisi bagus, kondisi siap.

Optimisme juga disampaikan oleh perwakilan pemain Dimas Gali yang memastikan seluruh pemain telah siap menjalani pertandingan dan berharap tim mampu mendapatkan hasil positif di kandang. Konsistensi Aji juga mewaspadai motivasi kebangkitan Persipura yang belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Karena itu ia meminta pemain Derat FC tetap fokus, bermain tenang dan menunjukkan permainan terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri gelaran MotoGP Mandalika 2026 pada Minggu 11 Oktober. Kehadiran Presiden diperkirakan bertepatan dengan agenda pembukaan pada hari terakhir balapan. Direktur Operasi ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Reza Waroka mengatakan, Presiden diperkirakan hadir saat sekaligus Chairman

0: media dunia. Nah, itulah opening ceremony akan ditonjolkan di sirkuit dan diharapkan nanti presiden bisa hadir dan bisa melihat langsung.
1: Jika terrealisasi, kunjungan tersebut menjadi kali pertama Prabowo hadir di Mandalika sebagai Presiden Republik Indonesia. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober dan diharapkan semakin menguatkan perhatian dunia terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Informasi Asian Games Aichi Nagoya 2026 kita awali dari cabang olahraga padel. Ganda putri padel Indonesia Fadona Kusumawati Fitriani Sabatani lolos ke final nomor Women's Pairs Asian Games Aichi Nagoya. Fadona Fitriani melaju setelah menang 2 set langsung 6-0-6-0 atas wakil Filipina dan abad Josea Malazarte. Tampil tenang dan disiplin sejak awal pertandingan, pasangan merah putih mampu mengendalikan tempo permainan. Kondisi membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan hingga tidak mampu merebut satu game pun. Kemenangan memastikan tambahan medali bagi Indonesia dan membuka peluang meraih emas. Fitriani mengatakan tekanan di laga krusial justru memacu motivasi untuk tampil lepas dan mengeluarkan kemampuan terbaik.
1: Halo Indonesia, terima kasih sudah dukung kita sampai final. Besok kita akan final dan mohon dukungannya dan doanya, support untuk kita semua. Kita berdua, semoga kita bisa mendapatkan emas untuk Indonesia. Vamos!
0: Fadona Fitriani masih menunggu pemenang semifinal antara pasangan Indonesia dan wakil Jepang. Fadona menyebut ketenangan dan komunikasi menjadi kunci keberhasilan mereka mengatasi tekanan di semifinal. Partai final akan menjadi kesempatan pasangan Indonesia untuk menambah koleksi emas kontingen merah putih. Kita beralih ke cabang olahraga sepak takraw. Tim sepak takraw putri Indonesia kembali menyumbang medali perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya. Medali diraih dari nomor kuadran setelah kalah dari Thailand 9-15-4-15 di semifinal yang berlangsung di Mizuho Park Stadium siang tadi. Thailand langsung memberikan tekanan sejak awal dan membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Indonesia bahkan sempat tertinggal 0-5 pada awal set pertama sebelum mencetak poin pertamanya. Memasuki set kedua, tim yang dikapteni Kusnelia kembali berada dalam tekanan hingga pertandingan berakhir. Medali menjadi perunggu ketiga Indonesia dari cabang sepak takraw di Asian Games. Dua perunggu sebelumnya diraih dari nomor regu putra dan regu putri. Sepak takraw Indonesia masih berpeluang menambah medali melalui nomor kuadran putra. Tim kuadran putra dijadwalkan menghadapi Myanmar pada semifinal sore nanti. Kami juga akan menyampaikan peringkat 5 terbaik daftar klasemen sementara Asian Games 2026. Peringkat pertama ada China dengan perolehan 307 medali. Lalu di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 227 medali. Ada Korea dengan perolehan 126 menempati posisi ketiga. Lalu ada Uzbekistan dengan 59 medali di posisi keempat. Posisi kelima ada Thailand dengan 41 medali. Indonesia sendiri saat ini sementara berada di peringkat 14 dengan perolehan 5 medali emas, 8 perak, 22 perunggu. Sehingga total mendapatkan 35 medali.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali.
1: Melalui lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.
4: Breaking News.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press di Istana Negara Jakarta bersama reporter Sugandi Afandi.
6: Sugandi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Presiden Prabowo Subianto akan melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta dan sampai di tengah dikulang berapa lalu di Indonesia dan kita ikuti Sugandi.
5: Voice of Indonesia from...

Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, lagu dari Putri dengan Berbisik mengantarkan kita di penghujung acara Pro Dandut. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah Pro Dandut bakalan ada Gema Saripati Maju. Jadi untuk Anda, tetap mendengarkan kami di 91 FM RR Bone. Nantinya pukul 17 waktu Indonesia Tengah bakalan ada Gema Saripati Maju yang disiarkan Sekorwil 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Anda semua.

0: Indonesia tegas saatnya kita ikuti Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Joko Nurcaya Sujari. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar media diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan investasi saham atau pasar modal guna mencegah adanya masyarakat menjadi korban investasi bodong. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Perkuat sinergi dan pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia BEI dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI dan Indonesia SIPF menggelar media gathering dengan tema Sinergi Informasi untuk Investor Cerdas Wilayah Selama Setengah Tahun 2026. Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia BEI Perwakilan Sulawesi Tengah Putri Irnawati mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat melalui pemberitaan yang dilakukan. Ditambahkan, bila selama ini masyarakat hanya familiar dengan keberadaan BEI terkait pasar modal, maka melalui media gathering tersebut, media diberi pemahaman terkait dengan alur dan proses serta keamanan dalam aktivitas pasar modal.
3: Selama ini kenalnya cuma BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Tapi kesempatan yang baik ini, kami juga ingin memperkenalkan regulator lain yang ada di pasar modal. Dan ada sedikit pemaparan terkait tugas mereka sebenarnya seperti apa, sehingga Bapak Ibu lebih memahami lagi nih Bapak Ibu, mekanisme investasi di pasar modal itu seperti apa, perlindungannya seperti apa, dan bagaimana caranya. Jadi nanti harapannya menambah lagi informasinya, sehingga juga dalam pengembangan literasi pasar modal di wilayah Sulawesi Tengah juga turut meningkat.
2: Pada kesempatan tersebut, Kepala Unit Edukasi Layanan Jasa Investor KSEI Abdul Aziz Al-Bakar memberikan gambaran terkait dengan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah, di mana hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 289.659 jumlah investor. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2025 yang berada di kisaran 169.000 investor.
4: Untuk investor ya, di Sulawesi Tengah masuk ke urutan ke-20 dari 38 provinsi. Nah kemudian 289 juta per Agustus kemarin. Nah kita lihat lagi nih Bapak Ibu, yang sebaran investor berdasarkan usia. Kalau tadi, kalau saya balik lagi, ini 78,55%. Kalau di sini, 81,24%. Lebih tinggi dari nasional. Jadi alhamdulillah, artinya literasi dan keikutsertaan anak-anak muda kita, investor muda kita di Palu, di Sulawesi Tengah, itu lebih tinggi dibanding sama nasional.
2: Perkembangan dan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus bertambah di tengah semakin ketatnya pengamanan yang dilakukan pemerintah melalui pihak terkait dengan mengeluarkan sejumlah peraturan yang melindungi masyarakat selaku investor. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pemaparan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI oleh Clearing and Settlement Operation Manager KPEI Muhammad Yasir Arafat, di mana dijelaskan terkait keberadaan KPEI sebagai lembaga clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa tidak hanya menjamin penyelesaian transaksi, tetapi juga memastikan penyelesaian berlangsung lebih efisien melalui proses clearing secara netting. Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Operasional Indonesia SIPF Muhammad Arif menyampaikan bahwa per Agustus 2026 Indonesia SIPF memberikan perlindungan kepada aset investor pasar modal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal DPP yang telah terhimpun sebesar Rp450,69 miliar. Sedangkan jumlah aset investor yang dilindungi sampai dengan Agustus 2026 adalah sebesar 8.158 triliun dan jumlah investor yang dilindungi sekitar 17 juta investor. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal ini diharapkan dapat semakin memperkuat pemahaman masyarakat tentang pasar modal, sehingga ke depan masyarakat dapat semakin paham dan bisa menjadi investor yang tidak hanya sekedar tahu pasar modal, namun benar-benar paham dan pada akhirnya menjadi investor cerdas yang tidak mudah tertipu dengan investasi bodong.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira. Safira.
5: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Sekolah Rakyat Ojo Nauna kembangkan minat bakat siswa berbasis pemetaan talenta. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
6: Sekolah Rakyat terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una terus mengembangkan potensi peserta didik melalui program minat dan bakat yang disesuaikan dengan karakter serta kemampuan masing-masing anak. Kepala Dinas Sosial Tojo Una-Una Darmawan Suaib mengatakan, pengembangan minat dan bakat menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat terintegrasi 60. Menurutnya, pemetaan DNA talent peserta didik dilakukan untuk mengenali potensi dan kecenderungan bakat anak sejak dini. Saat ini sejumlah bidang minat dan bakat telah dikembangkan di SRT 60 Tojo Una-Una, diantaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif.
7: Dari hasil pemetaan, saat ini SRT 60 telah mengembangkan berbagai bidang minat dan bakat, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain pengembangan minat dan bakat, SR terintegrasi 60 juga membekali peserta didik dengan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif dan bermanfaat.
6: Darmawan memberikan apresiasi terhadap prestasi peserta didik SRT 67 Una-Una yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat provinsi. Darmawan menilai prestasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Safira di RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhani Adnan di RRI Bone. Nurhani.
8: Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Dan informasi dari RRI Bone terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
9: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti mengatakan, siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
10: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
9: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
8: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Nurhani. Pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Emi.
11: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari Toli-Toli informasi yang akan kami sampaikan mengenai Hari Batik Nasional. Diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk terus melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Lantas, bagaimana DPRD Kabupaten Toli-Toli memaknai Hari Batik Nasional tahun 2022? Batik Nasional tahun 2026 ini, apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan dalam momentum tersebut? Selengkapnya kita ikuti wawancara Martina bersama anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli berikut ini.
12: Bapak Jemi Yusuf, ini terkait dengan batik lokal, identitas budaya dan potensi batik nasional. Nah, kita ketahui bahwa batik ini juga salah satu warisan budaya, khususnya di ragam kesenian, kerajinan tangan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, kalau Bapak sendiri melihat untuk khususnya untuk Kota Toli-Toli, bagaimana Bapak melihat untuk batik lokal yang ada, Pak? Silakan.
13: Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Jadi pada prinsipnya saya Jimmy Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional tahun 2026. Pada dasarnya bahwa batik itu merupakan warisan budaya bangsa dan dia masuk dalam indikasi geografis. Setiap daerah punya kekhasan dan corak maupun motif batiknya maupun cara untuk penyajiannya. Jadi batik saat ini dikenal ada beberapa jenis batik, ada batik tulis, ada batik cap, dan ada batik printing. Nah, semuanya itu merupakan produk olah atau budaya dari masyarakat Indonesia atau Nusantara. Memang Kabupaten Toli-Toli bukan daerah sebagai indikasi geografis yang menghasilkan batik, tetapi dengan batik kita bisa menampilkan identitas daerah kita, termasuk misalnya ornamen yang ada dalam batik, kita bisa memuat muatan-muatan lokal kita yang menjadi indikasi geografis kita, misalnya tengkeh misalnya, sekaligus juga budaya kita bisa sajikan itu di dalam batik kita. Jadi pada dasarnya walaupun kita misalnya bukan daerah batik, tetapi dalam kekasana batik Nusantara, kita bisa menuangkan identitas daerah kita di dalam motif batik berdasarkan dengan indikasi geografis yang kita miliki.
12: Ya, berbicara soal juga masa depan batik Indonesia ini, Pak, tentunya tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi bisa jadi peluang ekonomi, nah, bisa menyerap tenaga kerja. Tapi untuk tantangan saat ini kan generasi muda ini ya cenderung suka yang instan, Pak, tidak mau yang ribet-ribet. Tapi bagaimana, Pak, untuk bagaimana generasi muda juga bisa tertarik dengan sebagai pengrajin batik ini, Pak?
13: Ya, jadi saya semalam menghadiri pagelaran kayak workshop lah berkenaan dengan batik. Jadi pada prinsipnya sekarang penerapan metodologi pembatikan itu sekarang juga sudah menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Artinya kita bisa menggunakan indikasi-indikasi geografis kita yang menjadi kekhasan Kabupaten Toli-Toli untuk kita bisa tuangkan dengan baik, ya kan, dengan artistik itu ke dalam batik daerah kita Kabupaten Toli-Toli. Nah, biasanya batik ini itu degradasi atau permainan warnanya itu juga bisa menjadi daya tarik untuk generasi atau anak-anak muda. Jadi bagaimana mendesain batik tersebut itu lebih fashionable, artinya lebih bisa menjawab daripada budaya anak-anak saat ini, sehingga batik itu tidak ditinggalkan, sehingga menjadi budaya yang menjadi artefak, artinya hanya ada di museum-museum kita. Jadi kita juga punya tanggung jawab sebenarnya secara nasional, bagaimana untuk menjaga tradisi batik, bagaimana menjaga budaya batik, bagaimana menjaga indikasi geografis di setiap daerah itu bisa untuk kita tuangkan di dalam batik. Jadi pada prinsipnya para pembatik atau orang yang terjun di industri batik harus melihat bahwa menyerap keinginan dari anak-anak muda sekarang untuk bisa dituangkan di dalam batik. Nah, biasanya permainan degradasi warna, lantas motif-motif yang hari ini yang mungkin bisa kita tampilkan, kita juga bisa memasukkan pesan-pesan lingkungan, kita bisa juga memasukkan pesan-pesan sebagai keanekaragaman hayati, sehingga kita juga kenal bahwa di secara nasional itu ada batik pesisiran, itu juga menuangkan motif-motif biota laut, motif-motif ikan, motif penyu. Nah, kalau kita ditulis-tulis, kita bisa memasukkan motif dugong, kita bisa memasukkan motif kima atau bia, kita bisa memasukkan motif burung maleo sebagai bentuk kekayaan indikasi geografis kita. Demikian Mbak Tina.
12: Terima kasih Bapak Haji Yusuf sudah memberikan edukasinya Pak.
13: Ya. Terima kasih banyak.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Anda masih terus di program Gema Saripati Maju. Terima kasih rekan Soharmi di RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kita akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Bau-Bau.
14: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi yang dapat kami sampaikan dari kota Bau-Bau terkait niat muncul karena kesempatan. Dua pemuda curi 3 tabung gas di Bau-Bau. Laporan selengkapnya bersama Wode Nurliani.
15: Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kasus pencurian 3 buah tabung gas LPG kurang 12 kg di kota Bau-Bau yang terjadi pada Selasa 22 September. Tindakan pencurian ini melibatkan 2 orang terduga pelaku, masing-masing berinisial MRY 21 tahun dan AMB 24 tahun, warga Kelurahan Wameo, kota Bau-Bau. Keduanya nekat mencuri setelah melihat 3 buah tabung gas di sebuah warung makan yang berada tepat di depan sepanjang Kali 2 Bau-Bau. Saat itu, keduanya melintas menggunakan sepeda motor di belakang warung makan tersebut, melihat tabung gas yang tidak diawasi dan pintu warung dalam keadaan tidak tertutup, keduanya langsung mengambil 3 tabung gas tersebut menggunakan sepeda motor. Aksi keduanya terekam kamera pengawas warung makan sehingga memudahkan pemilik warung untuk melapor. Rekaman tersebut juga membantu aparat kepolisian mengenali dan mengidentifikasi para pelaku. Kanit 1 Reskrim Polres Bau-Bau Ibda Fati Safran mengatakan pihaknya masih menyelami motif kedua tersangka. Sementara berdasarkan keterangan awal kedua tersangka, pencurian dilakukan karena mereka membutuhkan uang dikala mereka tidak memiliki pekerjaan.
16: Dan kami telah mengamankan kedua pelaku kemarin tanggal 30 September 2026. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada pagi hari sekitar pukul 5.40 WITA di suatu tempat usaha di Kota Bau-Bau dan mengambil 3 buah tabung gas 12 kg yang bukan milik atau hak dari kedua pelaku.
15: Ketiga tabung gas tersebut sempat dijual oleh para pelaku kepada salah satu toko di Kelurahan BWI yang harganya dibanderol Rp400.000 per tabung. Terduga pelaku AMB berdasarkan catatan kepolisian merupakan residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam saat masih di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Wode Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
14: Demikian informasi dapat kami sampaikan, kembali ke RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama Risna Supratio dari RRI Makassar. Risna.
17: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, gempa berkekuatan 5,1 guncang warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
18: Warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, tadi malam dikejutkan dengan guncangan akibat gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter. Saat dihubungi dari Makassar pagi tadi, Kepala Desa Pulau Jampea Muktamar mengatakan, gempa terjadi sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat atau 22.20 waktu Indonesia Tengah, menyebabkan puluhan kepala keluarga panik dan berlarian keluar bahkan menuju ke wilayah dataran tinggi di pulau itu. Hingga saat ini lanjutannya belum ada laporan kerusakan yang diterima dari wilayah Pulau Jampea, walaupun gempa terasa cukup kencang meski dengan 10-15 detik berlangsung, dan dikatakan Muktamar jika pihaknya telah mengimbau masyarakat tetap tenang sembari mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang dan mengajak untuk kembali ke rumah masing-masing.
19: Masyarakat itu pada ini nih, lari keluar rumah, tapi nggak ditahu tapi mereka tidak tahu kalau itu pusat gempanya ternyata dekat dari kami. Tak mau satu menit durasinya, tapi tidak keras, tidak kuat guncangannya. Guncangannya kuat, tapi tidak lama. Gemuruh langsung kayak jatuh, diangkat dulu, kayak diangkat ke atas baru dikasih jatuh turun, begitu modelnya. Tapi tidak lama. Kebetulan saya kan sampai di rumah cari HP langsung, karena biasanya HP itu banyak informasi yang masuk. Tapi BMKG itu tidak ada, gempa saja. Selang 2 menit baru ada.

0: di Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratia beserta dengan rekan-rekan di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Risna dan pendengar. Selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Kami sudah bersama rekan Jihan. Jihan, laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk RRI Kendari, informasi mengenai Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan bantuan 60 unit mesin pompa air guna membantu masyarakat yang lahan sawahnya masih memiliki sumber air untuk mencegah terjadinya gagal panen. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
3: Baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu.
4: Akibat musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Bombana kekurangan pasokan air, di mana kondisi ini membuat sejumlah petak sawah yang mulai mengalami kekeringan hingga sebagian tanaman padi terancam tidak dapat berkembang secara optimal dan terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, menjelaskan berdasarkan data dari total 5.000 hektar areal persawahan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, terdapat 2.810 hektar sawah terdampak kekeringan dan mengalami puso, dan sisanya masih berproduksi karena memiliki sumber pengairan. Dan untuk membantu lahan yang masih berproduksi, pihaknya mengerahkan 60 unit mesin pompa air untuk mengalirkan air ke areal persawahan yang masih memiliki sumber air.
3: Jadi yang kita bantu ini kurang lebih 60 mesin pompa, baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu. Kita sudah salurkan bagi masyarakat yang punya sumber air, katakanlah seperti ada semacam dempam atau misalnya ada umbung, ada sungai, ya itu yang kita bantu Pak. Tetapi yang bagi yang tidak punya sumber air, tidak mungkin kita mau bantu Pak.
4: Lebih lanjut, Sarif mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan terkait perkembangan kondisi lahan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi padi di Kabupaten Bombana. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait pemerintah Kabupaten Donggala mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala guna menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memenuhi peluang pasar yang terus berkembang termasuk pasar tradisional. Kami akan terhubung bersama reporter Sofyan. Sofyan.
5: Ya, baik, si rekan Joko. Pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala terus mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala sebagai upaya menjaga warisan budaya agar tetap lestari sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi kepada RRI mengatakan saat ini terdapat sekitar 200 penenun yang sebagian besar telah berusia lanjut. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi tenun Donggala, terlebih sejumlah produk tenun seperti Buya Subi kini mulai dikenal hingga ke pasar internasional. Berikut kutipan pernyataan dari Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi.
6: Itu berharap dengan sangat dukungan pemerintah provinsi terkait dengan program optimalisasi pengembangan Buya Subi ini. Pertemuan sebelumnya sudah disepakati untuk tidak putusnya ketersediaan pengrajin dari Buya Subi ini, maka sudah kami usulkan melalui SMK yang mana kewenangannya provinsi untuk memasukkan satu jurusan khusus tenun di SMK itu.
5: Ya, pendengar, Rustam menambahkan saat ini setiap penenun rata-rata mampu menghasilkan satu lembar kain dalam waktu 2 pekan. Dengan jumlah sekitar 200 penenun, produksi tenun Donggala diperkirakan mencapai sekitar 400 lembar setiap bulan. Menurutnya, kain tenun Donggala bukan sekedar produk kerajinan, tetapi merupakan identitas budaya yang memiliki nilai sejarah dan filosofi tinggi bagi masyarakat. Olehnya, regenerasi penenun dinilai menjadi langkah penting agar warisan budaya tersebut tidak punah, sekaligus mampu menjawab meningkatnya permintaan pasar. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Sofyan. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Hafid.
0: Baik, pendengar, selamat sore. Bersama saya Rekanita di sini, paket news feature kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Konten harian menghidupkan usaha kecil di Mamuju. Fitur

0: oleh reporter Muhammad Ilham.
1: Pada hari-hari pertama berwirausaha, Askia Aziza nyaris tak punya pembeli. Pemilik UMKM Suika Jus itu merintis usaha makanan dan minuman di Mamuju, Sulawesi Barat tanpa kenalan di kota tersebut. Askia baru lulus kuliah dan sempat bingung hendak berbuat apa. Ibunya menyarankan agar ia membuka usaha sendiri sebab ia adalah pendatang dari Makassar. Dalam program UMKM Bicara di RRI Mamuju, ia menceritakan masa awal usahanya.
2: Awalnya tuh kayak nggak ada yang kenal sama sekali, nggak ada yang pembeli. Bahkan dalam satu hari tuh dari pagi sampai malam, yang beli tuh cuman tetangga saya kanan-kiri. Benar-benar itu jadi power media sosial tuh benar-benar ini banget, Kak.
3: Benar-benar berpengaruh ya?
2: Benar-benar pengaruh banget. Mm-hmm. Apalagi saya tuh di Mamuju pendatang, saya dari Makassar.
1: Usahanya sempat sepi selama 1-2 minggu pertama karena banyak penjual yang serupa. Askia lalu mengubah pilihan produknya, ia juga tidak menunggu pembeli datang sendiri. Ia memakai keterampilan yang sudah dimilikinya sebagai kreator konten lepas dan mengunggah video tentang usahanya setiap hari.
2: Awal-awal tuh sepi banget, tapi alhamdulillah makin kesini, rajin konten, minimal sehari tuh ada upload 1-3 gitu. Kunci utama biar bikin FYP dan akun kita itu naik ke orang terus, minimal 1-3 video. Intinya tiap hari konsisten upload video.
1: 2 bulan kemudian, usahanya mulai dikenal di luar Mamuju. Orang dari daerah lain mengetahui lewat video yang kerap muncul di beranda media sosial mereka.
2: Dan alhamdulillah, benar-benar jadi kadang kayak orang mau lewat, misalnya dari Palu mau ke ini singgah gitu katanya lewat. Terus sebenarnya kayak dari Polewali mau kemana singgah dulu kesini, biasa kayak ngecek mau pesan. Terus itu kayak yang banyak anak-anak yang jauh dari katanya sekurang tau daerah-daerahnya kayak Simboro apa-apa gitu ke datang ke tempat saya buat ini katanya.
3: Buat beli ya.
1: Askia mengaku masih mengerjakan semuanya sendiri dan kini mencari orang yang mau bekerja dengan konsisten. Ia juga mengurus izin usaha dan sertifikasi halal sejak awal berjualan agar usahanya dipercaya orang. Kisah Askia menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi modal awal bagi anak muda yang baru lulus dan belum punya jaringan. Namun, ia sendiri tidak menyebut jalannya mudah. Ia mengaku rasa lelah di awal usaha dan berpesan kepada pelaku usaha baru agar bersabar. Yang penting tabah katanya, sebab usaha kecil kerap naik daun dan menuntut inovasi terus-menerus. Bagi Askia, bertahan di masa sepi lebih menentukan daripada ramainya hari pertama.

0: Demikian pendengar news feature yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan di RRI Mamuju dan pendengar news feature persembahan dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gempa Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari, bersama tim studio ada Irfan Maulani dan juga rekan Iwan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama program Berita Gemba Saripati Maju Sokorwil Nusantara 4, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar sore ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri

0: dan di ruang windu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu.

yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Makassar sore ini.
5: Next time.

0: dikenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah, ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

9,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kami menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi hanya di Pro 1 RRI Makassar. Dan juga kami tidak bosan mengajak Anda untuk menjadikan portal berita resmi kami rri.co.id sebagai sumber rujukan informasi Anda, yang menghadirkan beragam informasi dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Semuanya ada di dalam portal berita resmi kami. Dan segmentasi dari atau klasifikasi dari jenis berita yang dihadirkan pun juga sangat beragam, mulai dari politik, kemudian juga ekonomi, gaya hidup, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Caranya seperti apa? Cukup Anda buka aplikasi Google Anda ataupun Chrome Anda, kemudian Anda ketikkan rri.co.id. Anda dapat mengakses beragam informasi yang ada di dalamnya. Dan yang tidak kalah luar biasanya lagi, ini selalu update setiap harinya, bahkan setiap menit akan ada selalu informasi-informasi baru untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Ada informasi-informasi seputar pertanian untuk Anda. Kali ini kita akan menghadirkan informasi dari wilayah paling timur Indonesia, yakni Papua. Ini kabar baik juga ya, di mana Papua telah menyiapkan sebanyak 6.500 hektar areal sawah untuk swasembada beras. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan swasembada beras pada 2028 melalui pembukaan sawah baru dan peningkatan produktivitas. Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan sekitar 6.500 hektar areal lahan sawah baru di Papua. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan program tersebut juga mencakup rehabilitasi sawah yang tidak lagi produktif. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas lahan sekaligus meningkatkan produksi pangan di Papua. Fakhiri mengatakan program tersebut menjadi bagian dari dukungan Papua terhadap program strategis nasional sektor pertanian. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produktivitas melalui penguatan irigasi dan penyediaan pompa air. Menurut Fakhiri, produktivitas padi di Papua saat ini menunjukkan perkembangan positif. Rata-rata produksi disebut telah mencapai lebih dari 8 ton per hektar are. Produksi lebih tinggi tercatat di sejumlah wilayah Kabupaten Kerom. Fakhiri menyebut produktivitas padi di wilayah tersebut telah mencapai 12,8 ton per hektar are. Peningkatan produksi tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan ekonomi Papua terhadap sektor pertambangan. Pemerintah daerah ingin memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Fakhiri juga menargetkan petani dapat melakukan 3 kali panen dalam setahun. Target tersebut akan didukung pembangunan irigasi dan pemanfaatan pompa air di kawasan pertanian. Ini kita sangat mendukung ya dengan adanya program perluasan wilayah persawahan untuk di Papua itu sendiri, agar kedepannya memang masyarakat di sana pun juga swasembada beras tanpa harus meninggalkan pangan pokok yang juga sudah mereka lama konsumsi, misalnya dengan memanfaatkan sagu, karena kita ketahui di sana bukan hanya berfokus pada beras saja, ini lebih variatif jadinya dan nantinya pun akan membuka peluang lebih luas lagi bagi masyarakat di sana untuk fokus bertani dan juga mengolah perkebunan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Nay, lihat ini. Katanya sekolah akan diliburkan seminggu.
2: Serius? Dapat dari mana informasinya?
1: Dari grup sekolah. Banyak banget yang sudah share.
2: Eh, tunggu. Jangan langsung disebarin.
1: Kenapa? Kan sudah banyak yang membagikan.
2: Banyak orang yang share, tapi belum tentu informasinya benar. Kita harus cek dulu.
1: Memangnya kalau salah, dampaknya apa?
2: Dampaknya bisa membuat orang lain percaya informasi yang salah. Bahkan, mereka bisa ikut menyebarkannya. Coba kita langsung tanyakan ke ibu guru tentang informasi libur minggu depan. Ternyata informasi itu salah. Yang benar, kita hanya akan libur sehari.
1: Oh, begitu ya? Padahal aku sudah senang dan punya rencana liburan sepekan. Untung saja kita mencari kebenarannya terlebih dahulu.
2: Betul. Kita tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana.
1: Untung kamu ingetin. Kalau tadi langsung aku share, bisa-bisa teman yang lain ikut salah informasi.
2: Makanya, kita harus gunakan media sosial dengan kritis dan bijak.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Andai Aku Bisa, lagu yang dirilis oleh Chrisye pada tahun 2001 untuk albumnya yang berjudul Konser Tour 2001 di tahun yang sama. Meskipun album tersebut bernama Konser Tour 2001, namun lagu-lagu di dalamnya tidak direkam secara langsung. Nama album tersebut dipilih karena bertepatan dengan tour konser Chrisye pada April hingga Mei 2001. Andai Aku Bisa merupakan buah karya Baby Romeo dengan lirik yang ditulis oleh Ahmad Dhani. Lirik lagu ini disebut-sebut mirip dengan lirik lagu milik James Ingram dengan lagunya yang berjudul I Don't Have a Heart. Hal ini diungkap oleh Baby Romeo 20 tahun kemudian, sebagaimana dikutip dalam YouTube Sofi Navita TV.

Lagu Andai Aku Bisa dibawakan kembali oleh Tulus bersama Erwin Gutawa Orchestra dalam konser online A Virtual Collaboration Remembering Krisha pada November 2020. Lagu ini kemudian viral sejak konser secara virtual di kanal YouTube Erwin Gutawa Production ditayangkan pada 30 Maret 2021. Dan hingga hari ini, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 90 juta kali.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kami hadirkan untuk Anda lagu dari Elo ya, enggak kayak mantanmu. Oh. Memangnya kenapa dengan mantannya ini? Oke. Setelah tadi ada informasi dari Papua mengenai persiapan lahan 6.500 hektar sawah untuk swasembada beras. Masih dari informasi seputar pertanian ya, kali ini kita akan membahas sosok atau tokoh perempuan yang luar biasa yang bernama Istiqomah. Perempuan Gayo yang terpilih sebagai 100 pahlawan perempuan FAO. Istiqomah, perempuan asal Gayo, Aceh Tengah, terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan 100 FAO Women Heroes in Agri-Food Systems and Rural Development yang diberikan Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap perempuan yang dinilai berkontribusi dalam sistem pangan, pertanian, dan pembangunan pedesaan. Dalam proses seleksi, FAO menilai 600 calon dari 131 negara. Dari proses tersebut, Indonesia memiliki dua perwakilan perempuan petani terpilih. Salah satunya Istiqomah yang berasal dari salah satu koperasi di Gayo. Berdasarkan surat resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tertanggal 16 September 2026, para penerima penghargaan diundang menghadiri acara penyerahan penghargaan yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2026 di gedung FAO Roma, Italia. Istiqomah dijadwalkan hadir dalam acara tersebut untuk menerima penghargaan sekaligus membawa nama Gayo dan Indonesia dalam ajang internasional. Penghargaan ini juga menjadi pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam sektor pertanian, pemberdayaan masyarakat, koperasi, dan pembangunan pedesaan. Prestasi Istiqomah diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perempuan, khususnya di wilayah pedesaan, untuk terus berperan dalam pengembangan pertanian dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Kalau kita yakin bahwasanya memang generasi muda mendatang akan lebih banyak yang aware dan juga ataupun peduli terhadap dunia pertanian, akan banyak istiqomah-istiqomah lainnya. Apalagi bagi teman-teman di luar sana ya, pendengar, Anda yang memiliki keluarga memang

ambil jurusan perkuliahan pertanian, kita harus mendukung dan juga mendorong dia agar benar-benar mengimplementasikan ilmunya langsung dalam sektor pertanian, baik sektoral yang sistem ataupun juga langsung praktis di lapangan menjadi seorang petani muda. Itu juga sangat menyenangkan, karena sejauh ini masih menjadi stigma di masyarakat bahwasanya bertani itu hanya menjadi pekerjaan orang-orang yang sudah berumur. Padahal jika tidak kita sebagai generasi muda yang memulai ataupun juga menjadi penggagas memulai di awal, siapa lagi untuk bisa menjadi role model bagi generasi muda lainnya. Kami hadirkan untuk Anda lagu dari Vina Panduwinata dengan Sejujurnya.

0: saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

kasih mendengar dimanapun Anda berada. Lagu dari Naf ya, Semakin Jauh. Kami hadirkan menemani malam hari Anda di hari Jumat ini. Apakah sudah bersiap-siap untuk menghadapi weekend? Ini kalau di malam-malam seperti saat ini ya, mendekati weekend tuh biasanya perasaan apa? Tenang, enjoy, sudah menyiapkan nih, memplanning kira-kira mengisi akhir pekannya dengan apa ya? Apakah dengan berkumpul bersama keluarga, atau berlibur, atau mengeksplor tempat-tempat baru gitu kan? Kalau Risna sih eksplor tempat baru, ada salah satu tempat yang pengen banget didatengin, itu ada di daerah Maros ya. Sekaligus juga di sana belajar sih. Sebelumnya udah pernah ke sana, cuman masih pengen lagi untuk bisa melihat langsung lukisan tertua yang beberapa waktu kebelakang ini juga banyak diperbincangkan, ini terdapat di Kars Maros ya, itu di Leang-Leang. Apakah Anda juga sudah ada yang pernah mengunjungi Leang-Leang nih pendengar, dan seperti apakah pengalamannya ketika berkunjung ke sana? Nah, kali ini setelah ada informasi mengenai dunia pertanian, kita akan sedikit membahas mengenai isu iklim, perubahan iklim. Jadi gletser Swiss ini kehilangan sebanyak 5,5% es yang mengancam pasokan air. Gletser di Swiss mengalami kehilangan es yang hampir mencapai rekor pada 2026. Kondisi tersebut terjadi setelah gelombang panas ekstrim selama musim panas yang melanda kawasan Alpen. Melansir dari BBC News, pada Jumat 2 Oktober 2026, lebih dari 5% sisa es gletser Swiss telah hilang dalam 12 bulan terakhir. Para ilmuwan menyebut tingkat kehilangan tersebut sebagai kondisi yang luar biasa. Pencairan gletser yang sangat cepat dinilai berkaitan dengan laju perubahan iklim. Kondisi tersebut dapat mengancam pasokan air untuk pertanian, pembangkit listrik tenaga air, dan transportasi dalam beberapa dekade mendatang. Hilangnya es gletser juga dapat membuat lereng pegunungan menjadi tidak stabil. Kondisi tersebut meningkatkan risiko tanah longsor dan dalam keadaan ekstrim dapat memicu banjir bandang. Para ilmuwan menilai penipisan gletser dalam jangka panjang dan pencairan tanah yang membeku kemudian meningkatkan risiko bencana tersebut. Fenomena serupa juga dikaitkan dengan banjir bandang yang terjadi di Nepal pada Agustus lalu, meski peristiwa tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Para ahli menyoroti cepatnya pencairan gletser Swiss sebagai temuan utama laporan terbaru. Sebelumnya, kehilangan 2% dalam satu tahun sudah dianggap sebagai kondisi ekstrim. Tetapi tahun ini diperkirakan mencapai 5,5%. Direktur Glacier Monitoring New Zealand, Matthias Hus, menyebut kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, gletser Swiss ini memasuki musim panas dengan lapisan salju yang lebih sedikit setelah musim dingin yang hangat. Sebagian besar salju kemudian menghilang akibat gelombang panas pada Mei dan Juni. Hilangnya salju membuat es gletser terbuka dan menyerap lebih banyak energi matahari sehingga mempercepat pencairan ketika gelombang panas berikutnya terjadi. Hus juga memperingatkan gletser yang semakin kecil akan semakin sulit mengisi kembali cadangan air dalam jumlah yang sama. Ia mengatakan air yang mengalir selama gelombang panas berasal dari cadangan yang telah tersimpan di gletser puluhan tahun, bahkan berabad-abad. Ini menjadi warning atau peringatan bagi kita semua pendengar, meskipun informasi ini data-datanya didapatkan di negara Swiss, tapi kita di Indonesia pun juga nantinya akan terdampak jika tidak bisa menerapkan bagaimana gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Kita harus lebih bijaksana dan juga bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita untuk bisa meminimalisir kemungkinan pemanasan global. Aktivitas-aktivitas, baik itu aktivitas kita sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan itu sangat berpengaruh. Mungkin kita menganggap bahwasanya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga memanfaatkan energi dengan sebaik mungkin, itu adalah hal yang sangat biasa, tapi beberapa tahun ke depan itu akan sangat terasa dampaknya. Itulah tadi rangkaian informasi kami hadirkan untuk Anda, sekaligus menutup perjumpaan saya yang telah menemani Anda sedari pukul 15 waktu Indonesia Tengah tadi. Nanti akan ada rekan kami Irsan Saputra
menemani Anda di Makassar malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami bisa saya
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu, Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Ada kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mengenalkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan dan ya, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi hormat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Kemudian usia sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
11: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak? Betul.
15: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, bongkin dikit aja Pak. Dikit Pak.
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal.
18: Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
19: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DRP2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
20: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
19: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
21: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
18: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
22: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
23: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik juga ya.
22: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
24: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
22: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBM di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
2: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
4: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan

0: Dengar Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Herdman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
1: Indonesia John Herdman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang

0: VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, oke, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra kembali bertugas menemani Anda dari Jalan Tuburani nomor 3 Makassar. Dari channel 94,4 kami kembali mengudara untuk menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Bersama saya Irsan Saputra, di hari Jumat 2 Oktober 2026 Irsan mengudara hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan akan kembali menemani dengan rangkaian lagu-lagu menarik lainnya. Baik pendengar, di perjumpaan kita kali ini, di hari Jumat kali ini, Irsan hadirkan untuk Anda Mozaik Islami dengan judul 5 Masjid di Dunia dengan Arsitektur Unik. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Mosaik Islami edisi Kamis 8 sama saya Ermi Hasan. Kali ini Mosaik Islami akan mengajak Anda menyimak kepingan hasanah Islam berupa 5 masjid di dunia dengan arsitektur unik. Dilansir dari Hyper Habis, ada 5 masjid dengan arsitektur unik di dunia. Masjid dengan arsitektur unik yang pertama adalah The Rijeka Islami Center. Berada di Kroasia, masjid ini menjadi salah satu dari banyak masjid di dunia yang memiliki keunikan. Kubah di masjid ini memiliki 5 bangunan terpisah. Secara visual, konsep ini akan membentuk satu kubah yang sangat memanjakan mata. Dusan de Amonya, perancang kubah di masjid ini, mengatakan bahwa dirinya terinspirasi dari beberapa masjid Ottoman di pantai Mediterania. Sang perancang disebutkan memberikan makna baru pada tema lama dengan karyanya tersebut. Selain masjid, para pelancong juga dapat menemukan aura serbaguna, ruang pengajaran, taman kanak-kanak, perpustakaan, dan juga kantor di tempat ini memiliki luas sekitar 1000 meter persegi. Selanjutnya adalah Masjid The Kol Sharif Mosque, berada di Rusia. Sharif Mosque menjadi salah satu masjid terbesar di negara yang kerap disebut beruang merah itu. Masjid dibangun pada abad ke-16, sempat mengalami kehancuran. Namun, bangunan yang penting untuk umat Islam ini berhasil dibangun kembali pada tahun 1996. Masjid ini menggunakan desain tradisional Volga, Bulgaria, dengan berbagai unsur awal Renaissance dan arsitektur Ottoman. Diresmikan pada tahun 2005 silam. The Kol Sharif Mosque memiliki menara dan bentuk kubah maupun tenda. Pada tahun 2005 silam, The Kol Sharif Mosque memiliki menara dan bentuk kubah maupun tenda.

Masjidnya Blue Mosque. Masjid yang juga kerap disebut sebagai Masjid Sultan Ahmed ini berada di Istanbul, Turki. Bangunan ini dinamakan Blue Mosque lantaran desain interiornya didominasi biru, baik itu pada dinding maupun ubin. Tak hanya itu, pada malam hari ketika matahari terbenam, masjid ini akan bermandikan cahaya biru yang menyoroti 5 kubah utama, 6 menara, dan 8 kubah sekunder. Bangunan yang dibangun antara tahun 1609 dan 1616 itu memiliki konsep arsitektur Ottoman. Ciri khas dari arsitektur itu terdapat sebuah kompleks dengan masjid pusat dan serangkaian bangunan tambahan yang mengelilinginya.

Kemudian masjid lain yang unik adalah Masjid Raya Sumatera Barat yang ada di Indonesia. Dilansir dari laman Padang Go.id, arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong. Tidak hanya itu, masjid ini juga menggunakan ukiran Minang sekaligus kaligrafi pada dinding bagian luar. Selain itu, arsitektur masjid ini juga menggambarkan kejadian peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain yang dibawa oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah di setiap sudutnya. Dan yang terakhir, salah satu masjid dengan arsitektur unik yang ada di dunia adalah Masjid Agung Chiang. Masjid ini memiliki 4 halaman utama dengan desain tata letak khas tradisional Cina dan membuatnya membedakan dari sebagian besar masjid. Dilansir dari visitorchina.com, berada di atas lahan seluas 13.000 meter persegi. Bangunan ini memiliki fitur struktur klasik Cina dengan pilar-pilar, atap ubin klasir hijau dengan sudut if dibangun pada awal abad ke-17. Bangunan ini memiliki sejumlah perabotan dan furnitur kuno. Yeah.

5 masjid di dunia dengan arsitektur unik. Akhirnya, saya Ermi Hasan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya Irsan akan kembali menemani Anda. Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Irsan hadirkan rangkaian drama radio dengan judulnya Sejadah Rindu di Kota Suci, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Tual.

0: ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Mama.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sangat ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kami sehat. Risa, jadi indah sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar dimana-mana Anda berada, berikutnya bareng Irsan, masih setia menemani Anda. Irsan hadirkan ya untuk Anda di hari Jumat ini. Ada ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas LMK yang akan dipandu oleh rekan saya, Ida Malik.
2: Ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, untuk malam hari ini bersama saya Idam yang menemani Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita di episode spesial bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK berbasis musik tradisi Nusantara. Dan kita akan ngobrol tentunya seputar khususnya yang berbasis musik tradisi, dan tentunya juga kita akan bahas masalah royalti musik tradisional. Kami sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Deng Jamal, Bapak Jamaluddin atau Deng Jamal ya, akrabnya beliau. Assalamualaikum Deng Jamal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagai Ketua LMK Citra Nusa Suara. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro Satu RRI Makassar. Juga kita bersama dengan Bang Arhamuddin Ali sebagai Sekretaris LMK Langgam Kreasi Budaya. Terima kasih Bang Arham.
4: Iya, sama-sama.
2: Sudah Bang hadir Deng di studio Pro Satu RRI Makassar.
4: Iya.
2: Sama asal
4: iya, Sulawesi Selatan juga.
2: Sulawesi Selatan juga. Baik, dan juga bersama Bang Alex ya, Bendahara LMK Citra Nusa Suara. Dan semuanya ini ketiganya beliau adalah musisi.
4: Yes.
2: Baik, mungkin di awal sebelum kita bahas itu, mengenai pendengar ingin mengetahui dulu mengenai apa itu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif khususnya berbasis musik tradisi Nusantara. Silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Nama populer saya itu Jamal Gentayangan.
2: Ya.
3: Saya ingat betul tahun 88 saya pernah siaran di sini sama Pak Amar,
2: ya,
3: almarhum, dan Kak Yudhistira Sukatanya, senior saya.
2: Ya.
3: Pertama lagu yang saya populerkan itu lagunya Buta Go Buta Baji. Itu sama sekali orang tidak mengenal lagu itu. Disitulah saya mulai bahwa RRI penting untuk masyarakat. Dan alhamdulillah sangat populer sekali lagu itu. Dan itu sampai di Tanah Jawa. Oke, lembaga ini sebenarnya hadir karena dorongan seniman, musisi Indonesia. Jadi di mana waktu itu masih Kemendikbud ya, Kementerian Kebudayaan, itu menjembatani kita para seniman ini, bahwa seniman tradisi perlu ada wadah, di mana wadah itu untuk mewakili bahwa apa sih tradisi itu, kenapa tidak ada ininya royaltinya kalau dia pentas, sesudah dia main dibiarkan saja dan tidak ada impactnya ke sesudah itu. Maka kementerian lewat dorongan kita para seniman Indonesia, dan itu hampir 1.500 orang yang masuk itu, jadi kita rapat hampir satu bulan untuk merumuskan ini. Situlah berproses, dan sekitar setahun berjalan, karena ternyata membuat LMK ini gak segampang itu, perlu tanda tangan seluruh Indonesia. Dan kami itu mendatangi hampir 20 kota untuk memintai tanda tangan, karena harus ada tanda tangan beliau. Misalkan nih, kita ke Aceh, perlu orang tanda tangan musisi Aceh, perlu gak wadah ini? Itu karena kalau kita ngomong LMK itu kan pop sudah banyak, dandut sudah ada, tapi tidak ada yang pernah memikirkan tradisi. Anda bisa bayangin, contoh misalkan di Serang pemain gendang, siapa yang pernah menghormati di Serang? Itu Royung misalkan kan, atau Pak Kacaping. Itu di sini lahirnya. Maka LMK ini sebenarnya wadah bagi kawan-kawan di tradisi. Ya mungkin memulai, karena kita juga baru tahun ini baru bergerak. Tapi kami bergerak mulai sudah hampir 20 kota kita datangin untuk sosialisasi pentingnya LMK ini. Itu pertama. Jadi memang keberadaan lembaga ini betul-betul dari bawah, dari seniman. Seniman yang minta, para musisi, budayawan, komposer, itu produser, terutama di tradisi ya. Karena misalkan contoh saya ini, saya komposer. Lagu-lagu saya kok dimain orang, contoh diputar di RRI. Kok lagu saya kok diputar ya? Kok saya enggak dapat apa-apa? Kayak gitu-gitu. Ya. Maka perlu ada wadah. Karena gini, Deng. Yang beratnya di ini, di apa namanya, di kita itu, kalau lagu sudah diputar, maka yang berhak menarik itu adalah lembaga ini, karena dia resmi dari negara. Maka LMK kita ini, Citra Nusa, ada LKB namanya, Langgam Kreasi, dan ada Prokarindo, produser ya.
2: Ini bedanya apa sih, Bang? Langgam Kreasi.
3: Langgam Kreasi itu pencipta.
2: Oh, pencipta.
3: Pencipta, khusus pencipta. Ya. Kalau ini Citra Nusa khusus pemain.
2: Oke.
3: Okay. Nah, saya mainkan kecapi, gendang suling, gitar, ya, gitu-gitu. Lalu produser, ada Prokarindo itu khusus produsernya. Produser juga bukan punya uang, tapi dia punya karya. Itu jadi produser. Disitulah kita mulai bahwa kepentingan inilah kita bareng-bareng seluruh Indonesia. Maka lahirlah lembaga ini. Dan memang pergulatannya sampai hari ini luar biasa. Karena kita mikirin bagaimana orang-orang kampung-kampung, di pedalaman, di pedesaan, di perbatasan di Indonesia, kita datangin, dia dapat royalti. Itu luar biasa. Nah, maka kita dorong kerjasama dengan Pemda, pasti lewat kementerian, sekarang Kementerian Kebudayaan. Maka kita bikin aturan yang mengikat. Maka lahirlah Undang-Undang Kebudayaan itu. Jadi itu perjalanannya menarik memang untuk dibahas.
2: Oke. Okay. Okay. Nah, mungkin Bang Arham ini, Bang Arham Langgam Kreasi Budaya berarti sebagai pencipta ya, Bang.
4: Oh iya, jadi saya sedikit menambahkan. Silahkan, saja tadi ya. Jadi kita ini sebenarnya dari hasil kongres musik.

0: LMK khusus untuk menangani atau memproteksi performing royalty dari para pencipta musik tradisi Nusantara. Terus yang kedua ada namanya Citra Nusa Suara. Itu LMK hak terkait, yaitu LMK yang menangani performing royalty dari musisi-musisi tradisional Nusantara. Terus yang ketiga itu LMK hak terkait juga untuk produser, namanya Pro Karindo Utama. Ini khusus untuk memproteksi performing royalty dari teman-teman produser musik tradisi Nusantara. Nah, ketiga LMK ini kita di bawah satu nama, namanya LMK berbasis musik tradisi Nusantara, seperti itu. Nah, kebetulan posisi saya saat ini berada dipercayakan ke dari teman-teman itu untuk menjadi sekretaris di lembaga manajemen kolektif Langgam Kreasi Budaya, seperti itu.
1: Oke, sejauh ini apa-apa saja kegiatan yang dilakukan atau yang disuarakan?
0: Ya, jadi yang pertama itu memang kita di awal itu kita harus mengumpulkan dulu yang namanya KTP, NPWP dari para musisi, pencipta dan produser. Ya. Jadi ada aturan dari pemerintah bahwa untuk mendapatkannya surat izin operasional dari Kumham waktu itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk LMK pencipta itu minimal 200 anggota. Jadi kita butuh 200 pencipta musik tradisional waktu itu. Sedangkan untuk produser dan musisi itu masing-masing 50. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Deng Jamal bahwa waktu itu kita ke beberapa provinsi, beberapa kota untuk mengumpulkan itu. Karena tidak semua juga teman-teman musisi ini tradisional ini memahami awalnya apa ini LMK ini. Jadi artinya ada pertanyaan juga, jadi tidak langsung memberikan juga data-data, karena kan ya kita tahu data-data itu kan juga hal yang rahasia yang penting ya. Jadi tidak, akhirnya dengan sosialisasi di awal itu tadi terkait dengan pertanyaannya apa saja dilakukan, kita kerap akhirnya kita harus melakukan sosialisasi, memperkenalkan. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kita sudah mendatangi kurang lebih ya mungkin hampir 20 kota ya. Program utamanya itu adalah sosialisasi. Kita harus terus mensosialisasikan keberadaan lembaga ini dan fungsinya untuk apa. Jadi targetnya itu adalah ke para pelaku musisi tradisional, dan yang paling penting adalah para user, penggunanya. Bahwa musik tradisional, ya musik pada umumnya sesuai amanah Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2014 ya, itu mengatakan bahwa ketika karya musik digelar, dipertunjukkan atau rekamannya dimainkan di ruang publik yang di tempat-tempat yang bersifat komersial, itu para pengguna ini wajib membayar lisensi yang namanya performing royalty kepada LMK. Jadi tidak langsung kepada para pencipta, pemain dan produser, tapi melalui LMK. Jadi jelas bahwa LMK ini posisinya adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan performing royalty yang digunakan oleh para peserta. Nah, itu yang kita ingin perkenalkan. Jadi kalau ditanya apa sih program utamanya, paling utama itu kita sosialisasi terus untuk memperkenalkan nih LMK sudah ada untuk khusus musik tradisi. Terus kemudian peranannya apa, fungsinya apa, itu yang ingin kita terus.
1: Bang Alex mungkin sebagai penampil ia pencipta juga ia begitu. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pencipta dan juga penampil, dan apa harapannya dengan adanya LMK ini?
2: Makasih Mas. Sebenarnya saya adalah pelaku seni yang dimana sekarang ini masih bergelut di dunia panggung to panggung. Jadi banyak ketemu teman-teman pemusik modern, pemusik tradisi, di mana sebenarnya sih banyak yang bertanya, terutama kasus Ahmad Dhani sama Agnes yang hak ciptanya ada sama Ari Bias, kenal juga kan. Nah, itulah sebenarnya pengetahuan musisi dan berkomunikasi sesama musisi supaya paham bahwa kita menciptakan sebuah karya itu juga ada hak di situ. Nah, di mana kita tempatkan hak itu supaya kita bisa mendapatkan hak itu saat nanti kita mati dalam perjalanan ini atau meninggal dunia, apa ada yang bisa ngambil hak itu nggak ya? Nah, di situ ada hak ahli waris juga. Nah, kalau lagu saya dipakai di kafe atau dipakai di hotel-hotel gitu, teman-teman banyak yang bertanya tentang itu, gimana caranya

0: spesifik saya dapat duitnya. Nah, ada PHRI yang di mana bekerja sama dengan LMKN. Ya. LMKN nanti diturunkan ke LMK. Nah, itu masing-masing punya regulasi yang sekarang itu Indonesia punya itu benar banget ini LMK. Mm-hmm. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa terlibat terjun langsung bagi-bagi duit. Bagi kebetulan bendahara di LMK Citra Nusa Suara.
1: Asik.
0: Jadi senang banget gitu. Jadi saya mencari teman-teman betul-betul baik yang sebagai kayak saudara, namanya pemusik itu kayak gitu ya, berteman itu kayak saudara gitu. Yang belum kenal, ayo buruan kalau punya karya mendaftar. Kalau enggak punya karya, ayo berkarya. Karena ini adalah harta warisan kita sebagai musisi, pencipta lagu, penyanyi. Karena ada hak terkait, ada hak pencipta lagu, dan itu masing-masing sudah punya pos-posnya gitu kan. Kalau di PNS jukdis ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita job desk gitu kan. Nah, masing-masing sudah punya. Hanya teman-teman pemusik itu mungkin ada malasnya kali ya, atau ketidaktahuan. Nah, fungsinya LMK ini ada 3 LMK di tradisional dan beberapa LMK di pop modern juga ada. Ada perintim dan sekitarnya gitu ya. Sudah ada semua pos-posnya. Tinggal teman-teman pencipta, penyanyi, pemusik itu ayo cari tahu di mana saya bisa mendaftar supaya mendapatkan hak itu loh. Dan itu sebenarnya gak rugi kita mendaftar, cuman 5 menit. Kalau ngecek ke apa namanya grup WA itu lebih lama daripada mendaftar. Jadi pesan saya sih, teman-teman pemusik, mendaftarlah. Kalau saya berbicara, Alex sudah pernah dapatin royalti? Saya hampir tiap bulan dapat royalti. Bahkan setiap hari besar itu dapat bonus. Karena saya juga ada di Citra Nusa Suara, ada di, gak apa-apa kali ya disebutin ya?
1: Gak apa-apa.
0: Pro Intim, ada Wahana Musik Indonesia, ada lagi namanya hak di mana kita manggung atau orang memakai itu hak terkait, tapi ini lewat yayasan bukan LMK. Jadi teman-teman pemusik yang pencipta lagu, ayolah jangan malas menulis biodata Anda. Tapi betul kata Om Arhan tadi, hati-hati jangan salah menempatkan data diri Anda termasuk KTP, NPWP, karena bisa dipakai orang lain. Itu sih pesan-pesan saya.
1: Oke. Okay. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan, Dayang Jamal sama Bang Arham, tidak banyak pencipta atau musisi yang tidak mengalami seperti keuntungan yang didapatkan Bang Alex ya.
2: Iya. Jadi kalau kita bicara konteks musik tradisionalnya, karena gini, LMK di Indonesia itu kan banyak ya. Yeah. Pencipta saja itu ada 5 kalau tidak salah, ada Ray untuk dangdut, yang tadi disebutkan Bang Alex itu Wami. Yeah. Wami itu yang untuk musisi-musisi pencipta kekinian ya, kayak Ahmad Dhani, Piyu kan semua ada di situ tuh. Yeah. Terus ada KCI. KCI itu ya untuk pop-pop nostalgia. Terus ada tadi Ray untuk dangdut. Nah, salah satunya ini adalah Langgam Kreasi Budaya nih kalau untuk pencipta ya. Nah, untuk mereka semua yang di pop ini ekosistemnya sudah berjalan. Ekosistemnya sudah berjalan. Okay. Artinya ketika misalnya lagu-lagu mereka dimainkan di ruang publik, entah itu di stasiun radio, di televisi, atau misalnya di bandar, apa di mall, perkantoran dan lain-lain sebagainya, itu kan sudah tertib. Artinya sudah berjalan pembayaran performing royaltinya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan para musisi tradisional, pencipta musik-musik tradisional? Nah, itu yang belum berjalan. Makanya ketika waktu kongres itu dibahas bahwa salah satu aspek untuk yang menguatkan ekosistem musik tradisi ini agar para pelakunya bisa mandiri, yaitu harus membentuk yang namanya LMK ini, 3 LMK ini. Karena dengan adanya ini sekaligus untuk memproteksi performing royaltinya, tapi yang paling penting adalah ternyata setelah kita berjalan di beberapa kota, kita baru menyadari bahwa LMK ini ternyata juga secara tidak langsung juga menjadi wadah edukasi bagi teman-teman. Ketika kita berkunjung ke beberapa daerah, ketemu para IO pelaksana event-event musik tradisional, festival musik tradisional, ketemu dinas-dinas setempat, mereka baru memahami, oh ternyata ada ya skema seperti ini. Ada yang namanya performing royalty. Mereka tuh taunya bahwa, wah, selama ini dapatnya dari YouTube, dari misalnya platform digital yang lain ya. Ternyata di royalty itu beda-beda. Ada yang namanya mechanical royalty, ada yang namanya sinkronisasi royalty, ada yang namanya performing royalty. Dan ini pos-posnya berbeda. Nah, khusus untuk LMK ini mainnya di performing royalty. Nah, itu baru banyak diketahui. Jadi misalnya festival nih, contoh, orang dibayar sebagai pemain, tetapi karyanya tidak dibayar. Terkadang kan kita memainkan karya bukan karya kita kan, karya orang lain. Misalnya saya memainkan karya Bang Jamal nih, Daeng Jamal di satu sebuah festival. Saya dibayar misalnya puluhan juta bersama teman-teman. Tetapi yang punya karya tidak dibayar kan penitia. Jadi kan tidak fair untuk itu. Nah, makanya ada sistem ini. Jadi dalam pembayaran itu adalah juga dibayar pemain sebagai profesional fee mereka yang pertunjukan dan juga dibayarkan juga karyanya berupa performing royalty melalui yang namanya LMKN. LMKN itu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan dari situ nanti didistribusikan ke masing-masing LMK di mana nama-nama tersebut itu jadi member di LMK yang mana nih. Nah, gitu. Jadi pada intinya yang disebutkan Bang Alex itu sudah berjalan untuk pop, tapi tradisi musik tradisi ini kita pelan-pelan untuk membentuk ekosistemnya nih. Jadi
1: bahkan di pop pun kalau kita melihat ada 29 musisi yang
2: masih kemudian banyak
1: melakukan gugatan,
2: masih banyak.
1: Ada yang menyampaikan bahwa masih banyak musisi yang belum mengerti sebenarnya, belum mengerti ini apakah penyelenggara yang bayar ataukah penyanyi yang bayar begitu seperti
2: itu apa. Memang ada di undang-undang hak cipta itu kan bahwa pengguna yang membayar itu pengguna. Nah, ini yang kita mau jelaskan siapa sebenarnya pengguna. Nah, ini itu menjadi perdebatan apakah yang penyanyi atau pemainnya atau yang memainkan karya itu atau IO atau penyelenggara. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau yang kami pahami itu adalah penyelenggara. Penyelenggara karena logikanya penyelenggara mengetahui berapa tiket yang terjual misalnya. Karena ada rumus perhitungannya gitu kan. Okay. Contoh nih, kalau live konser, kalau dia berbayar, ada ticketing, penjualan tiket, dia 2% dari penjualan tiket dan ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Misalnya kan ada VIP tiket itu. Tapi kalau untuk konser yang tidak berbayar tiket, itu diambil 2% dari biaya produksi event atau produksi musik diri. Jadi yang mengetahui itu kan penyelenggara sebenarnya. Jadi kalau untuk di posisi ini, ya kami memahami bahwa penyelenggara yang harus membayar. Tapi dalam perdebatan itu kan terlihatan bahwa ada yang menekankan bahwa yang penyanyinya yang harus bayar atau penyelenggaranya yang harus bayar. Tapi yang paling utama adalah kalau karya itu dimainkan, penciptanya harus dapat performing royalty-nya. Nah, ini menjadi masalah itu adalah penciptanya tidak menerima dan terkesan ini ada tarik ulur antara manajemen artisnya dan penyelenggara. Jadi ya intinya itu penafsiran ya, penafsiran yang berbeda. Tapi pada intinya pencipta harus dapat performing hak ekonomi dari karya dia dimainkan di.
1: Dan ini masih di
2: masih gitu ya. Masih.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Oke, Deng Jamal, kalau berbicara mengenai musisi tradisional, ini seperti apa keikutsertaan dan di LMK ini khususnya begitu? Dan apakah mereka ada sudah banyak yang mendapatkan royalti?
2: Oke, ya. Ini Pak Citra Nusa itu sedang proses ya, karena dia baru berjalan 6 bulan. Kalau hak terkait itu dibayarnya per 6 bulan royaltinya. Beda dengan pencipta, kalau pencipta per bulan. Itu bedanya di sini. Kalau Citra Nusa itu dia dapat royalti kalau lagunya diputar.
1: Oke.
2: Okay. Diperdengarkan,
1: direkam.
2: Direkaman. Mm-hmm. Maka besok itu kami akan berikan loka karya di SMK. Oh, okay. SMK dulu, mm-hmm. di gua. Itu kami kumpulkan para musisi, mm-hmm. tradisi ada sekitar 40 orang.
1: Ya,
2: 50-an yang ada 50 orang lebih ya. Hmm. Itu kami kumpulkan, memberitahukan bahwa karyamu kamu tidak bisa dapat royalti kalau tidak direkam. Hmm. Maka kita ajarkan bagaimana metode merekam.
1: Ya.
2: Lagu-lagu contoh misalkan saya main sindril ini. Bagaimana sih gaya sindril itu sehingga dia kedengaran enak, lalu diputar di mana-mana. Nah, itu baru dia bisa dapat royalti. Hmm. Bedanya dengan pencipta. Kalau pencipta tak duduk aja, saya duduk aja dapat royalti karena lagu saya diputar, dimainkan sama misalkan Bang Haram tadi. Nah, kalau Citra Nusa tidak bisa, ya direkam. Maka saya bisa dapat royalti kalau lagu saya dipublish. Berarti kan butuh perekaman yang bagus. Itulah yang kita mau sosialisasikan besok. Dan beberapa kotanya. Jadi kami ini, karena baru ini LMK ini, maka kita berjuang pelan-pelan. Temankan kawan-kawan, terutama gini, dengan apa yang berarti di tradisi itu, meyakinkannya susah sekali. Contoh misalkan nih, kita datang di satu kampung, misalkan saya ke Papua nih, orang Papua juga segampang itu mau. itu beratnya. Ah, ngapain sih rekam lagu saya? Anda aja rekam. Padahal sebenarnya kebutuhannya buat dia. Itu contohlah ini Maestro Desi, kan tahu kan? Selendaku kan, dengan gendang, Maestro gendang. Mana mau dia merekam karyanya? Padahal sebenarnya dia dapat royalti kalau karyanya diputar ulang. Itu bukan buat kita, tapi buat mereka. Itulah yang kami besok akan kami sosialisasikan ke teman-teman bahwa inilah pentingnya LMK ini hadir ke kita, terutama yang hal terkait.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Baik. Bang Aram, kalau pengumpulan royalti ini sumber-sumbernya dari mana saja sih?
3: Oh iya, itu di sesuai dengan aturan ini ya. Sekarang tuh di ada regulasinya, jadi ada beberapa kategori live event misalnya. Kalau live event itu ada yang konser, seminar, bazar gitu. Terus ada juga yang dari broadcast, penyiaran, termasuk misalnya di radio, TV dan lain-lain. Terus kemudian di tempat-tempat lain misalnya rumah-rumah bernyanyi atau karaoke, klub malam dan tempat-tempat hiburan lainnya, tempat wisata dan lain-lainnya. Nah, saya hanya ingin mencontohkannya misalnya di untuk live konser nih. Konser ini nanti nyambung dengan yang dijelaskan Deng Jamal tadi. Jadi untuk performing royalty ini kan terbagi tiga sebenarnya. Ada untuk pencipta, ada untuk pemain musiknya, ada juga untuk produser. Nah, kalau untuk pemain musik dan produser itu namanya hak terkait. Nah, kalau untuk hak cipta itu mereka dapat di pertama itu untuk konser live. Misalnya kita ada pertunjukan musik langsung, itu hanya pencipta yang mendapatkan tuh. Hitungannya 2% dari biaya produksi yang tadi saya jelaskan, yang ada yang tidak komersial, ada yang komersial. Yang berbayar tiket atau yang tidak berbayar tiket. Terus kemudian untuk musisi dan produser itu harus berupa fonogram atau rekaman. Karena kalau untuk live musik mereka tuh asumsinya kita tuh bahwa mereka sudah dibayar sebagai profesional fee gitu kan. Tetapi kalau untuk rekaman mereka baru dapat hitungannya 25% untuk para musisi, 25% untuk produser pemilik master rekaman, dan 50% untuk pencipta. Itu untuk rekaman, misalnya contoh lagu yang diputar di misalnya di mall atau dalam seminar kan kadang kita putar lagu gitu kan,
4: backsound
3: dan sebagainya, itu ada song listnya. Terus nanti pembayarannya tuh 500, kalau untuk seminar 500 ribu per hari. Sedangkan kalau untuk bazar, kadang kan kalau ada bazar dan pameran kan banyak stand-stand gitu kan, itu kan banyak lagu-lagu yang kadang diputar tuh, rekaman-rekaman lagu. Jadi dicatat berapa song list, terus dihitung tuh pembayarannya 1.500.000 per hari. Itu sesuai tarif yang sudah di ada regulasi dari apa namanya, peraturan apa sih, saya lupa nih, kan undang, diturunnya kan dari undang-undang hak cipta, terus peraturan pemerintah, terus yang terakhir itu soal tarif itu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang pengelolaan royalti hak cipta, ya. Terus pengelolaan pelindungan hak, yaitu saya lupa nih, peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2022, itu soal tarif tuh. Semua itu ada di situ.
1: Yang mengurusnya siapa Bang Arang?
3: Jadi yang ngurus tuh ada teman-teman dari LMK tentu, tentunya. Terus yang mengesahkan dari Kementerian Kumham waktu itu.
1: Baik. Bang Alex, ini kalau salah satu juga yang kemudian ramai diperbincangkan di 2025 yang mengatakan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi royalti, disebutkan bahwa potensi royalti musik di Indonesia diperkirakan capai 3 triliun. Namun dikumpulkan oleh LMK masih berkutat di ratusan miliar begitu. Sebenarnya seperti apa Bang Alex ini sebagai bendahara begitu LMK berbasis musik tradisi Nusantara khususnya, apa yang menjadi kendala?
4: Sebenarnya sih sumbernya sudah bagus, tapi mau dibagi kemana nih uang nih? Nah, artinya ada payung.
1: Sumbernya sudah bagus, capaiannya memang sudah jadi tercapai.
4: Ya kalau sekarang potensi, 80% itu pekerjaan Kementerian Kumham tentang hak cipta itu sudah bagus sebenarnya. Cuman ya kembali lagi ya kata Ahmad Dhani, tapi kalau kita bahas itu terlebar ya. Intinya poinnya gini deh, masyarakat harus dikasih pintar dulu tentang musik, tentang hak cipta itu dulu. Kalau setelah ada itu, automatically dana yang ada di pemerintah sana, hak itu kan hak mereka. Cuman kan pemerintah mau bagi kemana nih? Ini kecap ini mau dibagi kemana nih? Bagi-bagi kemana? Sedangkan orangnya nggak pintar gitu ya, mau dibagikan gitu. Harus disuapin terus, sampai kapan gitu? Mungkin seperti itu ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi dana sih udah ready gitu. Cuman kan disuruh mendaftar aja, mengisi biodata mereka, susah gitu. Jadi dana yang ada di sana, yang ratusan miliar, bahkan triliunan, bingung juga pemerintah mau bagi kemana mas gitu.
1: Oh malah bingung.
3: Bang, ya, jadi sempat sih diskusikan ini ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol di komisionernya LMKN yang salah satunya tadi Pak Yesi ya, sering diskusi itu. Ya. Memang banyak potensi royalti itu sampai triliunan. Cuman permasalahannya bagaimana kita menarik itu, ya kan? Ini saya tambahkan saja ya, dari Bang Alex. Artinya misalnya gini, contoh. Misalnya
4: lagu salah satu
3: user lah, saya tidak menyebutkan siapa, misalnya salah satu user.
4: Anggap saya dulu.
3: Anggap lagunya Bang Alex. Mungkin di situ ada 1M misalnya kan. Yeah. Tetapi karena memang regulasi kita ini, namanya gini, undang-undang hak cipta itu udah oke. Cuman penegakan hukumnya itu menurut kami itu masih kurang. Artinya antara reward and punishment-nya itu belum berjalan ya. Artinya karena padahal jelas sanksinya tuh pidana dan denda, misalnya di undang-undang hak cipta jelaskan seperti itu. Siapa yang menggunakan lagu seseorang tanpa ada izin atau membayar performing royalty di ruang publik yang sifatnya komersial itu mendapat pidana dan atau denda sampai 1 sampai 4M kan terjelas.
1: Tapi faktanya
3: gini, misalnya user nih Bang Alex ada 1M di sini di user. Usernya mengatakan nih, kalau daripada saya bayar Anda 1M, saya bayar misalnya lawyer nih. Kita kasuskan nih, lebih baik saya rugi 500 juta ya kan, kasusnya menang. Terus kemudian saya hanya bayar 500 daripada saya bayar 1M misalnya kan. Nah, sedangkan di LMK sendiri ini kan kalau kita mau ladeni, duit yang digunakan juga untuk bayar kan dari royaltinya teman-teman juga kan. Jadi daripada kita bayar, udahlah ada dulu gitu, ada dulu. Jadi daripada royaltinya ini lagi yang kita pakai untuk sewa lawyer misalnya kan, untuk memenangkan kasusnya. Jadi teman-teman gak dapat juga, kasusnya bisa menang tapi dapatnya kecil kan. Jadi daripada berkasus seperti itu, ya kita pertahankan dulu apa yang ada sambil kita mendorong agar menjalankan regulasi itu semakin ya rapi, antara reward dan punishment-nya semakin berjalan dengan baik. Nah, itulah salah satu juga bentuk sosialisasi kita nih kalau datang di LMK. Karena di terus terang kita di LMK berbasis musik tradisi ya, tidak ingin menempuh jalur-jalur seperti itu. Kita ingin secara persuasif. Makanya yang kita datangi selain pelaku adalah user. Nah, user terbesar musik tradisi di Indonesia kan dari dinas pemerintahan. Ini kita sampaikan bahwa ada regulasinya, tolong dijalankan, dan kalau ini berjalan ya musisi tradisi itu bisa mandiri. Jadi saya pengalaman di pelaku musik tradisi, kalau kita dulu mau keluar daerah dari Makassar mau ke ada event di Jawa atau mau keluar negeri, istilahnya teman-teman itu kita todong-todong proposal dulu kemana gini baru bisa jalan kan. Nah, kita juga mau mandiri tanpa ada jalan seperti itu, dengan adanya pengelolaan royalti yang kita dapatkan dari karya kita, mau kemana saja bisa karena sudah ada anggarannya, jadi bisa mandiri. Nah, itu yang kita dorong ke pemerintah bahwa tolong kita jalankan bareng-bareng regulasi ini, sudah ada kendaraannya namanya LMK berbasis musik tradisi, ayo kita jalankan, karena ini juga bukan untuk siapa-siapa, untuk pencipta, pemain musik, dan para produsernya. Mungkin seperti itu.
5: Ada kasus kayak gini nih, pengalaman saya. Kebetulan almarhum Haji Dose itu kenal, dekat gitu ya. Investor dari Republik Band. Jadi ada lagunya itu dipakai di Malaysia. Itu lumayan lama, sebelum ada LMK kalau gak salah deh. Terus masih di YouTube udah ada sih. Nah, itu lagu dipakai sama orang Malaysia naikin YouTube. Itu viewsnya banyak tuh. Nah, kepintaran kecerdasan almarhum Haji Dose, dia klaim tuh. Kebetulan dia memang kalau asal lawyer juga dia kan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu YouTube itu jalan terus, viewsnya, duitnya masuk terus, tapi bukan ke yang posting yang share video itu. Tapi jatuhnya duitnya ke almarhum Haji Dose tuh. Nah, itu kepintaran beliau itu. Nah, teman-teman banyak juga yang terjadi kayak gitu. Kita naikin YouTube gitu kan, tapi gak ngerti bagaimana caranya sih men-share ke YouTube supaya hak cipta itu, hak karya kita itu tetap masuk ke kita. Jadi berbaginya di sama YouTube, sama kita sendiri gitu, sebagai pencipta dan penyanyi gitu. Nah, makanya LMK ini terjun ke lapangan langsung beberapa provinsi ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pencinta, peminat musik gitu. Kayak gitu sih.
1: Dan untuk mendapatkan keuntungan ini harus bergabung di
3: harus. Jadi iya, kalau tidak bergabung di LMK, dia tidak bisa mendapat distribusi royalti, walaupun royalti dari karyanya itu kita tarik. Itu nanti jadinya namanya unclaimed. Dan itu diatur dalam regulasinya LMKN bahwa 2 tahun kita mendapat waktu untuk mencari atau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya karya untuk mendaftarkan diri. Tapi ketika 2 tahun lewat ini tidak ada proses itu, dananya akan dibagi ke semua anggota LMK yang terdaftar. Jadi bukan ke LMKN juga, bukan ke LMK juga, tapi kembali lagi ke para pelaku musik nih, musik. Jadi ya tentunya di situ ada pembagian-pembagiannya.
1: Sudah berapa persen bang untuk keikutsertaan?
3: Kalau LMK tradisi nih, LMK tradisi itu alhamdulillah di tahun 2002, kita mulainya 2002 Juli ya, 2024 baru 6 bulan sebenarnya, kita mengumpulkan sekitar, ya biar banyak kedengaran ya, 50, ada 50-an juta. Dan di akhir di akhir tahun kemarin juga, di awal tahun ini kita juga dapat yang namanya pembagian royalti unclaimed, itu ada 100-an juta, dan itu sudah kita distribusikan sekitar 70-80% ke anggota. Jadi waktu di malam lebaran kemarin ya, teman-teman di LMK tradisi itu khususnya pencipta nih dapat THR. Ada Bang Alis juga dapat, Bang Jama juga dapat, saya juga sebagai pencipta karya-karya tradisi.
5: Tapi itu tertolong dari karena saya cepat-cepat registrasi mengisi biodata saya. Kalau enggak ya enggak dapat juga.
3: Enggak dapat juga karena jadi, itu harus
5: poinnya member. Sebenarnya poinnya sih cuman isi biodata Anda, yeah, kalau punya karya cepat-cepat isi, yeah, supaya masuk list untuk pembagian.
3: Betul.
5: Hak Anda sendiri gitu.
3: Karena kita kan juga diaudit kan, ada audit juga, dan itu salah satu syarat untuk perpanjangan izin operasional. Kalau hasil auditnya juga menjelaskan bahwa ada permasalahan di sini, itu tidak akan dapat izin operasional dari Kementerian Hukum. Jadi intinya itu.
1: Ini kita bacakan juga untuk beberapa komentar. Ada yang menanyakan kenapa tidak diwajibkan kepada para pencipta atau musisi untuk mendaftar di LMK ini? Kalau tadi salah satu yang disampaikan Bang Alex, sesusah itu mau dibagi-bagi ke siapa begitu?
5: Iya.
1: Terus ada yang menanyakan juga, kalau musisi daerah katanya itu dapat royaltinya, sumber-sumbernya dari mana saja?
5: Nah, yang tadi dulu, yang pertama dulu kali ya. Kenapa nggak diwajibkan gitu ya?
1: Iya.
5: Karena kita musisi, pencipta lagu, penyanyi ini kan freedom prinsipalnya. Bebas tapi berkarya.
1: Ya.
5: Nah, pada saat kita kecerdasan kita ada di titik yang dimana karya kita sudah di puncak, artinya secara independen bahwa saya sudah puas nih bikin lagu nih, udah keren banget nih, udah gue share nih di YouTube, gue share di radio semua, terus gue nunggu job dong off air, kapan gue dipanggil ngejob nih, tapi karya saya ada tuh diputar di radio, di YouTube, di TikTok, tapi duitnya kemana ya? Nungguin hasil dari TikTok yang dimana TikTok yang teratas sekarang ya, walaupun di short itu punya TikTok juga, short YouTube gitu kan. Tapi dia enggak pernah dapat namanya royalti yang betul-betul, oh ini loh reel saya nih, duit saya nih. Nah, kalau enggak diwajibkan, kalau diwajibkan itu berarti Anda tidak berkarir di tempat lain dong. Hanya musik aja terus gitu kan. Tapi kalau Anda pintar bagaimana Anda bermusik bisa menghasilkan uang, ya bisa-bisa aja sih 100% di musik gitu. Karena kita bermusik juga kan butuh juga teman-teman lain. Karena pemusik itu, penyanyi, pencipta lagu, itu kebanyakan di kamar ya, atau satu room. Lingkungan lain kita gak kenal, jadi gak juga gitu kan. Orang dulu juga bermusik sampai ke hutan-hutan gitu kan, musik tradisional itu. Tapi dia butuh orang lain juga. Ya orang lain seperti ini, saya dapat pengetahuan dari radio, oh begini loh kalau kita lagi sosialisasi gitu. Jadi makanya nggak diwajibkan. Kalau wajib itu nggak bisa bergeser lagi kan.
3: Tambahan juga dikit.
2: Silakan.
3: Mungkin Bang Jaman.
2: Ada satu info yang perlu kawan-kawan pendengar tahu bahwa LMK berbasis musik tradisi ini bukan cuma musik tok sebenarnya,
5: betul,
2: tapi pengiring teater juga penting. Musik teater,
3: musik tari,
2: musik tari, musik film, musik tradisi ya. Jadi kami itu, karena kita turun di daerah untuk mengambil data itu, tadi itu yang pertanyaan pertama, kami yang turun ke daerah hampir 20 kota, itu tidak ada yang bahkan enggan memberikan KTP. Anda bisa bayangin, kami datang dengan biaya negara ini. Kita kumpulkan, negara yang kumpulkan itu. Misalkan di, contoh di Makassar nih, di Makassar dikumpulkan di gua tuh. Bang Gilan Ramadhan yang datang, boro-boro mengasih KTP. Ngisi pom aja nggak mau, apalagi mau diwajibkan. Wah itu yang berat sebenarnya bang. Itu makanya saya bilang memang tradisi itu agak-agak gampang-gampang susah tuh membedahnya, terutama di kitanya ya, di pribadinya itu. Jadi terus terang musik, berbicara musik di sini, di tari juga, makanya sekarang, kami juga besok akan menyampaikan hati-hati para koreografer, para koreografer tari, jangan pernah Anda memakai musik orang kalau kamu tidak izin, maka itu akan dapat royalti yang, kan itu akan ter royaltinya. Itu kami punya PH yang tentang regulasi itu bisa menegur langsung, bisa somasi. Film saya juga fungsi film langsung dapat royalti dan dapat fee langsung. Teater kalau saya mainkan kecapi orang, siapa nih yang saya kasihkan ininya? Itu jadi musik ini yang menarik di tradisi kita ini, di LMK tradisi, karena semua elemen masuk, apakah dia sebagai pemusik tari aja, itu diambil, apakah dia hanya pendendang, orang-orang contoh misalkan di Toraja ya cuma nyanyi di gunung, itu kita rekam bahkan lebih dahsyat hasilnya. Itu royong misalkan, dondo misalkan, itu menarik. Artinya kara-kara itulah yang kita kumpulkan ulang, kita kaji ulang. Itu menariknya. Jadi LMK berbasis tradisi ini bukan hanya genrenya sebenarnya bukan hanya trennya tapi juga bagaimana mengolah masa lalunya kita baik, ambil baik. Gitu ya.
1: Ini ada yang menanyakan juga yang bergabung Admira yang bertanya kalau sebagai penampil sering nyanyiin lagu orang di wedding misalnya itu wajib bayar royalti juga enggak? Itu seperti apa katanya aturan ketika ingin menggunakan hak cipta orang lain?
3: Jadi kalau untuk penyanyi pemain musik sebenarnya tidak ada masalah, kamu main aja lagu apapun itu tidak ada masalah. Okay. Yang harus bayar kan penyelenggara, misalnya IO yang mengundang. Tapi kalau untuk konteks wedding itu di aturannya itu belum ada, untuk hajatan itu belum. Sama justru kalau kita ya kalau kita tarik royalti itu justru jadi apa? Pungutan liar kalau itu. Tapi kalau misalnya kayak konser, mungkin kita main di acara pembukaan misalnya hari jadi daerah atau apa ya kan, atau kampanye politik kan itu konser itu ya. Itu ada performing royalty-nya dan harus membayar IO atau penyelenggara. Pemain musik enggak usah. Kalau versi kami ya.
1: Ini yang nanya juga kalau

0: Makassar pagi ini.
1: Megahertz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia sekali bersama dengan kita dalam program siaran kami Makassar malam ini. Dan berikutnya nih pendengar, Irsan akan terus menemani Anda, terutama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di hari Jumat ini pendengar, kalau di hari Jumat biasanya tuh lagunya lagu-lagu mancanegara biasanya ya, atau lagu Indonesia. Irsan lupa-lupa ingat. Nanti coba Irsan spilkan 1-2 lagu ya. Kira-kira lagunya siapa yang akan menjadi jagoan kita kali ini pendengar. Anda tentunya Irsan undang bergabung bersama dengan kami di 0821-3333-9440. Anda dapat bergabung lewat line telepon tersebut yang sudah Irsan sampaikan untuk Anda. Terus dalam line telepon itu dapat dipilih lagu-lagu apa yang nantinya pendengar inginkan untuk diputarkan. Lewat line telepon kami di 0821-3333-9440. Yang udah gabung lewat line telepon biasa, sabar Ki, di nanti Irsan angkat teleponnya, sabar-sabar. Pasti diangkat teleponnya, sabar dulu. Ini daftar list lagunya Irsan lagi dirapihkan dulu. Saat lagi nanti Irsan hadirkan juga lagu-lagu apa saja yang bisa dibacakan oleh pendengar-pendengar Pro 1.

Ada sedikit gangguan teknis pendengar ya di daftar lagunya Irsan. Jadi saat ini Irsan mencoba untuk bisa memulihkan daftar lagu kami yang ada sedikit kendala. Saat lagi nanti Irsan akan kembali menemani Anda sekalian pendengar.

0: dapat redakan batuk membandel.
1: Pendengar, terjadi kendala teknis nih yang saat ini belum bisa kami atasi. Kami mencoba untuk bisa menghadirkan yang bisa menghibur Anda, pendengar, di kali ini, di malam hari ini, pendengar. Saya coba menyelingkan Anda untuk

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda yang mau gabung, ini ada Pak Ahmad Yani di WhatsApp. Sabar ya, saya ke telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bagaimana kabar Ustaz?
0: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana karya bata ini Pak?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat juga di?
1: Iya, Manjaling.
0: Iya, Pak Gafur di Manjaling. Pak Gafur.
1: Iya.
0: Lagu-lagu mancanegara ini saya pilihkan. Miki atau mau pilih sendiri? Iya. Yeah.
1: Pilihkan, Mak.
0: Saya pilihkan Miki. Iya, yeah, kalau begitu. Banyak. Iya, kenapa ini?
1: Yang baik-baik kah?
0: Iya, yang baik-baik kah? Kayak tomat jual mangga ini kupilihkan kayak manis-manis. Menyapa ke dulu Pak Gafur Tabe.
1: Pertama di siku dulu.
0: Heeh.
1: 14 ya, Bang. Pesan 17.
0: Iya. Yeah.
1: Wandatu.
0: Heeh.
1: Bobby di Polman. Ahmad yang Rasmun di Sepeng.
0: Iya. Yeah.
1: Indah Lempah di Sepeng juga.
0: Heeh.
1: Nurmina Nur.
0: Iya. Yeah.
1: Arpa di Selayar.
0: Mm-mm.
1: Papa Ajar di Palopo. Bunda Sopi Sawah.
0: Iya. Yeah.
1: Hesti sama Tantri.
0: Mm-hmm.
1: Cirsinta di MU.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Asli Yoto.
0: Iya. Yeah.
1: Semua-semuanya,
0: Mudi.
1: Lanjut tugas, assalamualaikum.
0: Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp ini, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsa.
0: Halo Pak Yani, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ada mika hawa-hawa hujan sopeng ini?
2: Tidak ada pi tanda-tandanya ini.
0: Tidak ada pi mendung-mendungnya, tidak ada pi juga?
2: Tidak ada.
0: Berarti menyala sekali kalau siang di sana?
2: Iya, menyala.
0: Semoga lekas-lekas bisa ada mendung-mendung lah minimal ini ya Pak Yani.
2: Iya.
0: Oke Pak Yani, iya. Saya bacakan dulu daftar lagunya.
2: Iya.
0: Saya bacakan atau dulu.
2: Pilih kami saja Pak.
0: Saya pilihkan Miki. Oh iya, saya pilihkan Miki. Menyapa iya. Dulu kalau begitu.
2: Ya, baru lewat ada Pak Gapur.
0: Mm-hmm.
2: Ada Tika,
0: iya.
2: Ada
0: Indah
2: di Sopeng. Ada Layasari, ada Ama, Aulia, iya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Rustam Prahara. Ada Rustina Yasir, Yangin Rawang, Maimunda Gani.

0: Lanjut perjumpaan tak, saya bacakan kayak dulu di lagu-lagu apa yang bisa kita pilih. Saya bacakan dulu. Ada lagu untuk ini dulu Pak Ing ya tadi ya. Pak Yani dan juga Pak Gafur, saya pilihkan lagunya Eagles dengan Hotel California. Untuk Anda yang lain dapat memilih nih, ada Dunhill dengan Love of My Life. Ada juga Robbie Williams dengan She's the One Okay. Ada Shania Twain dengan From This Moment On. Leon Ramos dengan How Do I Live. Ada Savage Garden dengan I Knew I Love You. Ada juga Mandy Moore dengan I Wanna Be With You. Ada Michael Bublé featuring Reese Witherspoon dengan Something Stupid. Jessica Simpson dengan When You Told Me You Love Me. Dan lagunya Westlife, More Than War. Nah, kira-kira mau ke yang mana pendengar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini di mana?
1: Yang biasanya.
0: Yang biasanya ya, siapa ini ya? Coba.
1: Pak Bahar di Bone Camning.
0: Oh, Pak Bahar di Bone Camning.
1: Iya. Lebih bagus kalau kita pilih kamu lagu.
0: Oh, lebih bagus kalau saya yang pilihkan ke lagu.
1: Kalau lagu mancanegara kan tidak ada apa namanya, tidak tahu kira apa judulnya itu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi saya pilihkan Miki Padeng kalau begitu, Di.
1: Ya, kalau air saya mau milih lagu, terserah kita apa mau diputar, yang penting bagus.
0: Yang penting bagus, insya Allah.
1: Iya, iya, iya. Di.
0: Iya, silakan.
1: Orang mengantri ke siang.
0: Iya. Yeah.
1: Pertama buat Bonda Tidak Pendra. Pak Umar di Pampang 1 bersama Win Ursia. Menarik Kemal di Maros. Pak Ali di Mantimurung.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, yang lintas lu di Sopeng. Ada juga Amar di Kota Baru. Terus Maya di Gorontalo. Ya semuanya tak pernah kecewali.
0: Semuanya ya, Mi. Oke, okay, deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Kak Hesti di sana. Halo, assalamualaikum Kak Hesti.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabar ini Kak Hesti? Sehat-sehat Jiki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Kalau Dede Irsang?
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah bertanya. Kak Hesti. Lagunya siapa Irsan putarkan Ki?
2: Ada lagunya Westlife.
0: Westlife ada. More Than War, oh, ya. Irsan ada nih. Ini bagus juga nih.
2: Iya, bagus itu lagunya.
0: Nah, yang itu aja ya. Saya siapkan, Dik.
2: Iya. Okay. Lagunya buat siapa?

0: Buat semuanya nih. Ada juga Ardi bareng Arjuna. Buat semuanya nih Dede Irsan.
1: Buat semuanya, Mi.
0: Iya,
1: Oke
0: Dede
1: deh.
0: Irsan. Hadijah Ki kalau pulang.
1: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi berikutnya nih? Saya telepon biasa dulu di ganti-gantian ya, Irsan angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dede Irsan.
1: Oh, jadi Dede Irsan mak sekarang juga ini.
2: Iya, ikuti.
1: Ikuti anu tadi di ke Hesti di.
2: Iya.
1: Oh, begitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ibu Andi Anissa. Yeah. Kenapa, Ki?
2: Apa kabar Dede Irsan?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana Ibu Andi Anissa?
2: Alhamdulillah dinding digempur Dede Irsan ya.
1: Belum beda hujan, tanda-tanda hujan di Bantaeng ini, Ibu Andi Anissa?
2: Tidak ada Dede Irsan.
1: Aduh, semoga cepat ini di, semoga cepat bisa dapat hujan juga di sana.
2: Kalau dapat turun.
1: Kalau dapat Miki geser-geser juga ke Makassar, Di.
2: Ya iya lah.
1: Lagunya siapa ini mau diputarkan?
2: Lagu apa sih itu, Dede Irsan?
1: Yang belum dipilih ya, Irsan baca ya. Di sini ada lagunya Dan Hill dengan Love of My Life, ada Robbie Williams dengan She's the One.
2: Itu mau.
1: Oke, Robbie itu Williams mo. Ya. Oke, deh Irsan siapkan kalau begitu. Menyapa Ki buat siapa ini?
2: Buat Ibu Indah Sopen. Makassar tahu Irsan.
1: Siapa yang di Makassar?
2: Pak Bobby, Isang, Ica.
1: Oh, ada di Makassar, Ica.
2: Iya.
1: Oh, Masya Allah. Iya.
2: Buat Pak Bobby.
1: Iya.
2: Pak Abdul Sewa, Bunda Sopi, Tantri. Pak Yusuf, Pak... Siapa lagi tuh deh? Semuanya paling deh.
1: Semuanya, Mudi.
2: Biasanya buat... Pak Kim, selamat istirahat.
1: Oke, kalau begitu.
2: Buat Irsan.
1: Iya. Iya.
2: Jangan cepat apa nih? Turun-turun badan tadi.
1: Waduh, doakan dong biar cepat turun.
2: Jangan
1: ya.
2: Jangan gemuk-gemuk.
1: Iya, amin. Semoga enggak gemuk-gemuk mini.
2: Cepat. Nanti sempit bajuta.
1: Iya. Oke deh kalau begitu Ibu Denisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke Makassar dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Salam, ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kasri Sinta, bagaimana Karibata?
3: Aman.
1: Sehat-sehat Jiki, Di?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat Irsan Kak Sinta. Terima kasih banyak sudah bertanya.
3: Iya, apa makan telur saja supaya turun badannya.
1: Waduh, nanti malah kelaparan. Nanti malah kelaparan Irsan.
3: Coba bikin ini, bikin ramping nanti buat perutnya.
1: Oh begitu. Badannya. Boleh dicoba kalau begitu.
3: Lapar.
1: Kak Sinta?
3: Iya.
1: Lagunya siapa Irsan putarkan?
3: Apa tadi itu yang kedua, ketiga.
1: Yang mana? Coba Irsan ulang dulu ya, yang belum dipilih ya. Ada Dan Hill dengan Love of My Life, ada Shania Twain. Itu aja ya?
3: Iya itu.
1: Oke, ada Irsan siapkan. Menyapa dong untuk siapa ini?
3: Ada tadi Ibu Anissa dengan pakinya, ada seperti tadi Saras Danayasi, Tamsa Maisar, ada Ibu Uli Ape, Tantri, Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, Tamsa Putra, terus ada Aldi Dayan, Bapak Puan Batu.
1: Iya.
3: Terus itu ada Bunda Sopi, Kak Inati Salara, Mbak Dewi. Terus ada Buset, ada Uki, ada satu lagi Waida Matawati Aman.
1: Iya.
3: Dan semua-semuanya.
1: Dan semua-semuanya ya.
3: Semua-semuanya ya. Buat Kak Isa adalah ya. Mudahkan rezekinya dan cepat.
1: Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah lengkap 5 orang penelpon ya. Nanti Irsan angkat lagi telepon tak? Saya putar dulu rangkaian lagu yang sudah disiapkan oleh musik director saya Bang Arfan Yusri yang berhasil menyelamatkan playlistnya Irsan tadi ya. Tiba-tiba error, mungkin karena Irsan salah pencet atau gimana tadi ya. Lagunya California dari Eagles. Irsan hadirkan untuk Anda.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak

0: Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berikutnya ada rangkaian lagu lainnya yang dapat Anda request di 0821-3333-9440 bareng Irsan Saputra di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada siapa lagi kah di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Irsan Saputra.
0: Iya, yeah, Densewang, bagaimana Kareba?
1: Kareba maji bos, madece
0: mas. Alhamdulillah.
1: Melo.
0: Nggak panas di rumah ini?
1: Masih.
0: Panas sekali.
1: Iya, nah tidak ada, tapi hujan kodong.
0: Biar malam.
1: Iya malam ini malam panas.
0: Deh, capek pikir rompa yang itu.
1: Les, ini bang sarung di kipas begini.
0: Nih sebab lagunya siapa diputarkan ki?
1: Ada lagunya, lagu-lagu tahun 70-an dari Amerika Latin itu.
0: Tunggu dulu, dari laguku ini kalau 70-an tidak ada, rata-rata kayaknya paling tinggal 90-an mami Irsan lihat ini.
1: Tapi ada orang lagunya orang Amerika Latin.
0: Oh kalau Latin bukan. Ini kalau bukan Inggris, Amerika banyak sih rata-rata di sini. Kalau Latin kan Latin agak beda sedikit juga biasa lagunya.
1: Iya.
0: Tapi nanti Irsan pilihkan, Dik.
1: Oke deh.
0: Oke deh, pakai dulu buat siapa ini?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus Arjuna. Ama di Kalimantan.
0: Iya. Yeah.
1: Opadin, Anissa Hakim, Manuel.
0: Iya, yeah, ada siapa lagi?
1: Fajar, Puan Datu, Indah Ica, Ibunda Sopi, Tantri, Sandra Yusuf, Pak Bobby di Polman.
0: Iya. Yeah.
1: Asri di Wotu. Dineri Tiga di Sabang.
0: Iya. Yeah.
1: Arpa di Silayar. Ismail Yuda, Jabar, Pak Radi, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Samsia Mahibar, sama Ibu Dewi Ibu Dukunyir, Bapio, sama Siumi dan Lumo.
0: Oke deh.
1: Semuanya nih tanpa kecuali.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Isan Saputra sehat selalu lanjut tugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sewang dari Makassar kita bergeser ke Pare-Pare pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Halo Mbak Tantri, bagaimana kabar?
2: Halo juga, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Di mana iya. Ini bukan di rumah toh?
2: Betul, saya di rumahnya Tante.
0: Ah, di rumahnya
2: Tante lagi sakit.
0: Oh kodoh.
2: Iya.
0: Yang ini, yang iya, terakhir sakit, cerita jadi itu.
2: Iya, saya jaga ini karena apa ya? Ya, mungkin tinggal menunggu waktu.
0: Oh begitu.
2: Kalau saya lihat.
0: Iya.
2: Iya.
0: Semoga aman-aman semua.
2: Jadi begadang sih ini. Iya.
0: Kodong.
2: Itu nih ada sepupu dari Berau besok baru terbang. Dia bilang tadi kalau kita lihat mamaku bagaimana? Ya kalau saya lihat belum pi. Iya. Mungkin ditunggu sih.
0: Iya.
2: Iya begitu.
0: Begitu.
2: Kan ada tanda-tandanya.
0: Biasa begitu memang jadi, itu katanya.
2: Iya. Itulah maksudnya dia tidak mau makan, tidak mau minum gitu.
0: Oh, enggak mau memang makan sama minum.
2: Enggak, maksudnya menolak sudah.
0: Oh, begitu dia.
2: Iya, jadi tinggal dijaga ini di sini bersama semua sepupu di sini.
0: Amin.
2: Saya dengar monitor di sini. Yeah. Saya mau lagunya ini. I wanna be with you.
0: I wanna be with you dari Mandy Moore ya.
2: Yeah, I wanna be with you. Yeah,
0: oke, okay, Irsan siapkan.
2: Iya. Yeah.
0: Menyapa dulu dong buat siapa ini?
2: Menyapa dulu ada Hesti. Buat Hesti, saya ada di Sumpang ini, Hesti. Siapa tahu ada itu yang sering datang di situ, tolong kasih tahu.
0: Iya, iya.
2: Terus buat Pak Bela Sewang, ada Sri Sinta tadi, ada Pak Ahmad Yanitasmul, ada Bunda Sophie, ada pokoknya buat semuanya saja tanpa terkecuali yang sebelumnya Pak Antri. Soalnya enggak mau ribut-ribut.
0: Oke, kalau begitu.
2: Oke, bisa silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi ya? Ada Kak Uki ini. Halo, assalamualaikum Kak Uki.
3: Waalaikumsalam.
0: Di mana Ki ini?
3: Di rumah Ji, di Dayak.
0: Oh, di Dayak Ki. Aman-aman di Dayak ini Kak Uki?
3: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah, masih bagus Ji air di Dayak Kak Uki. Masih mengalir Ji.
3: Ya, masih lancar.
0: Alhamdulillah. Belum ada tanda-tanda hujan kayaknya Makassar ini Kak Uki.
3: Iya,
0: masih belum panas. Ada. Masih panas sekali.
3: Iya.
0: Oke deh Kak Uki, lagunya siapa Mami ini diputarkan Ki?
3: Mengikut Mbak di lagunya Kak Tantri tadi.
0: Oke, kalau begitu di Mandy Moore ya, saya siapkan Ki. Yeah. Banyak apa Ki dulu untuk siapa?

0: juga, ada Pak Asri, Pak Bobby, ada Pak Gapur, ada Zul, ada Seth, dan semuanya yang lagi monitor. Buat
1: Oke
0: Ade
1: deh.
0: Irfan, selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dua penelpon lagi ya. Di telepon biasa dan juga di telepon WhatsApp-nya. Karena di telepon biasa belum masuk, saya pindah ke telepon biasa WhatsApp dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Arjuna ini.
2: Ya, sepertinya masih berbukit di Baruga 2 ini.
1: Bagaimana Kareba ini?
2: Alhamdulillah, cuaca masih panas.
1: Iya, masih terasa sekali ini panasnya Makassar.
2: Iya, itu hawanya tanah-tanah itu luar biasa.
1: Betul, apalagi kalau sudah
2: di dalam tanah.
1: Kalau sudah tengah-tengah hari itu Masya Allah ya, panas sekali.
2: Iya, makanya saya sarankan kepada pendengar RI Pro 1.
1: Iya,
2: rajin-rajin mungkin susu air putih.
1: Betul itu.
2: Kalau air kelapa juga bagus tonji.
1: Bagus tonji juga itu.
2: Air kelapa beserta isinya.
1: Kalau begitu iya. Bang Juna tinggal ikutan Mami lagunya, enggak apa-apa ya?
2: Iya, ikutan Mami kita. Mengapa ikutan?
1: Oke deh, menyapa sih dulu untuk siapa ya?
2: Turut meramaikan yang baru lewat tau ke KUK di Daya. Siap-siap selalu. Tambah entasmen di Sope, Mbak Tantri, Hesti juga. Apa kabar Pak Gopur? Siap-siap di Pak Gopur. 14 Hewan di Pesan 17.
1: Iya.
2: Terus Samsara Mesa di Mantaeng. Apa kabar Bunda Suti di PT Impau Pau.
1: Iya.
2: Terus Ibu Inek di Selara juga di Muncung Loe.
1: Iya.
2: Terus Pika di Sabang, Asli di Wotu, Pak Lubus di Mari-Mari, Maya di Bone ya.
1: Maya.
2: Iya. Tante Serli.
1: Maya di Gorontalo tahu tadi.
2: Oh dari Gorontalo deh.
1: Iya.
2: Selang kenal ya.
1: Oke.
2: Buat Bung Irsa lanjut tugas ki.
1: Terima kasih.
2: Jaga kesehatan selalu ya.
1: Amin. Kita juga sehat-sehat ki di Bang Juna.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir pendengar silahkan sebelum Irsan putar lagu dan sepertinya juga akan menutup perjumpaan kita kali ini. Kalau masih ada telepon biasa berdering. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Tunggu sabar ya, belum Irsan dengar suara tak. Nah, ini terdengar Mini. Halo, assalamualaikum. Bagaimana Kak Reba?
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita aku ditembus Dede Irsan baru datang suaraku, nah.
1: Iya, tadi ternyata ada settingannya yang Irsan lupa pencet tadi.
3: Sengaja itu. Dede Irsan pasti gitu.
1: Kak Indah bagaimana Kak Reba?
3: Alhamdulillah madu semua.
1: Alhamdulillah. Masih panas maro anu ini sopeng.
3: Yang bilang untungnya tanggal baru jadi tidak terlalu
1: agak dingin-dingin ini rasa di.
3: Agak dingin-dingin itu karena sudah belanja bulanan. Seandainya dibilang masih tanggal-tanggal ini tuh.
1: Terasa sekali kayaknya itu.
3: Terasa sekali nih ini. Waduh, tapi sabar mami sih karena belum masih nih bulan Oktober tuh insyaallah.
1: Iya, mudah-mudahan di dalam waktu dekat lah semua.
3: Dalam waktu dekat dan itulah kita manusia. Dikasih panas mengeluh, dikasih dingin mengeluh
1: juga.
3: Jadi enggak tahu ini mau dikasih apa tuh manusia supaya ada rasa-rasa syukurnya. Tapi bahagia itu sederhana, syukur yang ada.
1: Iya, betul sekali.
3: Iya. Sama halnya, ikutan saja di lagu yang berikutan.
1: Kak Indah, tinggal saya ikutkan Mami lagu, enggak apa-apa, Jiki.
3: Cocok nih, ikutlah saya, pasti bisa ketembus.
1: Oke deh, kalau begitu.
3: Itu
1: sih
3: sakit hati kalau tidak tembus.
1: Oke.
3: Itu kan? Karena berjuang ki baru tidak bisa temu ki temu semua nadi pendengar
1: panas Tommy
3: panasin hatiku untuk dobek kunda panas
1: ini masyaallah
3: sabar kalah bagi paling lanjut nanti sang karena 8 menit mami ini kuliah.
1: Iya betul.
3: Ada yang berlewat, ada siapa tuh Ahmad Arjuna ya.
1: Yang Arjuna, Arjuna tadi.
3: Iya, Pak Arjuna, ada Pak Abdullah Sew, Abdullah Sewang ya. Pak Bobi, Tauki, Kak Ahmad Yani, Abar Istrinya, Pak Sri Sinta. Lagi tuh, Kak Janisa tadi, bareng suaminya. Terus, yang di Pare-Pare, siapa itu yang baru, Kak? Itu yang tadi, siapa itu Kak?
1: Tantenya Mbak Tantri katanya.
3: Semoga cepat sembuh di.
1: Amin.
3: Ada Hesti juga ya.
1: Betul, ada.
3: Ada Yuda, ada Fatika dan semua pendengarnya dari Persatu Tanpa Terkecuali di bagian monitor melalui manual maupun RRI digital.
1: Iya.
3: Dede Irsa.
1: Iya.
3: Kamu masuk ke kita mau bonding.
1: Amin.
3: Kurang makan lah Dede Irsa. Bonding terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung bareng kita ya. Ada Mbak Indah di Sopeng. Dan sepertinya juga Mbak Indah tadi yang menutup perjumpaan kita kali ini pendengar. Lagunya I Wanna Be With You dari Mandy Moore, Irsan hadirkan untuk Anda. Menemani rangkaian perjumpaan kita di Makassar malam ini.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah, Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini

ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu gak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jim, tahu gak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang kau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya.
3: Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
3: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Proso 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami melalui ruang virtual ataupun mungkin di line telepon dan juga terestrial kami. Saya Irsan Saputra mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Jumat, 2 Oktober 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Wal hadirun, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia Makassar atau Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kembali kita bertemu lewat dengan Radio Republik Indonesia ini di dalam rangka membicarakan tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disertai ilmu untuk menjadi orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan bahwa ibadah itu harus dibarengi atau dibumbuhi atau dikuatkan dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'alu akhla zikri in kuntum la ta'lamun, dalam surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu, maka hendaklah kamu itu bertanya, ahla zikri, kepada orang yang mengetahui tentang sesuatu itu. In kuntum, jika kamu adalah la ta'lamuna, sesuatu itu kamu tidak mengetahuinya. Itu Allah menyuruh kita. Makanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah cukup kalau tidak dengan dibarengi oleh ilmu pengetahuan. Makanya ilmu itu adalah merupakan suatu pencairan di dalam mengembangkan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di dalam beramal. Salah satu penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man salaka tarikan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tarikan ilal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah. Man salaka, jadi semua man itu artinya semuanya manusia. Man salaka, barang siapa ya mencari tarikan jalan atau menempuh jalan. Jadi man salaka, barang siapa yang menempuh jalan ya, yatlubu fihi ilman, disebabkan
karena ia menuntut ilmu pengetahuan, salakallahu bihi tarikan ilal jannah, maka Allah menempuhkan jalan menuju syurganya. Jadi orang yang berilmu pengetahuan itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan menuju yaitu taman indahnya yang disebut dengan syurga. Syurga artinya itu suatu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa yaitu diberikan batas oleh manusia, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ilmu inilah yang menentukan yaitu segala gerak-gerik kita, kemampuan kita, terutama di dalam yaitu melakukan ibadah salat. Ibadah salat yang sempurna itu tidak bisa kalau tidak dibarengi dengan ilmu, tidak disertai dengan ilmu. Karena para pendengar yang berbahagia, dimanapun saja berada, di dalam melakukan salat itu memang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita salat karena itu kewajiban. Yang kedua, kita salat ya karena menggugurkan yaitu kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita salat karena ingin masuk atau ingin sesuatu yang diberikan, yang diridahi oleh Allah. Tetapi apabila kita salat, tujuan kita salat semata, artinya kalau ada orang yang melakukan salat semata-mata karena ingin masuk surga, itu tidak dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat memang adalah merupakan suatu yaitu ibadah keutamaan, karena seorang muslim atau seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan apabila dia sudah istilahnya sudah balik, artinya sudah menginjak kedewasaan, lalu tidak melakukan salat, maka itu tidak masuk kategori Islam. Nanti masuk kategori Islam kalau dia sudah melakukan salat. Tetapi dalam hal ini tidak bisa kita mengatakan kepada halayak ramai bahwa kalau kamu tidak salat, kamu bukan Islam. Boleh jadi, pada pertemuan yang lalu saya jelaskan, lebih banyak kalau di Indonesia atau khususnya di Makassar barangkali, itu mungkin lebih banyak orang yang melalaikan salat, artinya tidak menekuni salat dengan baik. Ya, mungkin nanti hari-hari besar atau hari-hari tertentu baru dia melakukan salat. Di tempat-tempat tertentu ya tidak melakukan lagi. Ya, itu karena tidak mengetahui bagaimana keutamaan dan pentingnya salat. Padahal untuk mengetahui semua ini adalah harus dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu ini yang mengantarkan kepada kita untuk mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan, di permukaan bumi ini tidak ada yang bisa mengetahui kecuali orang yang diberi ilmu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alim. Semua yang dipandang oleh mata, yang dirabah oleh tangan, yang dipikirkan oleh manusia, yang mengejutkan kita punya mata, tidak ada sama sekali yang bisa mengetahui terkecuali orang yang berilmu. Contohnya yang terkecil, sekarang kita adalah termasuk manusia modern. Kenapa demikian? Kalau orang tahu, orang tua dahulu, jangankan istilah HP, jangankan istilah lektong dan sebagainya, diketahui televisi saja tidak ada. Bahkan radio,
itu sangat langka sekali. Lebih-lebih kalau telepon, ya, orang dahulu tidak mengenal. Oleh karena itu orang dahulu yang paling terkenal adalah kalau mau berkomunikasi lewat dengan surat. Nah, itu contohnya. Itu kalau dengan sistem sekarang ini dengan ilmu pengetahuan, maka ilmu beribadah pun harus juga yaitu dipercepat dengan berbagai macam pengetahuan. Ya, dengan salat yang benar, ya tentunya kita harus mempelajari agama ini, sistem salat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu Allah menyerahkan kepada kita bahwa bal huwa ayatun bayyinatun ma fi suduril lazina utul ilma. Ya. Bahkan sesungguhnya bahwa ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada di pada dadah sanubari orang-orang yang telah diberi ilmu. Jadi Al-Quran saja, ayat-ayatnya saja Allah Subhanahu wa taala itu sudah terpatri di dalam dada sanubari orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Tetapi orang yang tidak berilmu boleh saja dia bisa membaca Al-Quran tapi tidak tahu apa sesungguhnya itu Al-Quran, apa yang dibaca itu. Tapi orang yang diberi ilmu, begitu satu huruf pun, satu kata pun yang dibaca di dalam Al-Quran mampu memberikan makna dan bisa memberikan pada dirinya yaitu suatu pelajaran. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan lewat kepada Allah itu lewat sabar dan salat. Ya, jadi minta pertolongan sabar dan salat. Lalu Allah menjelaskan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, bahwa sesungguhnya salat itu sangat berat sekali terkecuali bagi orang-orang yang melakukan salat itu penuh dengan khusyuk. Khusyuk pengertiannya adalah memahami betul, yaitu mulai dari pelaksanaan salatnya, mulai angkat takbirnya. Ya. Jadi setelah mereka berniat untuk melakukan salat itu, mulai dengan angkat takbir, dengan meletakkan tangan sesudah bertakbir, dengan berdoa iftitah dan sebagainya, kemudian membaca surah sesudah Al-Fatihah itu, kemudian mereka melakukan ruku, itu pun rukunya dengan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak sembarang ruku. Ya. Setelah itu mereka kembali berdiri, lalu dia bersujud, kemudian sujudnya itu tidak bersujud seperti anjing, tetapi dia bersujud sesuai dengan aturan agama Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidaklah sah salatnya seseorang, bahkan ada penafsiran dalam hadis ini menjelaskan bahwa tidaklah sah salat seseorang yang tidak meluruskan yaitu tulang punggungnya di waktu dia ruku dan sujud. Ya, itu salah satu. Ya. Jadi Nabi menjelaskan, jadi apabila kamu salat tidaklah sah. Ya. La salata liman la yuqimusul bahu firruku'i wassujudi. Tidak sah salatnya seseorang apabila dia ruku dan sujudnya tidak lurus dia punya tulang punggung. Itu salah satu contoh. Ya. Terlebih kepada bacaannya. Kalau apa yang kita baca di dalam salat-salat kita termasuk dalam bacaan ruku, bacaan-bacaan sujud dan sebagainya, itu setidaknya harus kita pahami. Ya. Harus kita pahami. Artinya memang susah, sulit untuk memahami semua itu. Tapi kalau sedikit demi sedikit, selalu kita mendengarkan, yaitu pengajian-pengajian, yaitu penjelasan-penjelasan, maka insya Allah semakin dekat kita kepada pelaksanaan salat yang khusyuk itu. Para pendengar, di mana saja pun berada,
melalui dengan Radio Republik Indonesia ini, saya menyimpulkan bahwa beribadah kepada Allah itu harus dengan ilmu. Karena ilmulah yang dapat mengarahkan kita untuk menjelaskan mana yang sesungguhnya yang benar dan mana sesungguhnya yang salah. Oleh karena itu, saya mencoba mengutipkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam salah satu bukunya, yaitu Abu Daud, disebutkan innal malaikata la tatada'u, jadi la tatada'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna'u, bahwa sesungguhnya ya, inna sesungguhnya malaikat, yaitu malaikatnya Allah, la tada'u ajnitiha, dia melebarkan sayapnya, mengembangkan sayapnya. Jadi itu malaikat ya, malaikatnya Allah atau malaikat Jibril itu di atas langit ini, itu melebarkan sayapnya, ajnitiha li talibi ilmi, yaitu terhadap orang yang senantiasa menuntut ilmu. Keluar biasaan, Pak. Ya, para pendengar yang berbahagia, bahwa mari kita yaitu berusaha untuk agar anak-anak kita tidak menjadi pengangguran, ya, tidak menjadi anak jalanan yang mengganggu yaitu ketenteraman masyarakat dan sebagainya. Tolonglah Bapak, usahakanlah ya ibu-ibu, anak-anak kita tetap yaitu maju di dalam pendidikan, karena satu ilmu, satu bab saja ilmu yang kita pelajari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya yaitu melebarkan sayapnya dan menaungi yaitu orang yang menuntut ilmu, yaitu dengan ridahnya bima yasna'u, terhadap apa yang dia lakukan semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu itu, yaitu Allah menangkat derajat mereka, yaitu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Saya tutup, para pendengar yang sama berbahagia, dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita motivasi untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, babun minal ilmi yata'allamuhur rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Menuntut satu ilmu, satu bab dalam ilmu saja, mempelajari satu bab saja yaitu dalam ilmu pengetahuan, ya, karena menuntutnya dengan baik, khairul lahu minad dunya, jauh lebih baik daripada segala isinya dunia ini, wa ma fiha, ya, dan apa saja yang ada di permukaan bumi ini. Menuntut satu bab ilmu saja itu masih lebih baik nilainya di sisi Allah daripada dunia dengan semua apa yang ada di dalamnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Para pendengar yang berbahagia, saya rasa demikianlah bahwa ilmu ini yaitu untuk mempermudah kita menjalankan ibadah Allah dengan khusyuk, dengan baik, yaitu lewat dengan ilmu. Ya, para pendengar yang berbahagia, sampai di sini pertemuan kali kita ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada yang mendengarkannya dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa ilmu ini adalah merupakan tulang punggung menuju hidup yang bahagia dan selamat dunia dan akhirat kita. Bila ada hal-hal yang mengganjal ya, perasaan Bapak

Dei Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habib saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera

Satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

0: Dasar Pagi Ini.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, Anda akan mengikuti rangkaian informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: ada penyerahan Alvin Tan, ada 11 buah, yakni 7.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai ditempati. Bantuan Alvin Tan kepada para petani di Maros diharapkan perkuat ketahanan pangan. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. Gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai ditempati dengan fasilitas lengkap. Laporan Ayunia Nindiati.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti, mengatakan siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
3: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini itu mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 99.
2: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
1: Dukung ketahanan pangan, Maros terima 11 Alvin Tan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alvin Tan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit Alvin Tan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotasa, Kabupaten Maros, terdiri dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsan, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain Alvin Tan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
0: Ini ada penyerahan Alvin Tan, ada 11 buah, yakni 7 combine dan 4 rotovator. Dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
4: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
5: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
4: Sementara itu penyaluran Alvin Tan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih DATUN Kejari Maros menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar Alvin Tan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
6: Penampilan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok penerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
4: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan Alvin Tan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peran alat sistem pertanian Alsintan menjaga ketahanan pangan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita yang dipandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Di kondisi saat ini tentunya di tengah panas yang cukup tinggi sangat mengkhawatirkan untuk pertanian. Tapi tentunya tetap harus dicarikan solusi bagaimana kemudian ketahanan pangan kita tetap bertahan. Nah, apakah Alsintan sangat support dan ikut mendukung peningkatan produksi pertanian kita? Bersama dengan saya sekarang petani pengusaha Ici Indrawan. Halo, assalamualaikum Bung Ici.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Iya, ada kan yang namanya Alsintan ya, alat yang digunakan untuk pertanian kita. Apakah ini cukup membantu untuk meningkatkan produksi pertanian meskipun di tengah kondisi panas terik ya yang begitu panjang, dan ditambah lagi dengan ketahanan pangan kita bisa lebih baik begitu?
8: Sangat-sangat membantu. Terkait dengan Alsintan kan alat mesin pertanian ada beberapa, misalnya traktor roda 2, traktor roda 4 untuk alat olah lahan. Yang kedua pompanisasi, jadi bagaimana menjaga ketersediaan atau suplai air ke lahan-lahan pertanian khususnya yang terancam kekeringan seperti itu. Jadi sangat membantu terkait dengan keberlanjutan produksi, termasuk peningkatan produksi, sangat-sangat membantu.
7: Jadi pada dasarnya kita tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebihan ya terhadap kondisi cuaca jika memang ada alat semacam itu begitu.
8: Ya, betul. Karena sudah 3 bulan tim Kementerian Pertanian bersama Dinas Pertanian Kabupaten Kota dan Provinsi berjibaku di lapangan, termasuk penyuluh, untuk menjaga terjadinya kekeringan di lahan-lahan pertanian yang ada di seluruh pelosok tanah air.
7: Jadi memang butuh kemampuan dan keterampilan petani kita ya untuk memanfaatkan itu.
8: Iya, termasuk kolaborasi semua pihak, baik petani, penyuluh maupun dinas-dinas pertanian yang ada di 514 kabupaten kota di 38 provinsi berjibaku bersama tim Kementerian Pertanian terkait dengan pompanisasi, kemudian pembangunan irigasi tersier, pembenahan irigasi tersier. Nah, terkait dengan traktor roda 2 dan roda 4 itu lebih pada bagaimana efisiensi pengolahan lahan di setiap lahan-lahan yang ada gitu. Ini juga terkait dengan memaksimalkan produktivitas per hektar lahan yang selama ini biasanya dikerjakan 5 hari per hektarnya, dengan adanya Alsintan tersebut 1 hektar 1 hari, bahkan 1 alat bisa mengerjakan sampai 5 hektar per hari.
7: Ya, berarti mengurangi tenaga manusia juga ya?
8: Mengurangi tenaga manusia, mengurangi biaya input, sehingga margin yang bisa diperoleh petani bisa lebih besar.
7: Nah, diantaranya juga apakah yang dimaksud ini dengan drone pupuk ya?
8: Ya, betul. Drone penanaman ada drone untuk pemupukan, penyemprotan pestisida, herbisida dan sebagainya juga ada.
7: Nah, kalau kedepannya nih, Bung Ici, ini kan juga namanya alat biasanya baru ya, dengan kondisi konvensional petani kita sebelumnya. Kira-kira di mana sih tingkat kesulitan mereka untuk lebih cepat memahami penggunaan alat ini?
8: Di sinilah tugas penyuluh melakukan pendampingan intensif kepada petani-petani kita. Yang kedua, kita dorong regenerasi petani. Bagaimana anak-anak muda di pedesaan itu bisa terlibat atau terjun langsung ke sektor pertanian, khususnya bagaimana mengoperasikan alat-alat tersebut, khususnya drone.
7: Baik, yang terakhir Bung Ici, apa harapannya nih untuk para petani kita?
8: Bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada, kemudian mengintensifkan komunikasi antar berbagai stakeholder yang ada di daerah, khususnya penyuluh. Ada masalah di lapangan, koordinasi segera dengan penyuluh, minta dibimbing, dibina, dan cari solusinya bersama.
7: Baik, terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI, Bung Ici.
8: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Agrinas terkait lokasi penempatan manajer KDKMP. Laporan Iin Nurfahreni.
9: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel Andi Eka Prasetya mengaku telah menerima manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di mana mereka mengeluhkan tentang lokasi penempatan jauh dari domisili. Menurutnya, mereka datang untuk berdiskusi terkait dengan penempatan setelah surat keputusan atau SK pengangkatan mereka telah keluar. Ia menambahkan beberapa poin menjadi pembahasan termasuk permintaan penempatan yang tidak jauh dari domisili mereka. Dan kewenangannya bukan berada di pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Koperasi. Walaupun untuk koordinasi penempatan berada di Kementerian Koperasi dan kewenangan dari Agrinas. Lebih jauh ia menyatakan telah menerima semua keluhan ini dan akan segera melakukan koordinasi ke kementerian terkait hal tersebut.
10: Memang saya sudah konfirmasi, ternyata nanti akan disesuaikan juga kembali domisilinya. Saya tidak tahu penempatannya ya, karena SK ini terbit dari Agrinas. Ya, jadi mungkin ada penyesuaian-penyesuaian kembali di domisili. Kecuali kalau sudah full alokasinya, mungkin di daerah tetangga dalam domisilinya. Seperti itu.
9: Andi Eka menyatakan telah melihat SK para manajer Kopdes ini di mana berlaku selama 2 tahun atau 24 bulan. Untuk mengawasi kinerja dari manajer Kopdes ini menurut Andi Eka menjadi kewenangan dari pengawas koperasi yang ada di desa kelurahan serta pengurus koperasi. Karena jika mereka berkinerja baik kontraknya diperpanjang dan nantinya penggajian akan dialokasikan ke KDKMP.
1: Warga desa Bonto Bulaeng hilang saat melaut. Hingga hari keempat masih dalam pencarian. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
11: Seorang nelayan bernama Sakinang, 65 tahun, warga Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasima Sunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, dilaporkan hilang saat melaut untuk memancing. Hingga hari keempat, 2 Oktober 2026, keberadaan korban masih belum diketahui dan pencarian terus dilakukan. Ronaldi, GKM, Koordinator Pos SAR Selayar, saat dihubungi RRI, menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 29 September 2026. Saat itu, Sakinang berangkat melaut sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah menggunakan sampan fiber untuk memancing. Seorang nelayan bernama Makmur melihat sampan milik Sakinang berada di laut, namun korban tidak terlihat berada di atas sampan tersebut. Dikatakan hingga pencarian hari keempat, hasilnya masih nihil.
12: Ya, memasuki hari keempat pencarian dan hasil sementara masih nihil. Jadi teman-teman di sana tetap berupaya melakukan pencarian di hari keempat ini dibantu dengan masyarakat, Binmas, sama Binsa dan aparat desa yang ada di sana. Itu karena tidak ada taksi yang ditemukan kapalnya. Jadi itu kita tidak tahu apakah ada tindak kriminal ataukah memang murni dia jatuh, itu belum diketahui. Biasanya OP-nya itu 7 hari. 7 hari. Ini kan sudah ini sudah masuk hari keempat. Kan hari Selasa 29, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, iya hari keempat. Jadi kemungkinan kalau tidak ditemukan paling Senin.
11: Ronaldi menambahkan, warga bersama pemerintah setempat dan pihak kepolisian kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan korban. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Basarnas terkait pencarian Sakinang. Saat ini kepolisian bersama warga dan pemerintah setempat masih memprioritaskan upaya menemukan korban. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Kota Makassar siap uji coba rujukan JKN berbasis kemampuan pelayanan. Laporan Edwin Masud.
14: Pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kota Makassar nantinya tidak lagi harus mengikuti sistem rujukan rumah sakit secara berjenjang. Melalui skema rujukan berbasis kemampuan pelayanan RBKP, pasien dapat ditunjuk langsung ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan medisnya. Kota Makassar menjadi satu dari 4 daerah yang dipilih Kementerian Kesehatan untuk menjalankan uji coba reformasi sistem JKN tersebut. 3 daerah lainnya yakni Kota Bandung, Kabupaten Tulung Agung, dan Kabupaten Muara Enim. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Asar Jaya, mengatakan uji coba di Makassar mencakup 3 komponen, yakni RBKP, kelas rawat inap standar KRIS, serta sistem tarif layanan Indonesian Diagnosis Related Group IDRG. Rujukan berdasarkan kebutuhan medis perubahan yang paling terasa dalam skema baru tersebut berada pada mekanisme rujukan. Jika selama ini pasien mengenal sistem rujukan berjenjang RBKP, akan menentukan tujuan rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan yang dibutuhkan pasien. Dalam RBKP, kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan akan dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yakni dasar, madya, utama, dan paripurna. Pengelompokan ini berbeda dengan klasifikasi rumah sakit yang selama ini dikenal masyarakat seperti tipe A, B, C, dan D.
15: Ya, hari ini kami Kementerian Kesehatan bersama-sama BPJS bertemu dengan Pak Wali, ingin memohon dukungan beliau karena kita akan melaksanakan uji coba rujukan berbasis kompetensi pelayanan kelas rawat inap standar dan IDRG di Kota Makassar. Jadi ini adalah uji coba untuk tingkat nasional di mana terpilih 4 lokasi, yaitu Kota Makassar, Kota Bandung, kemudian Kabupaten Tulung Agung, dan Kabupaten Muara Enim.
14: Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut penunjukan tersebut sebagai kepercayaan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan di daerah. Pemkot Makassar lanjutnya siap memberikan dukungan agar penerapan sistem baru tersebut berjalan optimal dan berdampak terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.
16: Ya, menjadi anugerah buat Makassar yang diberikan kepercayaan menjadi tempat uji coba kota di luar Jawa, dan tentu pemerintah Kota Makassar akan mensupport dengan sangat maksimal dalam proses perbaikan tata kelola kesehatan yang ada di kota ini. Ini sangat penting untuk kita semua karena ini bukan hanya menyangkut kepentingan kita, tapi ini adalah menyangkut kepentingan masyarakat yang diperhatikan oleh Presiden melalui Kementerian Kesehatan. Maka dari itu, tidak ada kata lain yang bisa kita lakukan adalah memberikan support maksimalnya, dan juga sekalian meminta kepada Pak Dirjen untuk melihat hal-hal apa yang masih kurang yang harus kami benahi di sini untuk memastikan pola layanan ini bisa maksimal dan sampai ke masyarakat.
14: Munafri menyebut keberadaan puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi, hingga rumah sakit milik Kementerian Kesehatan menjadi modal penting untuk menguji sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan secara menyeluruh.
1: Pemerintah Kota Makassar menyerahkan bantuan perangkat Global Positioning System GPS kepada kelompok nelayan di Pulau Lukmu-Lukmu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
17: Pemerintah Kota Makassar menyerahkan bantuan perangkat GPS kepada 14 nelayan di Pulau Lukmu-Lukmu kemarin. Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya mendukung keselamatan sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan saat melaut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan GPS yang diberikan kepada kelompok nelayan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membantu memastikan keselamatan nelayan ketika berada di laut. Menurutnya, pemanfaatan teknologi ini juga berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar karena nelayan dapat menuju lokasi yang telah diketahui berdasarkan titik penangkapan ikan.
18: GPS ini diharapkan ini menjadi satu instrumen untuk menjaga atau memastikan keselamatan nelayan. Yang kedua, juga bisa memastikan alur keluar masuknya nelayan, dan yang lebih penting adalah bagaimana GPS ini bisa mensupport produktivitas para nelayan. Artinya titik-titik yang ditempati mencari ikan tidak lagi pergi mencari ke sarang kemari, dan penggunaan bahan bakar juga akhirnya bisa direduce gitu.
17: Selain bantuan untuk nelayan, dalam kunjungan tersebut, pemerintah Kota Makassar juga menyerahkan 20 unit sepeda kepada masyarakat dan sejumlah siswa sekolah di Pulau Lumu-Lumu. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk motivasi agar para siswa lebih giat belajar dan meningkatkan prestasi di sekolah.
1: Bioskop Sinema 21 atau 21 kini hadir di Kabupaten Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Kabupaten Maros kini memiliki bioskop resmi untuk pertama kalinya dengan hadirnya Cinema XS1 resmi beroperasi di Grand Mall Maros, Kecamatan Mandai sejak Jumat 2 Oktober 2026. Cinema XS1 Maros memiliki 4 studio dengan kapasitas sekitar 700 penonton. Setiap studio dilengkapi fasilitas audiovisual untuk kenyamanan penonton. Head of Government Relations Cinema XS1 Suprayitno mengatakan, kehadiran bioskop ini mendekatkan akses hiburan berkualitas bagi masyarakat Maros. Cinema XS1 Maros merupakan jaringan ke-270 di Indonesia. Selain hiburan, kehadiran bioskop diharapkan berdampak pada ekonomi daerah melalui PAD dan penyerapan tenaga kerja lokal.
19: Kami berharap kehadiran Grand Maros 21 sebagai sarana hiburan keluarga yang nyaman, aman, dan edukatif dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menikmati film menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga.
4: Maros Andi Safro Kaidesa menyambut baik kehadiran Cinema XS1. Ia berharap warga Maros tidak perlu lagi ke Makassar untuk menonton film. Kaider juga mengingatkan pelajar agar tidak meninggalkan sekolah serta tetap memperhatikan waktu ibadah.
19: Dan saya berharap seluruh komitmen yang kita sepakati, misalnya di jam-jam sekolah, di jam-jam pelajar, tidak boleh ada pelajar yang nonton apalagi menggunakan pakaian-pakaian seragam sekolah. Itu tidak boleh. Kemudian juga harapan kita yang mudah-mudahan kita menghargai yang punya waktu-waktu sholat, misalnya terutama di hari Jumat, misalnya salat Jumat, tidak boleh ada misalnya pemutaran film di pas di jam salat Jumat. Nanti kalau jam-jam lain itu biasa. Kalau kecuali kalau yang mau nonton di hari Jumat yang perempuan, karena biasanya tidak boleh salat Jumat, tidak masalah.
4: Cinema XS1 diharapkan menjadi pilihan hiburan baru sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Maros dan sekitarnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kehadiran Bioskop 21 mendorong ekonomi dan serap tenaga kerja lokal. Selengkapnya kembali Kristianto melaporkan.
4: Kehadiran Bioskop XS1 di Grand Mall Maros dinilai membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maros juga berharap keberadaan bioskop tersebut ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Maros, Andi Patiroy, mengatakan pihak XS1 telah merekrut sejumlah warga Maros sebagai karyawan. Ia berharap penyerapan tenaga kerja lokal terus diperluas. Patiroy juga mengingatkan perusahaan agar memperhatikan hak kesejahteraan dan keselamatan pekerja, termasuk penerapan upah sesuai ketentuan.
20: Upah ini luar biasa. Informasikan UGN ini sudah UMP yang ada di Provinsi Selatan dan itu yang diberlakukan di mana.
4: Sementara itu, Head of Government Relations Cinema XS1 Suprayitno mengatakan, Cinema XS1 Maros merupakan jaringan bioskop ke-270 di Indonesia. Mayoritas pekerjanya merupakan warga Maros. Menurut Suprayitno, kehadiran XS1 juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pecah hiburan, restoran, dan reklame. Keberadaan bioskop bersama pusat usaha lainnya di Grand Mall Maros diharapkan memberikan efek berganda bagi sektor perdagangan dan jasa.
19: Dengan akhirnya sinema keluargaan akan ada tentunya kontribusi bapak terhadap pendapatan asli daerah dan menjadi fasilitas Kabupaten Maros punya dalam menunjang destinasi wisata di Kabupaten Maros.
4: Harga tiket sinema XS1 ditetapkan Rp40.000 untuk Senin hingga Kamis dan Rp45.000 pada Jumat dan weekend Rp50.000. Kehadiran bioskop ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak takraw Sulawesi Selatan apresiasi dukungan fasilitas latihan. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
21: Cabang olahraga sepak takraw Sulawesi Selatan tetap menjalankan program pembinaan atlet di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi sejumlah cabang olahraga. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang masih memberikan akses penggunaan fasilitas latihan bagi para atlet. Menurutnya, keberadaan tempat latihan yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.
22: Masih dikasih fasilitas di Wulu, latihan,
2: itu saya syukuri ya, karena masih dikasih kesempatan untuk latihan terus di Mulu ini. Jadi yang lain-lain ya mudah-mudahan bisa lah diatasi. Jadi ini anggaran Tuhan ini ya mandiri lah, karena bukan cuma takraw saya yang kena, kan semuanya kena.
3: Iya.
2: Artinya tidak bisa anu juga, karena kan semua cabang kena.
3: Iya.
2: Cuma ini saya syukurnya karena di takraw ini alhamdulillah Pak Gubernur masih apa itu anulah beri kita ruang untuk berkembang lah di Mulu ini.
3: Iya.
2: Jadi tetap kita pelihara gedungnya di sini, mudah-mudahan beliau-beliau pengambil kebijakan memberi kesempatan kami untuk latihan terus di sini.
21: Muhammad Amkar mengatakan, meski anggaran pembinaan saat ini masih terbatas, program latihan tetap berjalan secara rutin agar kesiapan atlet tetap terjaga. Ia berharap dukungan terhadap fasilitas latihan dapat terus dipertahankan, sehingga atlet sepak takraw Sulawesi Selatan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi pada berbagai ajang mendatang.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

Selamat pagi untuk Anda semua pendengar setia Radio Republik Indonesia yang pagi ini sedang menikmati akhir pekan ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi akhir pekan. Yang paling penting adalah quality time bersama keluarga. Mungkin dalam weekday Anda disibukkan dengan rutinitas kantor, keluarga sedikit terabaikan. Nah, sekarang saatnya untuk bisa lebih banyak memaksimalkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Kita akan jelang penyampaian Warta Bone tepat di pukul 7 mendatang. Namun persembahan lagu berikut akan kami hadirkan terlebih dahulu. Ada Faris Rustan Munaf dengan Sakura.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Kabupaten Bone siap menjadi tuan rumah Piala Gubernur Sulsel 2027. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Kabupaten Bone siap menjadi tuan rumah Piala Gubernur Sulsel 2027. Stadion Lapatau mulai direnovasi. Berikut laporan Suryani Arifin.
1: Kabupaten Bone siap menjadi tuan rumah ajang bergengsi Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2027 mendatang. Kesiapan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, tepat setelah tim kebanggaan masyarakat Bone berhasil menyabet gelar juara dalam ajang Piala Gubernur Sulsel 2026. Guna menyambut gelaran ini, pemerintah Kabupaten Bone mulai memfokuskan pembenahan dan peningkatan fasilitas di Stadion Lapatau Matanatika agar memenuhi standar kelayakan tingkat provinsi. Langkah ini tidak hanya dirancang untuk memperkuat pembinaan atlet-atlet muda potensial di daerah, tetapi juga diproyeksikan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal.
2: Tahun depan kita persiapkan lagi lebih matang dan lebih siap untuk bertarung di laga Piala Gubernur dan kompetisi lainnya. Insyaallah kita sebagai tuan rumah ketika lapangan stadion Lapatau sudah kita persiapkan, boleh menjadi tuan rumah.
1: Lebih dari itu, Andi Asman berharap agar ke depan dunia sepak bola menjadi salah satu olahraga yang semakin diminati masyarakat seiring dengan perkembangan fasilitas yang terus membaik di daerah.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti, mengatakan siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
4: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini itu mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
3: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai meminta Satpol PP dan Damkar siaga sebelum dibutuhkan. Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan. Kembali reporter Ayunia Nindiati melaporkan.
3: Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa meminta personil Satpol PP dan Damkar meningkatkan kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pesan ini disampaikan saat memimpin apel gabungan di halaman kantor Satpol PP dan Damkar Sinjai Jumat 2 Oktober 2026. Menurut Andi Jefrianto, personil Satpol PP dan Damkar harus siap sebelum masyarakat membutuhkan, terutama dalam kondisi darurat. Damkar juga diminta memperkuat upaya pencegahan, edukasi, mitigasi, dan penyelamatan. Selain kesiapsiagaan, personil diminta menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, termasuk hadir tepat waktu dan memahami tugas serta wilayah kerja. Lanjut dikatakan, Satpol PP juga diminta menjaga ketentraman dan ketertiban, sementara damkar harus memberikan respon cepat saat terjadi kedaruratan.
6: Karena itu saya ingin menegaskan pada seluruh satuan polisi pamong praja dan petugas pemadam kebakaran, jangan menunggu masyarakat membutuhkan kita baru kita bergerak. Kita harus siap sebelum masyarakat membutuhkan kita.
3: Usai apel, Sekda Sinjai bersama Kepala Satpol PP dan Damkar Sinjai Tamsil Binawan mengecek kendaraan operasional. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana pendukung saat personil bertugas di lapangan.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi untuk Anda semua pendengar RRI yang terus memantau saran kami melalui Terrestrial 91 FM atau di live streaming rri.co.id dan juga di RRI Digital. Kita bersama di Bone Menyapa Pagi untuk edisi 3 Oktober 2026. Sudah 3 Oktober aja nih pendengar. Waktu memang berlalu begitu cepat ya. Oktober, November, Desember, tahu-tahu Januari 2027. Memang terkadang tidak terasa berlalu begitu cepat ya. Tapi di beberapa orang ada juga yang merasa bahwa waktunya berjalan sangat pelan. Jadi mengenai waktu itu sebenarnya bergantung pada situasi dan kondisi seseorang. Tapi yang paling penting untuk kita lakukan adalah selalu mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dan tidak mencederai, melukai, kemudian menyakiti hati orang lain. Saya akan awali kebersamaan kita dengan informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id. Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan hal tersebut. Bahlil mengatakan koordinasi antar kementerian sektor energi sangat diperlukan. Program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral. Dengan koordinasi tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Konsolidasi dan koordinasi juga akan berjalan lebih baik antar kementerian. Menteri Investasi dan Hilirisasi kan menteri teknis. Jadi Kementerian Hilirisasi dan Investasi itu dalam koordinasi Kemenko. Menurut Bahlil, fokus pemerintah terhadap hilirisasi juga berkaitan dengan besarnya investasi yang berada di sektor SDM. Ia menyebut sekitar 90% dari total investasi berada pada sektor tersebut. Karena itu, Bahlil menilai konsolidasi menjadi bagian penting dalam mempercepat berbagai program hilirisasi. Koordinasi dilakukan agar kementerian teknis yang menangani investasi dan hilirisasi dapat berjalan dalam satu kerangka kebijakan. Untuk sementara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Posisi kementerian teknis tersebut berbeda dengan fungsi Kemenko yang bertugas melakukan koordinasi lintas kementerian. Bahlil sendiri kini merangkap jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dan sekaligus Menteri SDM. Ia mengatakan tetap akan berkantor di Kementerian SDM karena masih menjalankan tugas sebagai Menteri SDM. Sebelumnya Bahlil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menambah tanggung jawab Bahlil dalam mengkoordinasikan kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Masih dari rri.co.id, pendengar, Kementerian Hukum menegaskan bahwa akan memangkas waktu layanan pendaftaran merek dan desain industri dari 5 menjadi 4 bulan. Kebijakan tersebut mulai berlaku 1 Oktober 2026 untuk mempercepat pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Atgas, kami ulang, Supratman Andi Aktas mengatakan DJKI menargetkan waktu layanan kembali dipangkas menjadi 3 bulan. Target tersebut diharapkan terrealisasi pada Desember 2026.
Mulai 1 Oktober, pendaftaran merek dan desain industri dipercepat dari 5 bulan menjadi 4 bulan. Langkah ini merupakan komitmen Kementerian Hukum mempercepat pelayanan kekayaan intelektual bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan Pasti Ada Solusi di kantor Kemenkum pada Jumat 2 Oktober kemarin. Supratman menegaskan percepatan layanan menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dia juga meminta masyarakat mengawasi pelayanan Kementerian Hukum dan menargetkan target melaporkan target perbaikan yang belum terlaksana. Menurutnya, pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan komitmen perbaikan pelayanan berjalan sesuai target. Kementerian Hukum juga akan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung percepatan layanan. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dilakukan jika regulasi dan pembiayaan menjadi kendala. Dalam kegiatan tersebut, Supratman juga menanggapi pengaduan mengenai status sebuah rumah dinas BPS. Ia mengatakan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti, tetapi bukti yang disampaikan belum cukup untuk mengubah status objek. Supratman menjelaskan objek tersebut merupakan rumah dinas BPS yang berstatus sebagai barang milik negara. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memberikan solusi melalui koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami upayakan mudah-mudahan beliau nanti bisa mendapatkan rumah dari pembangunan yang dilakukan melalui pembiayaan PSR. Ini sebagai bentuk kepedulian kita. Itu yang dikatakan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Kita akan hadirkan kembali informasi-informasi lain, termasuk kemudian informasi yang akan kami lansir dari Antara terkait dengan pernyataan Menko Sulhas bahwa gaji manajer Kopdes itu bersumber dari APBN, setelah kita mendengarkan persembahan lagu berikut.

Dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Sulhas mengatakan, anggaran untuk membayar gaji manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Zulkifli menyampaikan anggaran tersebut disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara Persero untuk membayar pendapatan para manajer koperasi. Menurutnya, manajer koperasi desa akan berstatus sebagai pegawai kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun. Adapun pendapatan manajer kopdes berada pada kisaran 6,8 juta hingga 8,3 juta rupiah per bulan. Besaran angka tersebut disesuaikan dengan penempatan wilayah. Terkait kemungkinan anggaran dari APBN tersebut akan disalurkan dalam bentuk penyertaan modal negara kepada Agrinas Pangan, Zulkifli membenarkannya. Penghasilan manajer KDKMP berkisar 6,3 juta rupiah hingga 8,3 juta rupiah dengan besaran menyesuaikan daerah penugasan. Besaran penghasilan tersebut mempertimbangkan wilayah tempat manajer bertugas, termasuk upah minimum kabupaten kota di daerah masing-masing. Zulkifli memastikan kisaran tersebut merupakan total penghasilan yang diterima manajer termasuk gaji dan tunjangan. Selain menetapkan besaran penghasilan, pemerintah menentukan status kerja manajer melalui skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara Persero. Jadi yang selama ini mungkin penasaran berapa sih gaji koperasi manajer koperasi Merah Putih, kisarannya adalah 6,3 sampai 8 juta ya, 8,3 juta per bulan gitu. Tergantung tempat mereka bertugas ya, dan juga UMK di daerah masing-masing. Jadi semakin jauh semakin berat mungkin geografis wilayahnya, itu akan semakin tinggi pula gajinya.

Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemaksulan Bupati Goa, Siti Husnia Talendrang. Usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Dikutip dari laman sistem informasi perkara Mahkamah Agung pada Jumat kemarin dengan nomor perkara 1 UP 2026 yang dikeluarkan pada Kamis 1 Oktober 2026, Ketua Majelis Hakim dipimpin Dr. Haji Irfan Fahrudin dan dua anggota Dr. Luli Tri Cahyaningrum serta Profesor Dr. Haji Yudi Martono Wahyunadi telah memutuskan perkara tersebut. Sengketa tata usaha negara ini dalam amar putusan tersebut disebutkan kabul dalam tanda kutip permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum sebagaimana dalam direktori kepaniteraan perkara yang terdaftar pada 21 Agustus 2026. Wakil Ketua DPRD Hasrul Abdul Rajab di Makassar Jumat membenarkan putusan MA terkait pemaksulan Bupati Goa. Secara terpisah, pakar hukum tata pemerintahan Profesor Aminuddin Ilmar saat dikonfirmasi wartawan terkait putusan tersebut menyampaikan setelah putusan diterima, maka pimpinan DPRD Goa segera membuat surat dan menyampaikan usulan pemberhentian bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulsel sebagai perwakilan pemerintah pusat. Sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 80 disebutkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat 2 huruf C, D, E dan atau huruf F dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Di poin A disebutkan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri untuk Bupati dan atau Wakil Bupati atau Wakil atau Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dinyatakan melanggar sumpah dan janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 kecuali huruf C, huruf J dan atau melakukan perbuatan tercela. Poin B, pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf A diputuskan melalui rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Poin C, Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final. Poin D, apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1, kemudian huruf C, huruf I, huruf J dan atau melakukan perbuatan tercela. Pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota. Pada poin F, Menteri wajib memberhentikan bupati dan atau wakil bupati atau wakil atau wali kota dan atau wakil wali kota paling lambat 30 hari setelah menteri menerima usulan pemberhentian dari pimpinan DPRD. Sebelumnya DPRD Kabupaten Goa menyepakati usulan pemberhentian atau pemaksulan Bupati Goa Siti Husnia Talendrang
dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat pada Rabu 12 Agustus lalu. Hal tersebut setelah pansus menyelesaikan tugasnya terhadap tiga pokok permasalahan: dugaan pelanggaran amoral atau tindakan tercela, dugaan korupsi seragam sekolah, serta pencabutan bantuan beasiswa doktoral. Selain hak angket, Bupati Goa juga menghadapi masalah hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan tersangka oleh Kortasti di Pitkor Mabes Polri dan kini sementara berproses. Ini adalah informasi yang kami lansir dari Antara pendengar bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemaksulan Bupati Goa.

Kita lanjutkan informasi berikutnya pendengar. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada Jumat 2 Oktober kemarin. Para anggota Wantipres yang dilantik berlatar belakang politisi hingga tokoh agama. Lalu pertanyaannya, siapa sajakah yang menjadi ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden? Nah, berikut informasinya. Yang pertama adalah Pratikno yang menjabat sebagai ketua Wantimpres kelahiran Bojonegoro pada 13 Februari tahun 1962. Sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jabatannya kemudian diisi oleh Sugiono yang meninggalkan jabatan Menteri Luar Negeri. Saya sempat berpikir, kok Pratikno tiba-tiba dilengserkan dari jabatan Menko. Oh, ternyata dipersiapkan untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Lalu Wakil Ketua adalah Hatta Rajasa, dulu pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2009-2014. Ini juga sekaligus besan dari Presiden Republik Indonesia ke-6, Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu ini juga mengejutkan karena Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Mr. Q atau Muhammad Kodari ternyata juga masuk dalam Wantimpres dan menempati posisi sekretaris gitu ya. Jadi artinya adalah ini kali ketiga Mr. Q menempati posisi di Kabinet Merah Putih dalam posisi yang berbeda-beda. Lalu berikutnya ada Sinta Nuriyah Wahid. Beliau adalah ibu negara kita pada tahun 1999 dan 2001. Merupakan istri dari Presiden RI Gus Dur. Lalu ada ayahanda tercinta dari Najwa Shihab, yakni tokoh agama kita Muhammad Quraish Shihab, kelahiran Sidrap pada 16 Februari 1944. Beliau adalah Menteri Agama di tahun 1997 sampai 1998. Lalu juga ada Bambang Susatyo, mantan Ketua MPR RI. Lalu Agung Gumelar, mantan Menteri Perhubungan. Lalu Budi Gunawan, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2024-2025. Lalu Herul Tanjung, nah ini adalah pengusaha sukses pemilik Transcorp ya, juga mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2014. Lalu ada Salim Segaf Al-Jufri, mantan Menteri Sosial tahun 2009-2014. Lalu Ki Haji Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 2025-2030. Lalu Ki Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU 2010-2021. Lalu ada Philip Kuncoro Wijaya, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia. Itu adalah anggota ketua, wakil ketua, dan sekretaris dari Wantimpres. Nanti akan saya lanjutkan anggota-anggota lainnya setelah kita mendengarkan persembahan lagu. Berikut tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

Lagu dari Trio Utami dengan Rencana membawa kita ke 55 menit lepas dari pukul 7. Anda yang hari ini punya rencana untuk menghabiskan akhir pekannya, semoga bisa dipersiapkan dengan matang, dengan rapi, agar liburannya bisa berjalan dengan baik, atau aktivitas yang sudah Anda rencanakan itu bisa dieksekusi dengan matang begitu ya. Nah, pendengar, kita lanjutkan, siapa saja sih yang kemudian menjadi anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden yang dilantik Prabowo pada Jumat kemarin. Yang berikutnya adalah Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, kemudian Yusuf Fanandi, lalu Salim Segaf Al-Jufri Soekarwo, lalu kemudian juga ada Datuk Sri Tahir, Rocky Gerung, Letjen TNI Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana, Philip Kuncoro Wijaya, Budi Tanuwibowo, Anwar Usman, Muhammad Hatta, Yusuf Hamka, Margarito Kamis, Saki Maniputi, dan juga Ignatius Jonan. Yang juga menarik perhatian masyarakat adalah hadirnya nama Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, begitu ya. Lalu juga ada tokoh-tokoh yang sudah sangat terkenal ya, seperti misalnya Soekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur, lalu juga Yusuf Hamka, pengusaha jalan tol yang memang juga dikenal sebagai tokoh begitu ya. Lalu yang tidak kalah menjadi perhatian publik adalah hadirnya nama Anwar Usman ya, mantan anggota Mahkamah Konstitusi begitu ya, merupakan paman dari wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jalan penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.